Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ratusan pemancing mengikuti Tuna Game Fishing Competition 2026 di perairan Pandeglang, Banten dengan total 299 peserta yang tergabung dalam 74 tim dari berbagai daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Budi Suhardiman Januardi mengatakan, kompetisi ini menjadi ajang pengembangan sport tourism sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari Pandeglang. Iqbal dari tim One Piece Fishing Rangkas Bitung berhasil meraih juara pertama setelah menangkap ikan tuna seberat 10,7 kg. Kompetisi tersebut juga menjadi sarana mempererat komunitas pemancing sekaligus mendorong kunjungan wisatawan ke Pandeglang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Bang Arif, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, kita awali dari ruas tol. Kami terima informasi 3 menit yang lalu untuk arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi. Kontraflow di ruas tol Jagorawi dari arah Cimanggis sampai dengan Cipayung sudah selesai diberlakukan. Saat ini arus lalu lintasnya normal kembali. Sementara itu untuk ruas tol Jakarta Cikampek dari Cibitung kilometer 23.600 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 25.800 arah Cikampek ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian, Abang Po. Kemudian kita bergeser ke ruas tol lainnya, kami terima juga informasinya dari PT Jasa Marga, ruas tol Serpong Cinere dari Serpong Pamulang Limo terpantau lancar kedua arahnya. Tol Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang juga lancar kedua arah. Tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar. Untuk ruas layang MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang Karawang terpantau lancar kedua arah. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek Tambun kilometer 21 sampai dengan Cibitung kilometer 25.300 arah Cibitung ini padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 dari Cibatu kilometer 35 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 37.800 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Informasi lain di ruas tol Tangerang dari Jakarta Tangerang Kuciran kilometer 15 sampai dengan Tangerang kilometer 17.600 padat, ada penanganan kecelakaan di lajur 1. Dari Kebonjeruk kilometer 3.400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian, Abang Po. Ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar disampaikan oleh Jasa Marga. Sementara di arah sebaliknya dari Pondok Ranji ke arah Bintaro padat kepadatan karena volume lalu lintas. Ya, pukul 6.58 kami terima informasi dari Jasa Marga ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Tangerang. Di Tangerang kilometer 17.600 arah Bitung ada dua kendaraan yang terlibat kecelakaan di lajur 1, saat ini dalam penanganan petugas. Kemudian informasi lainnya kami terima juga dari informasi lain untuk arus lalu lintasnya Abang Po bisa sampaikan ya informasinya di WhatsApp 0812-1124-928. Nah, untuk pelayanan SIM keliling hari ini kami terima informasi dari TMC Polda Metro di akun Instagram @TMC Polda Metro hari Senin 10 Agustus 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen Esparman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya. Pelayanan SIM keliling untuk perpanjangan SIM A dan SIM C, Abang Po bisa manfaatkan pelayanan ini hari ini mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bisa Abang Po lihat kembali di akun Instagram @TMC Polda Metro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Muneh, ngapain lu? Dari tadi gue lihat melongo aja, kagak biasanya deh.
1: Eh iya Nat, lagi keingetan almarhum Ngkong gue nih.
0: Lah kenapa emangnya Ngkong lu?
1: Ngkong dulu ikut berjuang buat negeri ini. Ngkong gue pernah bilang, kemerdekaan itu bukan hadiah, banyak keringat, air mata, bahkan nyawa yang jadi bayarannya. Jadi jangan pernah lupa buat ngejaganya.
0: Wah hebat banget Ngkong lu. Berarti kita yang sekarang tinggal nerusin perjuangan mereka ya.
1: Iya Nap, jangan sampai pengorbanan para pahlawan jadi sia-sia. Kita harus buktiin kalau generasi sekarang juga bisa jaga negeri ini.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan 2,8 Bro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ada Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi nih sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi buat Abang Po yang mau ikutan ngobrol, langsung aja telepon 0213504510 0812112928 Abang Po. Selain dompet sama handphone, barang apa yang wajib Abang Po bawa kalau bepergian? Mau itu perginya deket atau jauh, sebentar atau lama? Kalau nggak ada barang itu kayaknya rasanya ada yang kurang gitu, kayak nggak tenang, nggak nyaman gitu buat bepergian. Ya, kita ke Kali Anyar dulu dah. Ada Bang Haris, selamat pagi Bang Haris.
2: Selamat pagi Bang Arif.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Haris?
2: Bila bang,
1: alhamdulillah udah nyarap nasi merah hari ini bang.
2: Enggak bang, nasi putih doang.
1: Akirain, emang lagi nggak pengen apa gimana?
2: Orangnya belum datang tadi.
1: Belum datang. Oh gitu,
2: iya dah. Gorengan aja deh.
1: Bang Haris.
2: Ya.
1: Kalau Bang Haris sama Mpositi ini kalau pergi-pergian apa barang yang nggak boleh ketinggalan bang?
2: Ya yang jelas. Handphone sama charger tuh bang ya.
1: Handphone sama charger. Iya. Yeah. Kan tadi selain dompet sama handphone bang, berarti charger.
2: Iya. Iya, KTP itu kan. Emang tuh wajib lah KTP lah ya kan. Ya paling kayak bawa si fresh care gitu bang.
1: Oh bawa ini obat oles-oles. Iya.
2: Fresh care. Apalagi kalau kita lagi kontrol ke mana tuh ke RSPAD kan kalau ngambil obat nunggunya lama tuh di depan pavilion yang

0: Nah,
1: Heeh.
0: jarang-jarang.
1: Apanya yang
0: Ya
1: jarang-jarang?
0: jarang masuknya.
1: Oh iya nggak apa-apa, yang penting mah dengerin tiap hari kan.
0: Iya
1: Ya nggak
0: dengerin walaupun harus
1: apa-apa.
0: ya dengerin.
1: Iya, alhamdulillah didengerin tiap hari juga kita udah
0: Iya.
1: seneng dah.
0: Ini ngomongin apaan Bang
1: Ngomongin
0: Arif?
1: bawa-bawaan, kalau misalnya pagi-pagian kan kadang kita biasanya bawa dompet sama handphone ya, gitu ya.
0: Iya.
1: Selain dompet sama handphone, barang apa yang wajib dibawa yang kalau bepergian kagak boleh ketinggalan gitu?
0: Oh, yang wajib dibawa ya kali
1: Iya.
0: isi dompet ya kali.
1: Lah iya kali bener. Apaan tuh, Bon?
0: Iya, duit, duit.
1: Kali Bon aja yang dibawa.
0: Iya.
1: Sama kartu BPJS
0: Ya,
1: ya.
0: tadi ngomongin dompet sih bukan duitnya.
1: Lah iya makanya, iya juga sih. Lagian kan kalau bawa duit mah kagak kudu ada dompetnya, taruh aja di kantong
0: Iya,
1: bisa.
0: emang nggak bawa dompet kok nggak ada dompet apa aja mah.
1: Iya makanya bawa dompet
0: Iya,
1: kagak.
0: emang yang penting emang kalau kemana-mana tuh banyak duit itu.
1: Bawa dompet kagak gablak duit yang buat apaan sih?
0: Ya buat apaan? Udah
1: Makanya.
0: nggak ada isinya.
1: Iya itu dia kan.
0: Iya, ya mungkin orang kalau orang-orang penting emang dompet orang-orang mah.
1: Iya dompet kita mah kagak, orang kagak ada isinya.
0: Iya, begitu aja Bang
1: Gitu
0: Arif.
1: doang.
0: Kalau
1: Iya dah.
0: kalau ayam mah kalau kemana-mana emang kudu bawa duit kudu. Kalau kerjanya kalau nggak duit mau awalnya gimana gitu.
1: Oh, agak tenang hatinya ya.
0: Kalau tenang dah pokoknya dah.
1: Iya, emang buat apaan sih bawa duit?
0: Ya buat apa aja kayak mau duit orang perlunya banyak.
1: Jajan cilor ya, jajan cilor.
0: Ya beli air minum ya
1: Air minum.
0: duit.
1: Lah itu yang nyari keran masjid aja itu mah.
0: Iya, terlalu mana
1: Ih,
0: ya.
1: cari keran masjid dah,
0: Terlalu
1: udah
0: sibuk
1: mangap. Jadi,
0: kira
1: iya.
0: mau ibu duit gratis
1: Iya
0: air mah ya.
1: makanya timbang air-air doang mah kalau warung aja mampir. Iya, Mbak,
0: Itu
1: boleh
0: air
1: nggak
0: keran.
1: ya.
0: Terlalu mana ya.
1: Iya, ngapain sih repot-repot? Iya.
0: Iya, udah ya begitu aja
1: Ya
0: ngarep
1: udah
0: ya.
1: kalau gitu dah.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih ditemenin Bang Arif. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Pak Suhatman di Pamulang, Bang Iwan Santoso di Kemayoran, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Mas Slamet Tursani di Magelang, ada Pak Entong Mahrum di Parung, kita ke Pak Tupar yang ada di Yogyakarta. Selamat pagi Pak Tupar.
2: Selamat pagi Bang Arif.
1: Iya Pak Tupar.
2: Masuknya sulit sekali. Loh,
1: iya. Anun cewu lo Pak. Pak Tupar, kalau Bapak apa ya barang yang nggak boleh ketinggalan kalau pergi selain handphone sama dompet nih Pak?

0: Wah, kalau saya paling utama dulu itu adalah KTP-nya.
1: KTP-nya. Nggak apa-apa nggak bawa
0: Habis
1: dompet, yang
0: KTP.
1: penting bawa KTP.
0: Ya, KTP,
1: Oke.
0: terus nanti kalau ada dompet, terus isinya dompet itu, terus ada handphone, charger, tas. Nah,
1: Handphone,
0: itu.
1: charger, tas. Oke, tas
0: Nah,
1: kecil
0: itu
1: berarti ya.
0: kalau kalau power bank sih nggak begitu penting, soalnya nanti kalau pas ke rumah temen kan
1: Ya,
0: bisa
1: ngecas
0: sambil
1: ya.
0: ngecas.
1: Oke.
0: Nah,
1: Itu aja berarti ya. KTP
0: iya.
1: penting, kartu BPJS
0: Oh
1: perlu
0: iya.
1: nggak, bawa nggak?
0: Wah, iya, harus itu KTP terus sama kisnya juga dibawa kalau
1: Oh
0: punya.
1: iya benar.
0: Ngomong-ngomong tadi ada yang anu ya,
1: Apa tuh?
0: nawarin pinjaman utang ya, Hunilinda ya.
1: Kayaknya sih.
0: Boleh sih aku pinjam 100 buat bayar
1: Tuh.
0: WiFi.
1: Tuh kan Unilinda, Unilinda punya 300. Saya sudah pinjam 100, Pak Tupar 100 sudah, masing-masing udah 100 sudah dapat sip.
0: Ya katanya menawarkan,
1: Iya
0: kan
1: lah
0: kita
1: nawarin.
0: yang ditawarin kan iya kan tertarik juga kita.
1: Masa sih ada kesempatan nggak kita ambil ya Pak ya?
0: Nah, itu dia, Bang.
1: Itulah mumpung hari Senin berbuat baik nih ya
0: Nah,
1: Unilinda ya.
0: iya kan awal awal pekan kan harus dikasih ini apa
1: Semangat.
0: namanya, surprise.
1: Nah, itu
0: Nah,
1: dia.
0: nanti.
1: Pak Tupar ada-ada aja.
0: ya harus dimanfaatin
1: Loh,
0: dong, kata orang
1: iya
0: nawarin.
1: itu namanya simbiosis mutualisme. Itu.
0: Iya, Pak.
1: Biar hidup
0: Ini
1: bermanfaat buat orang
0: kok
1: lain.
0: ini tumben nggak ada temennya,
1: Saya
0: biasanya kemarin sama.
1: ada besok, tunggu aja
0: Oh,
1: besok.
0: Besok. Oh
1: Iya.
0: iya, tak tunggu deh, tak
1: Iya
0: tunggu deh.
1: deh. Oke kalau gitu. Pak Tupar, matur nuwun sangat nggih.
0: Nggih, Bang Arif,
1: Ya.
0: sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta yang katanya tadi nggak apa-apa nggak bawa dompet, yang penting bawa KTP sama KIS, Kartu Indonesia Sehat. Amit-amit kalau di jalan ada apa-apa jadi gampang gitu, kalau mau ke rumah sakit segala macam. Bawa chargeran juga itu ya. Oke deh. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Arif.
1: Iya Bang Mardi. Gimana kabarnya Bang Mardi?
2: Rasanya agak beda, soalnya agak demam nih Bang.
1: Waduh,
2: juga.
1: Berarti ini ya Bang Mardi, kalau lagi demam kayak gini, kalau kemana-mana jangan lupa buat termos ya Bang.
2: Oh termos.
1: Dipeluk biar anget Bang, termosnya Bang.
2: Dipeluk iya dong Bang,
1: biar
2: anget.
1: Bisa
2: aja lari.
1: Tapi kalau Bang Mardi selain termos bawa apa lagi Bang?
2: Bawa HP. Terus
1: HP.
2: Bawa radio.
1: Oh radio.
2: Radio saya kan nggak bisa jauh dari radio Bang.
1: Nggak bisa jauh-jauh dari radio, makanya harus bawa radio kemana-mana.
2: Bawa radio.
1: Supaya nggak sepi.
2: Nggak sepi, betul banget Bang.
1: Gitu. Apalagi Bang? Handphone udah. Bawa duit nggak? Bawa duit.
2: Duit iya dong Bang.
1: Bawa duit juga.
2: Biar bisa beli jajan.
1: Oh iya. Beli jajan, bawa duit, pakai handphone, buat telepon-telepon, ya kan? Terus apa lagi? Apa lagi tadi?
2: Radio.
1: Oh, radio. Radionya ini yang radio FM gitu, Bang?
2: Yang FM itu. FM itu.
1: Oke. Terus, apa lagi tadi? Udah itu aja berarti yang dibawa ya?
2: Itu aja sih, Bang.
1: Itu banyak
2: ada
1: loh
2: lain.
1: Bawanya. Pakai apa
2: banyak,
1: bawanya? Di tenteng gitu.
2: Di tenteng tuh ada tas khusus, untuk radio ada tas khususnya.
1: Oh gitu, oke lah kalau gitu Bang Mardi. Terima kasih ya Bang Mardi.
2: Ya Bang, makasih Bang.
1: Ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Mardi di Kuburaya Kalimantan Barat. Dari Bang Mardi kita ke Pak Mahrum yuk yang ada di Parung. Selamat pagi Pak Mahrum.
3: Pagi juga.
1: Iya.
3: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Pak Mahrum, kalau Bapak kemana-mana, apa yang kagak boleh ketinggalan, Pak?
3: Ya, terutama KTP.
1: KTP siapa?
3: Ya, KTP itu ya STNK, SIM harus.
1: Iya.
3: Soalnya pernah kejadian saya tahun 2008. Kejadian saya ditabrak.
1: Ya Allah.
3: Orang nggak sadar dari jam 2. Sampai jam 8.
1: Bapaknya yang kagak sadar. Yang kagak sadar bapaknya.
3: KTP, ada SIM, ya itu bisa dihubungi langsung ke anak saya lagi. Untung HP juga ada, itu nggak jatuh ke hilang.
1: Iya, untungnya ada handphonenya, bisa ini ngubungin. Coba iya, kalau nggak ada bagaimana nih ceritanya itu?
3: Coba saya itu, saya mau nah, ibu saya masih ada nih, belum berangkat dari jam 2 sampai jam 8 kayaknya, baru apa seminggu saya belum sadar sih. Apa di rumah sakit seminggu. Sampai balik ke rumah juga belum sadar ya. Itu kejadian tahun 2008.
1: Oh.
3: Waktu anak saya, cucu saya sekarang nih, kuliah, tinggal sekali semester lagi.
1: Oh ya Allah.
3: Dari dia masuk SD waktu itu, tanggal 5 Juli tahun 2008 saya ingat kejadiannya. Ya sampai sekarang udah kuliah, tinggal semester akhir awal ini kalau sekarang. Dengan berarti ya. Itu saya 10 hari baru sadar.
1: Ya Allah, 10 hari, Pak.
3: 10 hari saya baru sadar. Saksi ibu saya ada di sini, ada di sini sekarang, belum berangkat ngaji dia.
1: Ya Allah.
3: 10 hari baru sadar.
1: Iya, maksudnya ya alhamdulillahnya akhirnya ketemu.
3: Nah, rumah sakit.
1: Oh, tapi akhirnya siapa yang pertama kali ke rumah sakit tuh?
3: Bagaimana?
1: Yang pertama kali ke rumah sakit dari keluarga siapa tuh?
3: Ya ke rumah sakit cuma sekali.
1: Oh.
3: Jadi, begitu satu minggu dirawat, sama kaki saya udah keriting, sampai sembuh. Pas udah sembuh tuh ya sekitar 10 hari baru sadar.
1: Iya.
3: Di rumah. Tuh, kenyataan saya mah, kenyataan tahun 2008 waktu cucu saya baru masuk SD waktu itu.
1: Okay.
3: Tanggal 5 Juli tahun 2008. Sekarang udah kuliah nih, udah semester akhir lah.
1: Oke.
3: Okay. Kayak mau ngambil taut. Oh. Mau jalan sama saya ngari.
1: Oh ya udah. Iya deh, berarti arti.
3: Anak saya yang perempuan tuh. Ya lu ngomongin juga anak saya yang perempuan itu di nomor HP. Kebetulan.
1: Berarti
3: HP juga.
1: Penting itu ya HP juga, yang namanya HP jangan sampai ketinggalan gitu ya.
3: Di dompet itu. Duit utuh KTP ya, SNK komplit ya bang.
1: Iya.
3: Foto juga bang hidup, ya alhamdulillah.
1: Iya.
3: Selamat semua, ada semua acuan itu. Saya itu gak sadar 10 hari.
1: Nah itulah. Jadi apa namanya, penting itu apa, alat komunikasi gitu. Amit-amit iya, kalau ada apa-apa di jalan. Jadi kalau ada yang ngubungin jadi gampang gitu ya.
3: Iya, ya, dia ngubungin tuh siapa tuh siapa gak tahu dia sakit itu. Iya.
1: Oke lah kalau gitu. Pak Mahrum, terima kasih ya Pak Mahrum buat ceritanya ya.
3: Iya.
1: Sehat terus ya Pak.
3: Iya.
1: Amin insyaallah. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum yang ada di Parung. Abang Po, kita masih tungguin ya ceritanya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Selain dompet sama handphone, barang apa sih yang wajib Abang Po bawa kalau bepergian? Mau itu perginya deket atau jauh gitu ya? Kira-kira apa tuh? Mau sebentar atau lama? Ya, apa yang perlu dibawa sama Abang Po? Masih bisa satu lagi? Kita ke sini aja deh kalau gitu ya. Pak Mukimin, San Buyati di Surakarta, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bang Arif.
1: Iya, selamat pagi juga. Pak Mukimin, Bu Yati, kalau pergi-pergian barang apa yang gak boleh ketinggalan?
4: Ya,
5: gak boleh ketinggalan ya uang.
1: Oh uang, ya uang.
5: HP gak boleh ketinggalan.
1: HP juga gak boleh ketinggalan. Oke.
5: Okay. Karena bawa HP itu juga bawa radio.
1: Oh iya, di HP ada radionya.
5: Bisa untuk komunikasi di radio di Jakarta, di mana-mana bisa.
4: Misalnya, tapi yang bawa HP-nya harus dua, Bang Ati.
1: Kenapa harus dua?
4: Nah, kan untuk
5: monitor satu, yang untuk ngebel satu.
1: Oh gitu.
5: Untuk telepon satu.
1: Oh iya ya. Juga sih benar.
5: Iya kalau satu kan nanti pas iklan enggak tahu.
1: Oh iya.
5: Pagi pakai enggak tahu.
1: Berarti bawa handphone dua, satu handphonenya iya, Pak Mukimin, dua, satu handphonenya Bu Yati gitu ya.
4: Iya.
1: Oke, okay. Terus kayak KTP segala macam itu dibawa juga ya, toh?
5: KTP juga enggak boleh ketinggalan. KTP itu karena ya kalau kemana-mana bawa KTP itu
4: penting.
5: Penting.
1: Iya. Iya. Kemana-mana mesti bawa KTP, jangan sampai KTP ketinggalan.
5: Iya.
1: Oke.
5: Kalau ada apa-apa kan, kalau ada KTP kan
4: mudah dicari.
5: Oh
1: iya, benar. Terus itu. Apa meneh?
4: Iya. Ya apa itu ya cuma
5: makanan sekarang
1: apa yang apa air minum bekal gitu di, apa ya. Apa tadi minyak oles gitu takutnya nanti mual ya. Di jalan apa permen gitu
5: obat-obatan juga bisa
1: permen
4: iya permen itu
1: kalau bawa permen bawa kacang sama kuaci sama telur asin pak sekalian pak
4: telur asin nanti bau nanti
1: lah iya mak jualan di ini
5: ya kacang itu kacang sama
1: iya tahu
5: yang kering-kering itu loh
1: iya keripik-keripik itu loh iya sekalian pulang-pulang kan bawa duit jadinya
5: iya
1: oke lah kalau gitu Pak Mukimin Bu Yati terima kasih ya buat ceritanya ya
4: terima kasih juga Pak
1: oke deh ya
5: ketemu lagi besok
1: siap insyaallah
4: ya moga Bang Atip sehat selalu
1: amin
4: terima kasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mukimin dan Bu Yati yang ada di Surakarta.
6: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menambah satu peron di stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara dalam waktu dekat. Dengan penambahan peron tersebut, nantinya stasiun KRL JIS yang diresmikan pada 22 Juni lalu itu akan memiliki dua peron dari yang sebelumnya hanya satu peron. Selain itu, ia menegaskan masyarakat yang nantinya akan menyaksikan kegiatan di JIS mendapat parkir di Ancol dan tarif yang akan dikenakan nantinya hanya tarif parkir, bukan tarif masuk Ancol. Pramono berharap masyarakat akan memanfaatkan lokasi parkir di Ancol saat menghadiri acara yang digelar di Jakarta International Stadium seperti pertandingan sepak bola atau konser musik besar, serta memantapkan JIS sebagai markas utama klub Persija Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah event pariwisata akan digelar di Labuan Bajo dan wilayah Flores Nusa Tenggara Timur sepanjang Agustus 2026. PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpau, mengatakan rangkaian acara tersebut menghadirkan beragam pengalaman wisata, mulai dari budaya, religi, olahraga, alam hingga gaya hidup. Beberapa agenda yang digelar antara lain Festival Golokwe Maria Asumta Nusantara, Festival Komodo Riung hingga Festival Wolobobo. Rangkaian event tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 per 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Pok, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini, Abang Pok. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Senin 10 Agustus 2026, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diperkirakan cerah termasuk juga Kepulauan Seribu. Memasuki siang hari, cuaca cerah masih menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Begitu juga pada sore harinya, langit cerah masih akan merata menaungi seluruh wilayah kota di Jakarta. Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta bakal cerah. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 76 sampai dengan antara 38 sampai dengan 76% ya. Itu untuk kelembaban udaranya, Bang Pok. Ya, informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa Abang Pok akses informasinya di bmkg.go.id. Dan buat Abang Pok juga yang mau menyampaikan informasi cuaca ya terkini di tempat Abang Pok berada, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini di cerita dalam lagu. Ayo punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih, langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

0: cinta dalam lagu.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang sih?

0: gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan sama Bang Arif, Abang Po. Komentar di WhatsApp udah banyak banget yang masuk. Kita bacain ntar satu persatu ya. Ngomongin soal kebiasaan bawa sesuatu yang gak boleh ketinggalan kalau bepergian ya. Ada yang gak bisa ketinggalan dompet, gak bisa ketinggalan handphone. Ada yang bawa KTP segala macam ya, bawa charger, power bank. Ada bawa minyak angin. Apa aja boleh, bebas ya. Ceritanya udah banyak banget dari tadi ya. Kita bacain dulu deh komentar yang udah masuk di WhatsApp nih. Udah dari tadi ngantrinya ya. Di WhatsApp. Di WhatsApp 0812-112-4928. Ade, siapa nih? Ya Allah, banyak banget, alhamdulillah. Bu Poni Jem udah, Pak Budi udah, Pak Lutfi juga udah. Kita bacain tadi. Pak Yanto di Sukatani Depok. Sekarang ini, oh tadi juga udah deh Pak Yanto. Bang Asben di Jamaludin di Bandung, jam tangan. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Kalau dompet sama HP udah siap, buat ayah cuman rokok sama koreknya bang. Ayah belum bisa ninggalin dulu bang. Iya dah. Coba dah sekali-kali ninggalin dia biar minta aja, gak usah beli. Ada Febrianto Faris di Batu Malang ya. Makasih Bang Arif udah dikasih infonya, walaupun ayah gak bisa dengerin lewat radio, yang penting bisa ikut berpartisipasi di pagi hari ini. Makanya download aplikasi RRI Digital biar bisa dengerin siaran RRI Pro 4 Jakarta dari mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po. Itu dia. Kalau barang yang wajib dibawa kata Mas Faris tuh bawa sepeda motor bang pasti. Kalau lagi bawa sepeda motor, udah pasti bawa jas hujan di jok buat jaga-jaga. Walaupun sekarang lagi musimnya kemarau, tapi biasanya kadang-kadang suka tiba-tiba turun hujan. Nah, kalau lagi bawa mobil ya selalu sedia payung aja deh bang. Itu, terima kasih juga Mas Faris. Ada Mas Selamat Tursani di Magelang, mungkin bawa charger ya bang. Kalau power bank itu sangat portable, tapi pas dipakai rasanya kurang maksimal. Iya juga sih. Bang Julpansa di Serang Banten, sikat gigi kawat bang. Jadi wajib bawa karena tiap makan harus sikat gigi terlebih dahulu biar tersenyum sama orang kagak malu. Sikat gigi kawat. Oh mungkin kali ini maksudnya dental floss kali, bukan sikat gigi itu mah, benang gigi. Sikat gigi kawat mah buat ngebersihin karbu. Ada sikat kawat buat ngebersihin karburator, bener dah. Kalau enggak percaya tanya sama orang bengkel. Ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, selamat pagi. Kalau saya yang paling penting tuh bawa obat-obatan, Bang. Ibu Alma di Citrap, selamat pagi juga. Yang wajib saya bawa tas sama tisu, dompet juga beserta isinya bang. Kalau dompet doangan mah riuh kita. Kalau pergi-pergi bawa tas isinya dompet, HP plus tisu atau sapu tangan. Kalau nggak ada tisu mau ngelap keringat susah bang. Siapa tahu ada yang ngasih gorengan di jalan, dialasin tisu dah kan enak, kagak kotor tangan kita. Iya juga sih bener. Oke deh, terima kasih Bu Alma. Ada Pak Iman Ilmanuddin di Tasikmalaya. Yang kagak ketinggalan itu radio pocket atau radio mini pakai headset buat nemenin dengan hiburan dan informasi yang tanpa memakai kuota selamanya. Dipastikan selamanya demikian. Oke deh. Karena kalau pakai radio di HP pasti butuh kapasitas baterai HP yang gede. Jadi mending pakai FM radio pocket aja, demikian ceritanya. Terima kasih Pak Emen di Tasikmalaya, Pak Emen. Bang Gilang tadi itu udah kita bacain ya. Bu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Kalau dulu sering pergi bang, saya selalu bawa KTP, HP sama casannya. Uang sedikit-sedikit buat sekedar cadangan aja sama buat jajan. Bawa kartu ATM, minyak angin, obat-obatan alergi, obat mah, obat sakit kepala, migrain. Kalau dengar berisik, migrain saya kambuh bang. Ada asap, itu juga batuk alergi. Oh iya, bawa air juga buat minum obat. Kartu buat naik transportasi umum juga jangan lupa. Kartu kereta api sama kartu buat naik Transjakarta. Oke deh, terima kasih Bu Titi. Dari Ibu Titi di Jembatan Besi, kita ke mana nih? Bang Iwan Santoso di Kemayoran, selamat pagi. Semoga sehat selalu Bang Arif, panjang umur, lancar rezekinya. Kalau menurut saya bang, kalau bepergian selain HP sama dompet, sapu tangan juga perlu buat nyekah keringet. Oke. Pak Suatman di Pamulang, selamat pagi. Saya kalau kemana-mana bawa kompresor portable bang, sama karet cacing buat nambal ban motor. Oh gitu. Karena saya kan aktivitasnya sering pulang malam. Kalau udah malam jarang tukang tambal ban buat buka. Terima kasih bang. Oke, kompresor portable perlu dibawa. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi Ibu Agung. Apa itu kata dia? Aman ini. Oh, saya mah kalau bepergian pakai kendaraan pribadi nggak bisa tenang, Bang, kalau SIM-nya ketinggalan. Takut ada polisi, ntar ditilang lagi. Sebab setiap ada polisi, rasanya jadi takut aja, deg-degan, Bang. Iya, jangan-jangan jatuh cinta kali, deg-degan mulu. Kalau Ibu Yati di Sumur Batu, Kemayoran, katanya kalau nggak ada barang itu selain handphone sama dompet, yang pasti uang sih, Bang. Kalau nggak pegang duit, nggak tenang, Bang. Walaupun sekarang bisa beli apapun, tinggal bayar dengan cara yang canggih pakai handphone, katanya. Terima kasih. Dari Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu. Ada Bang Hamzah Rizky di Cengkareng, selamat pagi juga. Selamat bertugas, selamat siaran sampai tuntas, Bang. Salam dari orang Cengkareng nih, Bang Hamzah Rizky. Oke dah. Kalau saya sih bawa identitas, KTP, SIM, HP, sama ATM. Salam kenal buat semua pendengar Pro 4 Jakarta, Bang Hamzah Rizky. Ada lagi Bang Sadli di Sawah Dalam. Udah lama banget nih gak ada kabarnya Bang Sadli. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Babe Sadli. Babe Sadli di Sawah Dalam. Katanya kalau saya mau kemana-mana bepergian, yang sering dibawa tuh duit, Bang, buat ongkos dan buat beli bensin. Gitu aja deh, Bang Arif. Terima kasih. Mpok Asih di Cawang. Saya kalau pergi kemana-mana dompet sama isi-isinya, Bang. Kalau kita mau jajan atau bayar ongkos susah dong kalau nggak bawa duit. Kalau bawa HP saya jarang, kecuali pergi deket. Tapi kalau jauh nggak pernah lupa sih, Bang. Kemanapun saya bawa dan selalu ada dalam tas saya itu alat-alat kosmetik. Kalau saya nggak bawa itu kayaknya ada yang kurang gitu. Oke deh. Mpok Iren di Tangerang, kalau saya barang bawa minyak, kalau saya bawa minyak angin, Bang, sama obat minyak kayu putih. Udah minyak angin, minyak kayu putih juga lagi, takut mual katanya. Di kombo ya, minyak kayu putih sama minyak anginnya. Di kombo, kanan minyak angin, kiri minyak kayu putih gitu ya, lubang hidungnya dia, sedot. Iya, kalau Abang Pok kira-kira gimana nih, barang apa yang gak boleh ketinggalan ya, selain dompet sama handphone, barang apa yang wajib Abang Pok bawa kalau bepergian? Mau itu perginya deket, jauh, kek, sebentar atau lama ya. Kayaknya kalau gak ada barang itu rasanya kayak gak tenang gitu hati ya, kayak gak nyaman buat bepergian. Kasih tahu ya Abang Pok di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
3: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan, kita bukan keluarganya, iya gak sih?
4: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia. Tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan. Jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
3: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din. Mau bantu apa?
4: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lu bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
3: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
4: Iya benar. Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
3: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
4: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman.
5: Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Selamat pagi Kak Kung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Yang bilang katanya barang yang dibawa selain HP dan dompet saat berpergian adalah uang tunai, power bank, termasuk barang-barang pribadi. Niat dan harapan juga disertakan. Oke deh, itu deh kebiasaan Kak Kung Jo kalau berpergian jauh katanya. Terima kasih Kak Kung Jo. Di telepon ada siapa nih? Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Iya Bu Umi. Kalau Bu Umi, apa nih barang yang harus dibawa kalau berpergian, nggak boleh ketinggalan Bu Umi?
2: Hanya cuma itu aja, dompet sama kartu-kartu, ada duit sama HP, udah.
1: HP, dompet, duit sama kartu-kartu yang penting ya, KTP ya. Gitu ya.
2: Kartu ATM itu.
1: ATM.
2: BLT itu bawa semua di dompet. Udah diangkat dompetnya, ada duitnya, udah sama HP.
1: Tapi kalau salah satu aja ketinggalan, bakal balik lagi enggak? Atau ya udahlah biarin aja.
2: Enggak. Kalau udah jalan gak balik lagi, saya pemali katanya.
1: Oh gitu, emang kata, iya ya?
2: Ya, kata orang tua saya juga gak berani, gak, ya gimana ya, orang tua udah ngasih tahu kalau udah keluar dari rumah berangkat jangan balik lagi kalau.
1: Gitu, katanya walaupun ada yang ketinggalan.
2: Iya, makanya saya biarin lah, ketinggalan gak saya ambil lagi.
1: Tapi kalau yang penting, kalau yang penting banget ya berarti mesti harus balik lagi dong. Kalau misalnya berobat, iya, berobat nggak bawa kartunya kan nggak bisa berobat dong. Berarti harus balik lagi terpaksa.
2: Iya. Kalau kartu ntar saya telepon aja anak saya misalnya. Kan rumah sakit deket gitu. Misalnya ke rumah sakit ya dianterin aja.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Tapi kalau jauh perginya kan kita udah periksa dari rumah pengarit.
1: Iya.
2: Mau kita harus masuk dompet, kayak isi duit, pakai HP udah. Berangkat gitu, bawa tas aja. Ya kalau perlu minum di botol tanggung gitu.
1: Itu aja ya. Oke kalau gitu Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi.
2: Sehat selalu ya Bang Arif. Amin, Bang Arif sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta meluncurkan call center Dinas Perhubungan DKI Jakarta 15813 sebagai kanal terpadu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan transportasi maupun penanganan keadaan darurat di jalan. Call center tersebut beroperasi 24 jam setiap hari dan didukung 52 petugas dengan target waktu respons maksimal 15 menit. Call center 15813 menyediakan 5 jenis layanan, yaitu derek kendaraan gratis, pemanduan kondisi darurat, pemanduan kendaraan jenazah, pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta penanganan musibah di jalan. Pramono memastikan layanan tersebut tetap berjalan meskipun kebakaran di gedung dinas teknis pada Jumat lalu berdampak pada lantai 16 yang menjadi lokasi unit pengendali lampu lalu lintas di Sub Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Simeule Aceh mencatat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 800 orang hingga Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simeule, Zul Fatah, mengatakan wisata selancar menjadi daya tarik utama bagi wisatawan asing selain pantai dan air terjun. Untuk mencapai target 1.500 kunjungan wisman tahun ini, pemerintah daerah terus mempromosikan berbagai objek wisata melalui media sosial dan melibatkan pelaku usaha serta masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Simeule. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif. Udah jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita masih ada satu segmen lagi nih. Buat Abang Po yang mau ikutan obrolan komunitas pagi hari ini, obrolan komunitas bakal hadir barengan sama Bang Mulyadi, Ketua Komunitas Peduli Anak Pesisir. Ya, kita mau bahas tentang tumbuh, belajar, dan bersinar di pesisir. Abang Po yang mau bertanya boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928 ya. Barengan sama Bang Mulyadi, abis ini kita bakal ngobrol selengkapnya di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, Abang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Neng, abang

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlins Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih barengan sama Bang Arif pagi hari ini di Kabar Jakarta. Buat Abang Po yang mau ikutan obrolan pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Pagi hari ini kita barengan sama Bang Mulyadi, Ketua Komunitas Peduli Anak Pesisir. Abang Po, kita mau ngomong soal tumbuh, belajar, dan bersinar di pesisir. Ya, sudah tersambung di line telepon, kita sapa Bang Mul. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Mul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Mul?
4: Alhamdulillah, baik Bang Arif.
3: Luar biasa. Semangat banget Bang kayaknya nih Bang pagi-pagi.
4: Iya, alhamdulillah ini kita sambil di jalan ini Bang.
3: Oh, ya. Siap, aman. Ini dari mana mau ke mana nih Bang nih?
4: Ini rencana mau nyari-nyari barang di SMK nih Bang buat lomba.
3: Oh iya, lomba 17-an ntar lagi ya.
4: Iya Bang.
3: Oke deh. Bang Mul ini adalah Ketua Komunitas Peduli Anak Pesisir, bener ya Bang?
4: Iya. Betul sekali.
3: Ini komunitas apa sih Bang?
4: Jadi ini komunitas bagaimana teman-teman ini yang di luar biar tahu nih bagaimana kondisi di lingkungan komunitas itu seperti apa, di daerah pesisir itu seperti apa Bang anak-anaknya, dengan cara kita memberikan suatu dedikasi kita untuk mereka, yaitu kita pengabdian untuk di wilayah masing-masing pesisir Bang.
3: Oke, ini gitu. Pesisirnya pesisir pantai gitu maksudnya, di Jakarta apa di seluruh Indonesia atau gimana Bang?
4: Nah, kita sih ini sementara di Jakarta dulu nih Bang. Oke. Nanti pengennya sih, kalau yang kemarin kan yang di Aceh kita pernah kan.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Oke, berarti sementara ini fokusnya... Sementara ini fokusnya untuk wilayah Jakarta dulu, berarti daerah-daerah Marunda, ya, sono gitu ya?
4: Marunda sampai ke daerah Muara Kamal Bang.
3: Oke. Berarti anak-anak nelayan tradisional pesisir, gitu ya?
4: Iya, jadi dari ujung pesisir, dari ujung sebelah di Kamal sampai ke daerah Marunda Bang.
3: Oke, berarti dari ujung yang mepet Tangerang sama ujung yang mepet Bekasi gitu ya?
4: Iya, dan kemarin sih kita juga pernah juga di Bekasi itu di Muara Gembong Bang.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Emang ya kalau masyarakat-masyarakat di pesisir ini kan punya kehidupan yang lumayan unik. Dibilang tinggalnya di kota Jakarta, Jakarta iya, sih. Betul, cuman cara mereka hidup berbeda dengan orang yang tinggalnya di Jaksel gitu, misalnya, ya kan? Iya, atau yang tinggal di Rawamangun gitu, ya kan?
4: Dengan adanya tentang komunitas ini, jadi suatu experience untuk teman-teman yang di luar Bang, gitu Bang.
3: Oke. Kenapa gitu sih Bang bikin komunitas ini Bang? Apa yang jadi keresahan Abang sampai kemudian komunitas ini ada gitu?
4: Nah, di sini nih bagaimana kita sih untuk mewujudkan anak-anak pesisir yang cerdas nih Bang, biar mereka itu lebih terarah lagi untuk kehidupan kedepannya Bang, gitu.
3: Yang dilakuin jadi, apa aktivitasnya?
4: Kalau aktivitasnya sih kita bikin event dan juga beberapa teman-teman dari luar gitu ya, kita ajakin bikin event nih, kumpul-kumpul untuk bagaimana kita bikin pengabdian untuk di situ ada bikin kegiatan bermain sama adik-adik, belajar literasi gitu bang.
3: Oke. Ini dari kapan bang komunitas ini ada bang?
4: Kalau dari kapannya kita dari 2023 bang, itu kalau tadinya sih kan ini kan cuman grup doang ya biasa ya. Jadi grup di WhatsApp gitu. Karena dulu kita juga pernah di NGO apa di NGO di lembaga kemanusiaan. Nah, akhirnya vakum karena itu udah bubar, Bang.
3: Gitu, Bang. Kegiatannya udah selesai deh istilahnya yang NGO itu.
4: Iya, betul. Akhirnya daripada bubar mendingan kita bikin kegiatan nih yang bermanfaat nih, tetap mengudara gitu, Bang.
3: Bikinlah tuh komunitas peduli anak pesisir. Berapa orang emang inisiatornya nih bang?
4: Kalau inisiatornya sendiri itu kan cuman 5 orang sih bang. Awalnya 4 orang ya. 4 orang itu saya dan Mbak Im dan Putri dan Sipa bang. Jadi teman-teman ini ya semua Gen Z semua bang. Tapi bagaimana kita membuat gizi Gen Z ini biar terpola, bagaimana kita tuh tetap ada di daerah-daerah ini dan juga tetap berkontribusi dan berdampak untuk orang yang bermanfaat bang, untuk orang lain gitu aja sih bang. Nah,
3: masing-masing dari para inisiator ini backgroundnya apa? Bang Mul sendiri apa backgroundnya bang?
4: Kalau saya sendiri sih volunteer bang, volunteer emang dari dulu tuh emang volunteer di kegiatan sosial bang.
3: Gitu. Berarti emang udah fokusnya buat kegiatan sosial gitu ya, bukan yang kantoran terus ngejadiin kegiatan aneh akhir pekan kerja gitu.
4: Aneh kerja hari-hari itu cuman ojol bang.
3: Wah luar biasa, keren.
4: Wah. Ojol bang, dan kita tidak bahasanya tidak mengabdikan untuk biar digaji nih dari kegiatan ini, nggak ada. Pure emang ini kegiatan emang free, tapi kita bagaimana bikin event teman-teman kolektif dan itu untuk adik-adik di daerah pesisir kita bikin pemberdayaan.
3: Wah keren. Gitu bang. Berarti hasil dari gitu, ngojol bang, sebagian disisihin buat kegiatan gitu ya bang ya.
4: Iya, itu sih ada rezeki lah, rezeki sama teman-teman dan juga sama keluarga saya gitu.
3: Oh, ini kayaknya udah di pasar asem kan nih bang nih?
4: Belum,
3: kirain. Belum
4: ini, aneh lagi mau jalan ini, mau naik mobil, bawa mobil dari Cilincing.
3: Siap, berarti saya juga gak bakalan ganggu lama-lama nih, tapi pengen tahu juga lebih banyak. Nih. Gak apa-apa ya, aman ya.
4: Aman.
3: Bang, ini kan komunitas yang memang fokusnya tentang apa anak-anak yang ada di pesisir. Kalau abang ngelihatnya nih, bang, anak-anak yang tinggal di pesisir Jakarta apa yang menurut abang perlu banget diperhatiin, bang? Dari sisi apanya, bang?
4: Kalau segi dari itunya sih, bang, yang pertama pendidikan, bang. Terus kedua karakter mental mereka gitu kan. Karena balik lagi mental mereka tuh kadang-kadang ngalor ngidul bang, makanya di sini kita perhatiin bagaimana dari segi kesehatan juga gitu bang, karena kalau yang dengan makanan gratis dong nggak cukup juga bang, tapi bagaimana lebih ke mental mereka juga gitu bang, itu kita dampingin biar teman-teman ini lebih percaya diri untuk bagaimana menghadapi tentang di lingkungannya dia sendiri gitu bang.
3: Nah, kalau ngomongin mental kan butuh pendampingan psikologis kan. Nah, apakah juga bekerja sama dengan misalnya lembaga psikologi atau mahasiswa psikologi atau psikolog profesional atau gimana, Bang?
4: Kalau di sini sih kita gini aja, Bang. Kalau untuk yang kayak teman-teman di tentang psikologi paling

0: Ya,
1: Gitu ya Bang
0: terus
1: ya.
0: ada juga teman-teman komunitas di wilayah juga yang saya kurang welcome ke dengan
1: Oh
0: keadaan kita.
1: gitu.
0: Jadi seakan-akan tuh mereka kok ada gua ngapain ada lu gitu bahasa
1: Oh,
0: gitu.
1: bukannya kolaborasi
0: Kan
1: kan harusnya justru mendingan kita
0: nah.
1: collab aja kali. Yuk kita kerjain
0: Iya,
1: bareng-bareng yuk
0: betul,
1: gitu.
0: betul.
1: Malah jadi kayak
0: Makanya
1: ngerasa kesaing ya.
0: wah itu yang saya sayangin Bang. Makanya maksud saya dengan kedatangan kita ini bagaimana bisa termotivasi gitu loh di lingkungan. Wah, dengan adanya mereka, Bang, ya yuk kita terjun bareng-bareng untuk menghadapi untuk adik-adik ini seperti apa sih gitu tanggapannya. Gitu maksud saya kayak gitu, jangan
1: Iya.
0: kita datang diucuk-ucuk terus atau kayak maaf-maaf ya kayak pengurus wilayah seakan-akan ini ada uang kebersihannya gak untuk kegiatan begini atau apa?
1: Oh,
0: Waduh, jangan
1: gitu.
0: dah. Ini kan kegiatan sosial, maksud Ani kan janganlah begitu gitu. Ada
1: Iya.
0: lagi kayak gitu, Bang.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kita kan di sini juga untuk bagaimana mendampingi adik-adik tuh biar lebih mandiri juga di lingkungan gitu. Biasa ada perhatiannya dari luar gitu dengan adanya kita.
1: Oke, ini mah belum apa-apa udah di ibarat katanya dipalak duluan sama anak situ
0: Nah,
1: gitu ya.
0: itu Bang.
1: Oh,
0: Makanya kita
1: gimana?
0: gitu.
1: Iya.
0: Kita di sini kan sebagai kita nyari tenaga pendidik juga Bang untuk bagaimana sih untuk kita memperhatikan adik-adik itu tentang gizi mereka juga gitu
1: Betul,
0: kan.
1: betul.
0: Dan juga di sini juga bagaimana nih pemberdayaan ini adik-adik biar jadi kreatif di lingkungannya diri sendiri gitu.
1: Harusnya kan terima kasih ketika ada orang dari luar datang jauh-jauh peduli sama
0: Iya.
1: anak-anak yang ada di lingkungan dia gitu. Harusnya mah mereka
0: Nah,
1: juga
0: kalau ya
1: membantu gitu, bukan malah jadi bikin
0: kalau
1: ribet ya.
0: iya Bang, kalau kalau kita sendiri kita ngajarinnya tentang peduli Bang. Peduli itu ada singkatannya Bang.
1: Apa tuh?
0: Jadi pendidik, empati, disiplin, ulet, literasi dan inspirasi Bang.
1: Wah, luar biasa. Oke.
0: Gitu Bang.
1: Oke, itu jadi filosofinya apa komunitas peduli anak pesisir tadi itu ya peduli tadi gitu ya. Memang ngomongin soal
0: Iya,
1: pendidikan,
0: betul Bang,
1: literasi
0: betul, betul,
1: dan lain
0: betul.
1: sebagainya dan lingkungan juga. Jadi nggak cuma manusianya aja yang kita didik, lingkungannya juga ikut dirapiin, dijaga gitu ya, Bang.
0: Iya, betul Bang, betul
1: Oke.
0: sekali. Jadi gitu.
1: Nah, ini kalau misalnya di setiap kegiatan kan butuh butuh volunteer ya kan? Ini sifatnya gimana buat orang yang misalnya katakanlah katakanlah saya nih pengen ikutan join nih di komunitas, itu gimana caranya, Bang?
0: Gimana gimana Bang
1: Kalau
0: tadi?
1: saya mau gabung ke komunitas Abang nih, ada syaratnya nggak, Bang?
0: Syaratnya cuma ikhlas dan siap peduli Bang. Itu aja sih
1: Nggak
0: syaratnya.
1: perlu
0: Jadi nggak perlu
1: daftar-daftar gitu, Bang.
0: kalau daftar sih kita cuman narhubnya ke saya aja
1: Oh,
0: gitu. Jadi
1: oke.
0: narhubnya jadi by WA nanti nanti kita di situ ada grupnya, kita bikin event dan bagaimana teman-teman ini bisa tercipta nanti di situ mau ngapain aja sih sampai ke depannya gitu, Bang.
1: Oke. Jadi pokoknya langsung aja ke Instagramnya @komunitaspeduli
0: Iya.
1: anak pesisir gitu ya,
0: Nah,
1: DM ke
0: kalau
1: situ.
0: Instagramnya Instagram kita kan lagi revisi nih Bang, karena kan kemarin itu sempat di scam sama orang dan amburadul gitu
1: Oke.
0: Bang.
1: Berarti
0: Jadi
1: berarti langsung ke WhatsApp aja.
0: iya ke WhatsApp kita gitu ya yang
1: Boleh Bang,
0: di
1: disebutin
0: nomor
1: Bang
0: saya.
1: nomor WhatsApp-nya Bang.
0: Oke, nomornya itu 8177
1: 0877
0: 08177 00 3
1: Oke.
0: 2626.
1: Pelan-pelan Bang. 08177
0: 08177 00
1: 00
0: 3
1: 3
0: 2626.
1: 2626 itu dia
0: Iya.
1: nomornya Bang Mul langsung ya kalau misalnya Abang Po
0: Iya,
1: yang
0: betul
1: mau
0: di komunitas kita.
1: berkontribusi itu ya.
0: Iya, betul Bang.
1: 081 7700 326 32 32626. Nah, itu dia.
0: Iya, betul Bang.
1: Itu. Nih ada
0: Itulah.
1: pertanyaan dari Bang Gilang di Kerawang nih. Dia nanya
0: Boleh, boleh.
1: begini, di Kerawang juga kan ada wilayah pesisirnya juga ya gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau Bang Gilang dia nanya, kenapa sih harus pilih peduli sama anak pesisir? Apakah ada hal tertentu yang mendorong ke arah situ? Apa emang abang sendiri juga tinggalnya di daerah pesisir atau gimana, Bang? Nah, gimana
0: Jadi
1: tuh, Bang?
0: gini Bang, kenapa saya peduli tentang untuk peduli untuk anak pesisir? Intinya dari dulu saya sebagai anak nelayan juga Bang.
1: Anak nelayan,
0: Iya, dan teman-teman ini yang di komunitas ini sebagian juga ada teman-teman orang tuanya dulu nelayan Bang. Gitu. Jadi kita bagaimana memposisikan diri kita, wah kayaknya hebat nih atau keren.

0: kalau kita tetap berkontribusi di wilayah sendiri
1: Oh
0: gitu, dia
1: gitu.
0: sebagai di pesisir gitu. Karena kalau yang udah di daerah kota tuh udah banyak bahasanya gitu Bang,
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: bagaimana untuk di wilayah sendiri, kenapa kita nggak bisa gitu loh untuk kontribusi untuk di wilayah sendiri seperti itu Bang.
1: Oke, itu ya jadi. Tapi emang Abang di mana sih Bang ini Bang? Maksudnya komunitasnya ini adanya di mana tempatnya Bang?
0: Kalau komunitasnya sendiri, kita saat ini ada di daerah Cilincing, di Kampung Perjuangan, khususnya gitu di daerah Perjuangan, Bang.
1: Oh,
0: Gitu.
1: oke. Makanya emang dekat lingkungannya dengan wilayah pesisir ya, gitu yang ngerasa
0: Iya,
1: keprihatinan
0: betul.
1: terhadap lingkungan sendiri. Ah, kok gini-gini amat ya lingkungan gua ya. Kan pengennya juga jauh lebih baik tentunya
0: Jadi,
1: ya.
0: kita kan tempat ini kan ada dua. Yang
1: Ya.
0: satu di deket daerah Kampung Baru, di daerah ujung pesisir juga sama. Jadi yang kalau dulu kan di Kampung Perjuangan gitu.
1: Iya.
0: Jadi kita tempatnya pindah-pindah terus nih Bang, kalau kalau untuk
1: Oke.
0: ini, jadi titik temunya tetap di Cilincing
1: Oke.
0: gitu. Dari kalau misalkan di daerah Cilincing kita nih, berarti kita titik kumpulnya di mana gitu.
1: Oh.
0: Jadi ujung-ujungnya di Tanjung Priok juga
1: Oke.
0: tikumnya
1: Oke.
0: gitu Bang.
1: Tapi maksudnya kalau komunitasnya sendiri punya sekretariat tetap nggak di mana gitu?
0: Iya, itu ada di daerah di Kampung
1: Oh, di Kampung
0: Perjuangan sama,
1: Perjuangan.
0: ya ada dua Bang, ada dua base camp kita. Jadi satunya di Kampung Perjuangan, yang satunya di jalan rekreasi atau di ini apa namanya, nama kampungnya Kampung Nelayan Pesisir
1: Oke,
0: gitu.
1: berarti emang pokoknya daerah-daerah utara lah ya gitu ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Nah, misalnya ada
0: Gitu.
1: Abang Po yang pengen berkontribusi nih Bang dengan kegiatannya kegiatan komunitas Abang, apa yang
0: Iya.
1: lagi dibutuhkan sama komunitas Abang buat ke anak-anak pesisir nih Bang?
0: Kalau untuk yang dibutuhkan sih sebenarnya banyak sih Bang ya, untuk hal terkait untuk adik-adik, karena kalau saya sih cuma satu, ayo ikutin dan pantengin terus kegiatan si ini apa komunitas ini, dan juga berkontribusi untuk kedepannya untuk memajukan dan mencerdaskan teman-teman atau adik-adik di daerah pesisir. Gitu sih Bang.
1: Oke, jadi
0: Jadi
1: emang
0: cukup
1: harapannya
0: peduli aja dulu.
1: meningkatkan kualitas hidup anak-anak di pesisir gitu ya, Bang?
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Jadi seperti itu Bang. Jadi nggak, kita nggak muluk-muluk, kita nggak minta ini itu ya kan, cuman itu aja sih Bang. Jadi biar ada perhatiannya nih di daerah pesisir ini seperti apa untuk seperti itu. Jadi karena kadang-kadang gini Bang, masing-masing kalau untuk di kayak lembaga itu sesuai dengan proyek masing-masing, tapi kalau kita bagaimana untuk lebih konsisten untuk seperti itu Bang. Jadi teman-teman ini untuk lebih jelasnya, untuk yang tadi yang dari awal, kita memberikan suatu yang berdampak dan juga mereka menginspirasi dan dia bisa berkontribusi untuk wilayah sendiri Bang.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora, dia berkomentar begini lewat WhatsApp. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bang Mul ya tadi tentang kegiatan sosial untuk anak-anak pesisir, misalnya pendidikan formal maupun juga non formal. Misalnya Bang, anak-anak pesisir dikasih keterampilan-keterampilan kayak misalnya untuk bisa berwirausaha atau bikin karya. Ya ntar nanti hasilnya dibagikan untuk ke anak pesisir lainnya. Jadi hasil jualannya kembali lagi ke anak-anak gitu ya. Entah misalnya hiasan dinding dari kulit kerang atau bunga dari tali rafia, contohnya gitu ya. Intinya adalah memanfaatkan limbah-limbah yang ada gitu.
0: Ya,
1: Nah,
0: betul.
1: itu apakah itu juga diajarkan? Artinya mereka mandiri secara ekonomi juga Bang, lewat karya-karya yang mereka buat lalu kemudian dijual gitu Bang.
0: Oke, kalau karya-karya sendiri kita ajarin Bang tentang kreasi. Kemarin tutup botol dijadiin gantungan kunci
1: Oke.
0: gitu. Dan ini karya mereka, kita tidak jual, tapi bagaimana karya anak-anak ini tidak boleh diperjual.
1: Oke.
0: Masih anak itu, kita harus bagaimana menunjukkan karya mereka dengan bikin pameran nanti Bang. Kalau seandainya dia mau buat di wilayah masing-masing gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau untuk nanti untuk ke depannya itu hanya anak-anak yang remaja yang sudah 17 ke atas baru dibikin pemberdayaan seperti itu Bang. Jadi gitu. Balik lagi kita kan di sini ngetin anak nih Bang ya.
1: Iya.
0: Jadi bukannya orang dewasa.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Ajarkanlah mereka berkarya dan menunjukkan hasil karya mereka dan orang bisa lihat berapa besar kemampuan mereka dengan membuat yang orang tuh bisa lihat, oh ternyata anak Cilincing atau anak anak pesisir ini bisa bikin seperti ini loh gitu loh. Gitu.
1: Iya, jadi kalau karena masih anak-anak orientasinya jangan langsung cari duit, nanti yang ada mereka jadi enggak mau belajar, malah semangatnya nyari duit gitu ya, Bang.
0: Iya.
1: Wah, bagus
0: jadi,
1: nih.
0: Jadi jangan jangan di apa-apa ujuk-ujuk dibikin apa untuk UMKM atau jangan dulu lah, mereka kan anak
1: benar,
0: gitu loh.
1: Benar.
0: Harus belajar dan bagaimana bisa memberikan kontribusi untuk di wilayah dengan bukan lagi suruh nyari uang terus, Bang. Karena ini udah tanggung jawab orang tua untuk mencari uang dan juga memberikan basan nafkah untuk mereka gitu.
1: Okay.
0: Anak porsi anak itu hanya bagaimana belajar dan membuat sesuatu yang kira-kiranya orang tuh jadi bangga.
1: Ya,
0: karena
1: ya.
0: Dia gitu. Ya.
1: Setuju. Jangan sampai nanti fokusnya gitu. Anak bukan lagi belajar tapi pengennya cari duit gitu ya.
0: Iya, betul, betul sekali ya, Bang.
1: Oke. Okay. Ya, Bang. Berarti kalau ini kan udah perjalanan kurang lebih 3 tahun ya bersama dengan komunitas peduli anak pesisir. Apa sih yang mau dicapai, Bang, ke depannya, Bang?
0: Kalau ke depannya sih lebih pengen menjangkau lebih luas lagi, Bang. Bagaimana teman-teman di komunitas ini bisa nggak di hanya di daerah Jakarta doang, tapi daerah pedalaman untuk di daerah kayak daerah Banten atau di daerah luar sana di kayak NTT, daerah pesisirnya. Jadi dulu aku juga pernah di daerah NTT, Bang, di sama itu kalau aku sendiri, aku dengan apa namanya bahasanya lebih ke pribadi lah gitu ya kan. Di daerah pesisir sana itu masih banyak orang atau adik-adik yang butuh perhatiannya, Bang, untuk terkait untuk di kegiatan. Jadi seperti itu, Bang.
1: Oke.
0: Jadi biar lebih meluas lagi nih untuk si komunitas ini gitu.
1: Oke.
0: Ke depannya sih, Bang.
1: Baik. Ini menjadi pengingat juga buat kita ya, Bang Po, barangkali di sekitar kita ada juga orang-orang atau anak-anak yang seperti ini yang mereka tidak tersentuh pendidikan formal karena kondisi keluarganya yang enggak memungkinkan.
0: Betul, betul.
1: Maka itu juga jadi tanggung jawab kita untuk bisa peduli terhadap mereka gitu ya.
0: Iya. Kalau bukan kita siapa lagi,
1: betul,
0: Bang?
1: Enggak usah melulu nunggu pemerintah deh gitu ya. Kalau kita bisa bergerak sendiri, kita yang bergerak deh gitu ya.
0: Nah, gitu makanya pemerintah itu memberikan sarana itu untuk mandiri,
1: betul.
0: bukan lagi bahasanya kalian tuh di wilayah sendiri bisa harus bisa mengembangkan diri. Emang kita diatur emang untuk dengan adanya harus ada pemerintah, tapi bagaimana balik lagi wilayah tercipta dengan baik itu karena orang di wilayahnya sendiri.
1: Oke, betul, betul, itu dia.
0: Gitu, Bang.
1: Setuju. Nah, berarti dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa nih, Bang, di komunitas, Bang?
0: Ah, kalau untuk kegiatan insya Allah nanti mau kegiatan di Agustusan, Bang, dan juga kita juga kolaborasi sama teman-teman kelas jurnalis cilik yang di daerah ini Cilincing.
1: Sama Bang Ilyas berarti ya?
0: Iya, betul, sama Bang Ilyas gitu. Jadi nanti rencana mau kita upacara nih, Bang, sama adik-adik. Gitu.
1: Wah, keren. Wah, saya merinding
0: gitu.
1: Nah, kayak gini nih maksud saya, kolaborasi nih antar komunitas sama komunitas, kalau kita punya tujuan yang sama buat kepedulian lingkungan, kepedulian masyarakat, kenapa harus saling iri, kenapa harus saling sikut ibarat gitu? Kenapa enggak kita kolaborasi aja biar sama-sama kita, meskipun kita punya core yang berbeda nih masing-masing komunitas, tapi dengan kita bergerak bersama dampaknya bisa lebih luas kan gitu.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa, keren-keren.
0: Iya, makanya disitulah, Bang.
1: Siap.
0: Makanya kita di sini dididik bagaimana untuk kita sendiri menciptakan di lingkup sendiri bisa lebih meluas lagi dan jangkauan mereka tuh bisa dilihat sama orang gitu loh seperti apa.
1: Oke.
0: Jadi gitu.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan. Bang Mul, salam buat teman-teman di komunitas peduli anak pesisir. Mudah-mudahan kegiatannya juga lancar. Hari ini juga hunting barangnya ke SMK dapat semua yang dicari, Bang, ya.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan. Makanya gitu. Kalau saya sih gitu, makanya kan ini juga kita kan hasil pribadi teman-teman untuk kolektifan aja sih, Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kegiatan.
1: Iya biar gitu, bermanfaat. Bang. Insya Allah ini juga jadi jariahnya ya, abang sama teman-teman semua amin, ya amin, karena amin. Udah ikut menyenangkan ya. Hati warga gitu ya.
0: Iya siap.
1: Oke sehat selalu bang, sukses lancar semua ya. Urusannya dan mudah-mudahan nanti juga ya. Acaranya barengan sama komunitas jurnalis cilik juga bisa berjalan ya. Dengan lancar dan amin, meriah amin. Acaranya ya. Sehat selalu, ya. Hati-hati di jalan bang. Assalamualaikum, siap. Selamat pagi.
0: Abangku. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Selamat pagi.
1: Itu dia Bang Po. Bang Mulyadi, ya ketua dari komunitas peduli anak pesisir yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di obrolan komunitas. Terima kasih juga buat Ibu Titi di Jembatan Besi dan juga Bang Gilang yang ada di Kerawang.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Terima kasih buat Abang Po yang udah pantengin Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai hampir jam 10 pagi nih Abang Po ya. Buat semua komentar yang udah masuk, udah dibacain semuanya ya, mudah-mudahan nih gak ada ketinggalan. Dan buat Abang Po yang juga pengen ditemenin sama lagu-lagunya Pro4 yang asik-asik, pantengin terus siarannya Pro4 sampai nanti jam 12 malam ya. Kita bakal ketemu lagi besok jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro4 FM Suara Budaya Jakarta, tentunya di Kabar Jakarta. Tapi sekarang ayo pamit dulu ya, wah Bang Po, Bang Arif mau lanjut ngopi-ngopi dulu. Boleh deh kalau gitu ya. Terima kasih buat Abang Po semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Abang Po, alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Mari aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Ciro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari ini di Jakarta Punya Cerita ya di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 Abang Po. Gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Poe di hari yang panas. Tapi untungnya tadi pas ayah kesini tuh gak panas ya Bang Poe. Hati juga adem, nungguin Jaklingko cepet gitu ya, langsung dapet gitu. Terus juga orang yang di Tanabang 5 gak terlalu banyak yang lawan arah. Malah curhat ya. Waktu Bang Poe mau cerita juga boleh ya di 0812 11 24 928 bareng Ajuriti ya di Jakarta Punya Cerita sampai jam 3 sore.

0: Jakarta, ibu kota negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Malam mangkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat nyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, sekarang kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya yang rebana kosidah, naik sedikit ke hadroh, naik sedikit ke marawis, naik sedikit, ini paling tinggi Ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang. Rebana biang itu sedang dikembangkan di Dinas Kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar Pak gitu kan. Biang-biangnya namanya biang kan. Biang itu besar, gede-gede ya, itu rebana biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu dia, ada tariannya. Nah, itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu rebana Ketimpring.
0: Di Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam, seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu Gusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh, Al-Quran. Kalau yang kita bisa, Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Siki namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawan. Nah salah satunya lagu Siki. Ya lili ya lili ya lil. Nah gitu. Jadi pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah, seorang suami itu harus mampu melindungi istri, kan gitu ya, dengan jadi jagoan, bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa harus kalau Betawi itu aduan khatam Quran, apa ya. Nah, ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya pernah tanya dengan orang kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar Ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan. Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Malam malam mangkat, udah malam mangkat ya. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat tuh kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam mangkat namanya. Jadi main pasalan tuh, main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya, awalnya mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan. Kalau dipakai adat Betawi itu biasa dipakai pakai adat Betawi ya, main juga untuk mengantarkan pengantin menuju ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia ya, turun dari mobil kita antar sampai ke masuk rumah perempuan mau nikahan, maka juga.
0: Selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai kita ini ya masih

Propat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan aja Joritia, belum berubah. Baru awal-awal, masa tiba-tiba berubah? Siap, Bang Po bagaimana nih di tempatnya, di rumahnya aman-aman aja ya Abang Po? Terus juga, Abang Po pernah gak sih nih kalau lagi bawa motor, lagi bawa mobil gitu mungkin ya, pernah ngalamin di mana kondisi mobil atau motornya tuh mogok tiba-tiba Abang Po? Nah, panik dong pasti ya Bang Po ya. Terus minta tolong orang-orang terdekat situlah ya. Terus terus pasti yang pertama ditelepon tuh orang rumah, ya enggak sih Abang Po? Minta tolong ya sama orang rumah biar dijemput juga. Nah, buat Abang Po yang pernah ngalamin kayak gitu dan mungkin nanti satu hari gitu ya, Abang Po juga ngalamin motornya mogok tiba-tiba, mobilnya mogok tiba-tiba atau juga butuh bantuan-bantuan darurat lainnya Bang Po ya. Kayak misalnya amit-amit nanti ada anggota keluarga yang berpulang gitu ya, butuh mobil jenazah Abang Po ya. Bisa nih nanti bisa biar lebih cepat nyampenya Abang Po, biar sigap gitu ya. Ini Pemprov DKI Jakarta udah ngadirin pusat layanan terpadu transportasi ya Bang Po, lewat call center 15.000 1500813 ya, 1500813 yang bisa diakses 24 jam tuh Abang Po. Jadi kalau misal malam-malam gitu ya kan, kita mau minta tolong derek juga kagak ada ya Abang Po ya. Nah ini biar cepet bisa Abang Po coba tuh telepon tuh 1500813 ya, buat wilayah Jakarta tuh Abang Po ya. Ini call center dari Pemprov DKI Jakarta yang ngadirin pusat layanan terpadu transportasi. Begitu Abang Po. Jadi kalau kita butuh dari kondisi darurat Abang Po, nah bisa deh tuh ya, baru diluncurin. Jadi buat Abang Po sekarang udah dimudahin ya, buat yang di Jakarta pengaduan ada, terus juga bantuan kalau darurat juga ada. Pasti yang nggak ada, yang belum ada paling jodoh kalau yang masih jomblo, ya nggak?

0: menteng.
1: Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
2: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
2: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
2: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
3: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, Abang Po. Ih, makin kesini makin banyak makanan-makanan yang viral, Abang Po. Ya, semua-semua yang zaman dulu sekarang viral lagi, istilahnya kayak gitu ya, Abang Po. Ya, kayak apa namanya, foto booth, terus juga makanan rebus-rebusan, kukus-kukusan, mulai rame lagi nih, Abang Po. Nih, sama halnya ada satu nih, ya, Abang Po. Nih, kalau Abang Po kayaknya tahu dah, ya. Kalau saya sih lupa-lupa ingat waktu sebelum baca skrip ya. Nah, awal-awal pas kayak ingat deh ini apa ya gitu ya. Pas itu habis itu dicari, oh ini. Jadi lagi rame nih Abang Po dibahas ya. Namanya Kimpul. Nah, ini buat Abang Po pasti tahu nih ya. Dimana apa namanya nih lagi rame nih Abang Po ya. Jadi obrolan buat warganet ya, netizen di media sosial. Jadi tren ini tuh awalnya dimulai dari keisengan kreativitas konten kreator kita Bang Po ya, yang ngolah bahan makanan lokal ini ya Bang Po, yang dibikin jadi macam-macam hidangan kayak misalnya mashed potato, pancake Korea, namanya Gamjachon. Udah nggak sih bacanya, kita bukan orang sono. Sebodo sampai pengganti daging ayam Abang Po. Nah, dan ini sampai ngebikin warganet atau juga netizen Abang Po julukinnya sebagai duta kentang ketahanan pangan Abang Po. Blok M aja ada gubernurnya. Nah, sebenarnya apa sih Kimpul nih? Mungkin buat Abang Po juga yang lupa atau Kimpul atau juga nggak tahu Kimpul. Jadi Kimpul tuh jenis tanaman umbi-umbian Abang Po yang masih saudaraan sama keluarga Thales. Nah, dia tuh punya banyak nama lokal di berbagai daerah di Indonesia. Kayak misalnya Thales Belitung, Bentul, Bote, Gelitung, sampai Genjelong Abang Po ya. Nah, rasa teksturnya bagaimana emangnya? Nah, kalau dikukus atau juga direbus itu Kimpul punya tekstur yang empuk, yang lembut ya, pulen dan juga sedikit masir Abang Po. Terus juga rasanya cenderung gurih ya. Ada sentuhan manis alami kayak perpaduan antara kentang, tales sama singkong gitu deh Abang Po ya rasanya. Nah, terus juga nih Abang Po ya, si Kimpul ini ternyata punya manfaat kesehatan Abang Po dan juga kandungan gizi yang bagus ya. Dia itu sumber karbohidrat bebas gluten Abang Po. Nah, cocok nih ya buat alternatif pengganti nasi atau juga kentang. Nah, berikutnya dia itu juga kaya nutrisi. Jadi dia tuh tinggi serat pangan, ya pati resisten, mineral, ya kalium dan juga tembaga, dan ada vitamin B3-nya nih Abang Po. Terus juga dia tuh kaya antioksidan dan pro-aging, jadi mengandung komponen bioaktif kayak misalnya dioxygen, ya, dan juga flavonoid Abang Po yang punya manfaat buat kesehatan organ pencernaan sampai kesehatan kulit, atau juga bisa dibilang buat anti-aging biar kagak ada keriput-keriput Abang Po. Tapi bukan berarti kalau abis marah-marah makan Kimpul ya. Jangan ya. Nah, terus juga nih ada rendah lemak dan juga indeks glikemiknya rendah juga nih Abang Po. Jadi aman tuh ya buat menjaga gula darah. Jadi nggak melonjak dah tuh Abang Po. Gitu deh ya. Buat Abang Po yang tahu Kimpul, biasa kalau makan Kimpul diapain Abang Po? Boleh diceritain di 0812 1124 928. Ini roman-romannya Bu Umi tahu ya Bu Umi ya. Ini tahu Bang Jojo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Promo FM Surabaya Jakarta, Bang Pos. Sebentar aja, enggak dong. Kita cuma 5 jam. Nah tadi cuma 5 menit, baru 5 menit gitu ya. Kalau kita udah 5 jam nanti, tapi jam 3 kita ya, Bang Pos, kelar yang masih lama ya. Perjalanan masih jauh ya, masih kita temenin ya, Bang Pos. Gimana di pagi hari ini, siang hari ini udah berasa ngantuk-ngantuk, Bang Pos? Kalau udah berasa ngantuk, minum kopi ya. Tapi kalau yang lagi puasa, ntar aja dulu. Semangat puasanya hari ini ya, Bang Po ya. Tetap jalanin aktivitasnya, tetap semangat. Buat Bang Po yang pengen cerita-cerita boleh ya. Mau cerita-cerita soal usaha, Bang Po bisa. Bentar lagi ya, kita bakal masuk ke segmen teras UMKM, Bang Po. Kita bakal sharing-sharing soal usaha, Bang Po ya, khususnya UMKM. Biar UMKM biar makin maju, biar sukses dagangannya, Bang Po, jualannya, Bang Po, biar makin banyak orang yang tahu gitu. Sama pengalamannya Abang Po dari merintis nih, dari kecil sampai sekarang gede, kan kita nggak pernah tahu ya Abang Po gimana caranya. Nah di sini nih, di teras UMKM ya, kita sharing-sharing perjalanan karirnya Abang Po, perjalanan usahanya Abang Po di UMKM, di teras UMKM. Nanti di jam 11 ya, abis ini buat Abang Po bisa interaksi via 0213504510 atau di 0812 11 24 928. Nah tumben Bang, nomornya bisa ditelepon. Bisa dong, karena yang UMKM-nya kita hari ini datang ke studio Abang Po. Jadi Abang Po bisa pakai jalur di 0213504510. Tapi nanti ya, di teras UMKM di jam 11 siang, barengan Ayu Joditya di Jakarta Punya Cerita.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Berita jam 11.
1: Abang PT Transportasi Jakarta menghadirkan layanan 51ST Shuttle HBKB Ancol untuk memudahkan masyarakat menuju kawasan hari bebas kendaraan bermotor Ancol mulai kemarin. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan layanan beroperasi pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat dengan tarif Rp1 melalui rute Bundaran Senayan Ancol. Layanan tersebut menggunakan 7 bus dengan 18 titik pemberhentian dalam waktu tempuh sekitar 142 menit. Ia berharap layanan ini mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih mudah dan aman dan nyaman. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Pemprov Banten menata dan merevitalisasi kawasan ziarah Syekh Asnawi Caringin, Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kenyamanan peziarah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata religi, sejarah, dan budaya. Penataan tersebut diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po bantah lagi kita bakal ngobrol ya di teras UMKM di jam 11 lewatan dikit ya. Kayak biasa. Nah, tapi nanti ngobrol-ngobrolnya Abang Po bisa berinteraksi langsung bisa via telepon 0213504510 atau 0812 1124928 ya. Nanti kita bakal ngobrol barengan ownernya di teras UMKM siang ini deh, Abang Po. Namanya teras UMKM buat ngobrol lah Bang Po. Kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita gimana perjalanan karirnya. Begitu deh Abang Po.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi ya di Jakarta Po Cerite. Sekarang kita masuk di segmen Teras UMKM ya. Di siang hari ini Bang Po, kita di ruangan nih wangi Bang Po ya. Wangi apa? Wangi kopi. Ada kopi, ada coklat Bang Po. Di mana hari ini barengan Po Septa Rista, owner dari Sang Bumi Indonesia. Wah, ini produknya kopi sama coklat. Tapi kita pengen cerita dulu nih sama Po Septa ya, dan juga partner ya. Atau apa nih Po nih? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Majuan Po, enggak apa-apa Po. Itu enggak kedengeran soalnya.
1: Oh iya.
0: Boleh.
1: Iya. Ya, ini kita kesini dengan tim.
0: Oh, tim. Oke, siap. Siap dah. Tapi kalau Po Septa sendiri ini apa namanya, Sang Bumi ini Po yang punya ide atau emang sama tim juga Po?
1: Kebetulan saya yang punya ide.
0: Oh, punya idenya itu gimana tuh? Apa yang bikin Po tuh pengen nyiptain atau juga bikin usaha Sang Bumi Indonesia ini, atau juga yang produknya kopi terus juga ada apa namanya coklat? Apa Po demen ngopi atau punya kebun kopi nih?
1: Itu sih awalnya memang dulu kan bekerja, terus memang orang tua saya pernah mengarahkan untuk tidak lama-lama bekerja, hanya sekedar ambil ilmunya aja ya, karena memang keluarga kita tuh berwira swasta sih.
0: Oke, siap. Jadi emang keluarga ini ya wira swasta ya, jadi ya lebih enak jualan sendiri gitu ya, daripada terikat sama kerjaan. Tapi kalau dulu, kalau boleh cerita, Mpo itu apa namanya, kerja berapa lama dan mutusin resignnya kapan tuh?
1: Saya kerja itu sudah lama kalau kerjanya, cuman lulus kuliah kerja yang beneran resmi itu dari 2005.
0: 2005
1: sampai? 2005 sampai 2018.
0: 2018, oh sebelum
1: tapi
0: COVID
1: saya
0: ya?
1: Udah, tapi saya sudah merintis itu lama yang tidak memiliki badan hukum.
0: Oh, oke.
1: Yang tidak ada perizinan.
0: Dulu. Dulu. Kalau sekarang mah udah.
1: Ya, dari 2015 baru memiliki perizinan PIRT. Karena kan melek UMKM kan harus melek perizinan, legalitas, itu kan keamanan kita semua.
0: Betul, keamanan kita sama keamanan buat si customer kita juga ya, Po.
1: Betul. Siap.
0: Nah, terus kalau cerita soal kopinya itu gimana tuh? Empo apa yang keluarga kebun kopi, punya kebun kopi atau Empo yang demen kopi nih tadi nih?
1: Oh iya. Jadi kita saya itu awalnya memang udah usaha, tapi untuk di kopi ini karena sudah kehabisan modal.
0: Oh, gimana
1: jadi
0: ceritanya tuh, Po?
1: Sebelum kopi tuh saya bisnis apa namanya, tas, sendal, sampai semua itu kan usaha itu nggak ada yang gampang ya, memang.
0: Betul,
1: ya.
0: Pasti ada naik turun nih.
1: Betul, nah itu terkikis semua modalnya karena kan memang saat itu akhirnya karena memang sudah nyaman usaha, tapi saya tetap jadi apa namanya karyawan ya saat itu ya. Nah itu habis modalnya, habis modal. Nah setelah habis modal, saya bingung. Saya tetap harus usaha ya. Tapi saya bingung ini usaha apa ya, sedangkan modal udah nggak ada. Saya pinjem kopinya orang tua saya, kebetulan punya perkebunan di Lampung.
0: Oh, di Lampung. Ya. Berarti orang Lampung Po ini. Tapi tinggal sekarang udah di Jakarta.
1: Di Jakarta. Saya tinggal di Lampung itu cuma sampai SD. Kebetulan punya perkebunan di sana.
0: Nah, terus gimana itu ceritanya jadinya? Nah,
1: awalnya kakak saya punya banyak sekali kopi. Saya kan masih bekerja itu. Terus nggak jalan tuh kopinya. Karena saya pun bekerja saat itu jadi marketing. Nah, kakak saya ngasih kebetulan manggil saya tuh, tak itu ada kopi, tolong dijualin dong, gimana caranya, jualin gitu bahasa ininya, perintahnya. Nah udah gitu saya gimana tapi saya kan sudah, karena saya udah biasa sales and marketing ya, saya harus ngerti produk knowledge-nya dulu nih. Ngerti kopi kan dari kecil, petik merah, tapi hanya sampai green bean. Untuk prosesnya masih pakai proses natural yang ada di kampung, gitu. Terus kemudian apa namanya, saya jualin ke teman, ke relasi gitu. Tapi menarik,
0: apa
1: di
0: itu?
1: saat mungkin itu jalannya adalah ketika saya sudah cukup nih apa produksi tas sendal kayaknya modalnya terlalu besar, kopi ini masuk, ide kopi ini masuk gitu kan, emang dilalahnya lagi, emang lagi kan pasang surutnya luar biasa ya mental.
0: Benar, benar, benar.
1: Akhirnya saya tekunin itu, tekunin, saya belajar knowledge-nya yang ada, maksudnya yang di hilir ya. Kalau di hulu kan saya udah tahu dari kecil. Kemudian saya apa namanya datang ke Kementerian Pertanian. Datang ke Kementerian Pertanian, saya minta bagaimana cara untuk mengolah kopi ini. Kakao dan kopi saat itu. Nah, ternyata di sana pun saya nggak banyak dapat hasil saat itu karena memang belum booming. Nah, terus saya cari cara lain sampai saya ketemu sama ketua SCAI saat itu Pak Safrudin. Saya sempat nawarin kopi itu door to door ke kafe. Waktu itu masih jarang kafe ya. Door to door kafe, kemudian sampai ya itu setiap saya menawarkan ada ilmu baru, ilmu baru. Ketika saya mendapatkan ilmu baru itu, saya semakin oh ya udah saya milih ini deh, nih modalnya nggak terlalu besar nih, dan saya bisa pinjem dulu nih dari ayah saya gitu. Tapi itu tadi pondasinya adalah kita harus mengerti product knowledge-nya. Dengan kita mengerti product knowledge itu akan gampang sih ya kita kemana arah
0: kemana,
1: pasarnya,
0: kemananya.
1: Target marketnya siapa,
0: tahu
1: itu akan
0: nih,
1: tahu
0: gitu ya.
1: Itu akhirnya saya dalamin. Nah terus berawal sih dari itu dulu, sortir kemudian saya banyak diskus sama berbagai macam komunitas di perkopian, ilmunya tambah. Ketika kita menguasai ilmu itu, saya masih yang ini nih Kak,
0: apa itu?
1: Masih di sini saya main bubuk.
0: Oh, main bubuk
1: ya, karena saya masih sangat minim ya ilmunya saat itu. Saya main bubuk. Nah terus saya dikasih info sama beberapa teman kopi, jangan main bubuk, kamu akan rugi. Karena kan dari green bean di roasting susut banyak.
0: Betul.
1: Kemudian jadi bubuk tambah susut.
0: Iya.
1: Jadi HPP-nya tuh banyak kebuang, harga jualnya berapa.
0: Iya.
1: Nah, karena ilmu saya masih sangat kecil, masih sangat tipis, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya enggak apa-apa banget karena saya baru bisanya di sini. Saya baru tahunya di sini, sampai sini doang.
0: Waktu itu.
1: Iya. Nah, di kantor saya jual, respon bagus, di pasar pun bagus, tapi memang belum banyak, belum banyak. Nah, sampai akhirnya saya terjebak ke
0: komunitas kopi
1: dan komunitas UMKM.
0: Itu gimana ceritanya, Pak?
1: Ketika kalau kejebak itu kan artinya kita nggak fokus ke produk, fokus ke apa ya namanya, kegiatannya. Nah, di situ saya sadar mulai di 2017, satu tahun tuh saya kejebak di komunitas. Nah, pilihannya saya harus tegas. Saya lebih lebih memilih angka penjualan, quantity, kemudian ngaruhnya ke amount, atau saya terus-terusan kejebak di kegiatan UMKM ini. Pilihannya kan itu. Tapi kalau saya terjebak di kegiatan UMKM kan terus-menerus akan ada kegiatan terus. Nah, saya kapan ngurusin kualitas dan kuantitas. Nah, sampai udah saya off dulu deh nih si kegiatan. Nah, saya kesini
0: ke Gula Aren.
1: Kebetulan kan perkebunannya itu kan tumpang sari. Jadi ada kopi, ada gula aren, ada jeruk, segala-gala. Nah, kenapa ini kopinya enak? Mungkin pernah ngedengar kopi Lampung itu enak, tapi yang robusta. Saat itu belum ada Arabica. Karena adanya tumpang sari itu.
0: Tumpang
1: sari. Jadi ada jeruk, ada cabe, merica, kakao, cabe rawit. Nah, itu semuanya ada. Jadi ketika di cupping itu pasti ahli-ahli kopi itu bilang, ah ini mah bumbu dapur. Karena ketika kopi itu di cupping dan diseduh, itu bedanya jauh. Waktu sebelum diseduh kena air itu aroma spicy-nya Indonesia banget. Itu benar-benar identitas ya. Dan ada jeruk, ada pokoknya kalau yang ahlinya paham lah ya, cita rasa yang ada saat kita cium di bubuk ini. Ketika udah dikasih air, beda lagi.
0: Iya.
1: Itulah kopi ya.
0: Iya, nah, rasa beda lagi.
1: Iya, ketika di cupping itu saya kan nanya itu waktu itu sama Pak Safrudin, kok bisa ya Pak? Tapi ini unik, ada rasa asinnya.
0: Di kopinya.
1: Di kopinya ini. Terus kok bisa ya Pak? Ya itu, wallahualam, itu kuasa Allah. Kita nggak tahu. Kita cuman mengulik aja. Saya ke perkebunan, kenapa seunik ngecek ini? Saya pelajarin seharian itu, oh ada kopi ini, saya cupping lagi, oh ada rasa ini, ada rasa jeruk, ada, oh iya ada pohon ini. Jadi apa yang saya ilmu yang saya dapat di hilir, saya kembalikan lagi ke perkebunan. Dengan melihat ada apa aja sih di perkebunan ini.
0: Biar ngecek, kok ada bau-baunya gitu ya.
1: Terus perkebunan kita itu berada di 1600 sampai 1700 dpl. Di bawahnya itu langsung laut. Jadi asinnya ini dari laut.
0: Dari laut ternyata.
1: Dari natural laut.
0: Naturalnya.
1: Itu yang tidak ditemukan di kebun perkebunan lain. Jadi itulah Indonesia ya.
0: Iya.
1: Keanekaragaman masing-masing daerah itu memiliki taste luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang potensi, kemudian kita nggak ngapa-ngapain, tidak meneliti dan tidak cari tahu keistimewaan itu, ya kita akan tenggelam di satu kata tadi, potensi.
0: Iya, nggak tahu nih dari mana dia asalnya.
1: Ketika kita tahu potensi, kita harus terjun. Potensinya kenapa ada ini? Nah itu kalau saya emang suka ngulik.
0: Iya.
1: Gitu. Karena apa? Ya kita bisnis kan inginnya jangka yang panjang.
0: Betul, bukan jangka pendek.
1: Bukan musiman.
0: Bukan apalagi musiman. Bukan yang sekedar viral-viral doang ya, Po.
1: Betul.
0: Kalau yang viral kan cuma sekilas lewat doang.
1: Sekilas, betul. Kan kita di sini satu itu, kedua ya kita juga kan paham ya bahwa Indonesia itu sangat kaya. Betul. Kaya dengan segala macam kekayaan alam, alam, budaya, itu kan berkaitan semuanya. Akan lebih istimewa kalau kita satukan itu untuk membalut produk kita sendiri.
0: Iya.
1: Jadi mungkin kan ini gak istimewa buat orang-orang yang kopi udah biasa di Indonesia. Tapi kalau ini jadi oleh-oleh ke luar negeri, ini istimewa banget.
0: Iya, apalagi orang luar negeri bahkan di pasti seduh aja pasti dicium tuh baunya. Iya. Oh ini nih enak nih, dari situ aja orang, kalau orang luar negeri lebih appreciate ya. Sampai nyiriin tuh wangi setiap kopi tuh pasti bakal beda-beda. Betul. Gitu.
1: Sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya kan ada istilah single origin.
0: Betul.
1: Nah, itu kan istilah kopi banget.
0: Makanya nggak heran kopi Sumatera itu jadi nomor satu nih di dunia nih, Po nih.
1: Iya.
0: Salah satunya dari Lampung, dari Sumatera Utara juga ada. Pokoknya Sumatera lah, keseluruhan Sumatera tuh banyak banget penghasil kopi.
1: Betul.
0: Dan
1: dengan
0: ini
1: cita rasa yang
0: ini cita rasa kaya sendiri yang Po bawa dari sang bumi itu tadi, ada cirinya. Review sama Pak siapa tadi, Bu?
1: Safrudin.
0: Pak Safrudin bilang katanya asin, ada asin-asinnya gitu. Ntar kita coba ya. Secara kita juga pada minum kopi di mari gitu. Ayo juga naro itu alat wish gitu kan, ntar bisa dibikin segala macem kayak gitu. Jadi emang Mpok suka ngulik ya, Mpok akhirnya tahu nih dari mana asal-usulnya, kok ada rasa asinnya tapi
1: ada
0: jeruknya, ada spicy segala macam. Karena tadi yang Mpok bilang perkebunannya yang Tumpang Sari itu ya, gitu. Itu jadi perkebunan yang isinya banyak-banyak macam-macam, ada cabe, ada jeruk, ada
1: merica
0: segala macam.
1: Kayu manis.
0: Nah, itu lengkap tuh.
1: Kaya banget kalau orang-orang yang sensitif itu. Itu juga Sang Bumi Indonesia itu dulu namanya Sang Bumi. Bukan Jagat Raya. Kalau ini kan udah Jagat Raya.
0: Udah Jagat Raya sekarang ya.
1: Dulu namanya Sang Bumi. Itu pernah menjadi kopi robusta terbaik Indonesia.
0: Widi.
1: Di masa memang saat itu belum banyak petani yang bisa memproses kopi pasca panen. Nah, kami itu termasuk pasca panen natural, proses yang orang nggak banyak mau karena lama. lama dan susah.
0: Naturalnya kayak gimana tuh, Pak?
1: Jadi kita petik dari panen itu, kita fermentasi, kan kita petik merah nih. Terus kita fermentasi saat itu kita kurang lebih karena belum tahu ilmunya, jadi bapak saya masih mengamalkan yang dari zaman Belanda dulu kita dikasih keturunan ilmu gitu. Jadi masih menerapkan yang itu.
0: Ilmu lama
1: itu
0: ya.
1: Itu 3 hari sampai 4 hari difermentasi sampai dia hitam. Nah, ternyata itu ada apa ya? Ada rasa madu manisnya. Karena dia masih terlindungi di kulit cherry-nya itu. Kan merah nih.
0: Yeah.
1: Kalau fermentasi yang sekarang itu kan pasca panen kan beragam. Ada yang honey, white honey, full wash, semi wash. Nah, dengan keputusan masing-masing petani arahnya mau kemana. Nah, kalau di kami itu menekuni natural proses. Jadi dari tadi itu difermentasi baru dijemur, enggak tanpa dicuci. Dijemur pun itu kalau mungkin petani saat itu masih menggunakan tanah, kita sudah tidak pakai tanah. Kita sudah pakai semen. Bukan juga pakai terpal. Ini di kampung, kita bicara di gunung ya. Nah, tapi itu sudah memikirkan kebersihan. Nah, jadi udah di semen dan bersih. Itu kurang lebih kalau tidak ada hujan saat itu 10 sampai 15 hari. Natural proses itu.
0: Natural prosesnya. Nah,
1: kemudian setelah kalau di tempat saya kan karena masih kampung ya, tuh si kulit kopi tuh diginiin. Kalau udah ada bunyi kercek kercek kercek,
0: digoyang-goyang.
1: Ya, kalau di saat ini dan di tempat lain mungkin kan udah modern dia punya kadar air, ada tolak ukurnya, ada alatnya. Kalau di sana karena masih natural ya itu yang tek tek tek. Oh berarti ini udah nih. Kalau masih dia bunyinya belum terlalu nyaring saat itu,
0: belum bisa.
1: Kurang dua hari. Okay. Tapi itu ternyata saya ambil yang masih bunyi kayak gitu, A, B, dan C, itu saya kupas. Oh ternyata ini kadar air 20, 15, 12. Nah, gak banyak mungkin saat itu karena kebetulan saya perempuan kan. Ayah saya bilang gak usah ribet-ribet, gituin aja kopi mah udah laku, ngapain. Bukan itu yang saya ya saya ngapain belajar. Ini kan udah ini. Jadi akhirnya ketika kita ketemu buyer, buyer nanya defeknya berapa, karena kan ada apa namanya kualitas. Kalau di tempat saya itu diajarkan oleh leluhur dulu sama buyer itu Eka. Sampai saat itu saya nggak tahu itu kualitas Eka apa. Sampai ketemu di kementerian saya nanya sama salah satu tim. Pak, kualitas Eka itu apa sih? Dan itu belum tahu. Saya tahu pas ketemu sama komunitas ekspor.
0: Di ekspor.
1: Nah, saya tanya, Pak, di tempat saya itu ayah saya selalu bikin kopi itu harus kualitas Eka. Karena kalau kualitas Eka, harganya lebih tinggi. Dan di tempat saya banyak orang-orang China kan untuk beli kopi itu.

0: saat itu petinggi kopi nanya ke saya, Rista itu kenapa kopi kamu bisa rata kuning bagus, green bean-nya? Itu pun saya belum tahu jawabannya. Pulang lagi saya lihat, kenapa? Oh ternyata dari tadi Pak, yang natural proses tadi. Dia menggunakan matahari, matahari dengan sempurna, kemudian fermentasi juga konsisten ya, 3-4 hari dengan waktu jemur pun sama. Gitu. Jadi ya pada akhirnya ada kualitas dan konsisten.
1: Nggak berubah juga karena kan rata semuanya. Mpok juga udah belajar, tinggal diterapin di sana gitu ya, Pok.
0: Itu paling lama sih natural proses itu. Yang namanya natural proses itu pasti kan ada keistimewaan, namanya juga natural ya. Ternyata ketika diseduh pun beda banget.
1: Beda rasanya.
0: Jadi kalau robusta itu dia strong, ini jauh lebih ngiket strongnya. Jadi ya mungkin akhirnya nanti di gramasinya, di kekuatan gramasi, atau ketika dia di blend dengan kopi. Kalau saya berani, saya nggak tahu kalau pemain kopi yang lain, kalau saya sangat berani untuk ngeblend robusta Lampung dengan Aceh Gayo. Kebayang dah tuh, strong sama strong.
1: Aduh strong banget itu kayaknya. Makanya bakal melek gitu kalau ayo tuh seharian tuh, dua hari tuh. Wow bisa roadshow, roadshow MC kayak butuh deh tuh kayaknya. Ntar insya Allah kalau udah nge-roadshow MC lagi dah.
0: Bener-bener.
1: Siap-siap ya, jadi segala-gala jadinya Mpok kudu belajar dulu. Jadi biar tahu ya Poy sampai tadi proses naturalnya yang juga beda nih dari tempat lain ya Bang Po, biar punya ciri khas sendiri gitu. Biar tahu nih, masa kita mau jual produk, mau jual barang, kita kagak tahu apa yang kita jual ini bahannya apa, terus juga gimana prosesnya gitu. Siap dah. Ini ini komentar doang, ini mengucapkan selamat ya. Nah, terus kalau ini kan udah berjalan lumayan lah ya Pok ya untuk usahanya kopinya ini. Kalau sempat dibilang, Pok kan dulu juga tadi bilangnya pernah kerja sampai 2018. Terus menjalani fokus ke usaha ini, ke Jagat Raya ini gitu ya. Ke Sang Bumi Indonesia. Nah itu gimana Pok, pernah rada rasa kangen-kangen juga gak tuh? Sempat pengen balik gak tuh ke kerjaan? Karena kan biasanya kalau orang yang udah lama kerja itu pas nggak kerja kangen kerja tuh Pok tuh. Itu gimana waktu itu kalau Mpok sendiri?
0: Enggak, kalau saya
1: udah cinta, udah langsung apa ya, gimana nih sama Jagat Raya?
0: Kalau saya tuh lebih karena kita kan punya prinsip ya, apa yang sudah kita pilih itu yang harus kita syukuri, jalani, dan kita ngelihat ke belakang itu hanya sebagai pelajaran aja. Jadi kalau mau dibilang, oh gajinya waktu itu udah gede, kayaknya enak gitu. Menurut saya enggak, karena tantangannya enggak sehebat di UMK.
1: Di sana waktu kerja belajar, terus di sini tinggal dipraktekin tuh pelajaran-pelajarannya, sama belajar lagi.
0: Betul.
1: Untuk ya bikin itu tadi yang apa namanya usaha kita biar maju dan juga kepengenan dari pemerintah juga biar UMKM biar berkelas gitu. Betul. Biar maju gitu ya, Mpok ikut cemplung ke komunitas kopi, komunitas UMKM juga biar belajar lagi gitu. Jadi nggak cuma satu dua aja nih Abang Pok, biasa kan kalau yang ikut komunitas cuma satu UMKM semua gitu ya. Jadi nggak tahu nih apa lagi nih, entah komunitas apa ke, komunitas kopi, komunitas kain, kan banyak juga kalau misalnya usaha kain gitu ya. Gitu, jadi biar kita tahu, biar kita kenal gitu. Jadi nggak ada kata berhenti buat belajar dan juga nambah networking ya Pok. Tapi emang Pok emang
0: setuju banget
1: teman pengen ini ya, Pok itu demen juga dan kepengen juga buat nambah network ternyata ya kalau dari ceritanya ya.
0: Harus,
1: pengen harus. Jadi pengen ke komunitas ini, komunitas itu gitu ya, gitu biar nambah lagi networking buat jualan, kan lumayan Abang Pok. Kita kan enggak pernah tahu ya Pok, ntar kita ikut nyemplung-nyemplung mana, kita networknya jualannya bisa ke mana gitu. Bisa siapa tahu bisa kayak ini babanya Mpok tuh, apa si bapak tuh sampai orang Cina aja nyariin ke Lampung ya. Tapi orang dari sana langsung, bukan misalnya orang Cina yang di Jakarta, Cino-Cino Jakarta gitu atau gimana itu Pok?
0: Enggak, kebetulan di sana emang Cina sana ya.
1: Oh, yang di sana.
0: Kan kita kalau jual

0: jual kan di sana bukan tengkulak sih, mereka membeli, membeli untuk petani kan nggak mungkin jualnya kemana kalau nggak ke mereka.
1: Betul,
0: gitu.
1: betul,
0: Cuman
1: betul.
0: Mereka udah paham kualitas sih, jadi ya yang bagus ya ini, jadi ya itu.
1: Itulah ya, ada rezekinya ya Bang Po ya, tinggal Mpo yang nerusin nih, promosiin dalam bentuk api ke apa namanya, sekarang udah tinggal gampang lah ya, ada kemasannya itu Abang Po bisa
0: Betul.
1: lihat di Jagat Raya Coffee itu Abang Po di sosial media ya gitu. Nah terus di sini ada yang di bawah ada kopi, ada palm sugar atau gula aren, terus juga ada coklat juga
0: Iya,
1: disini.
0: ada coklat
1: Yang
0: juga.
1: tadi Mpo bilang di sana juga apa namanya, di perkebunan juga ada kakao juga.
0: Kakao.
1: Oke.
0: Kakao.
1: Nah itu gimana itu Mpo, dari awalnya cuma kopi terus sekarang beralih nih, ada tambah palm sugarnya, ada juga kakaonya atau coklatnya, itu gimana itu Mpo tuh
0: Karena
1: ceritanya?
0: gini, karena kan kita harus menaikkan nilai jual. Jadi itu pilihannya adalah kita mau mengembangkan dalam arti berinovasi ya, berinovasi. Tapi nggak terus-terus berinovasi, karena nggak semua barang yang kita ciptakan itu memiliki pasar. Jadi sebelum kita menciptakan pasar, kita lihat dulu.
1: Riset dulu.
0: Iya, riset dulu, kemudian harus sering ke supermarket ya. Kalau dulu saya sering ke supermarket, ini produk apa? Oh, dia dari apa? Kita harus baca semua ingredients-nya dia. Kemudian setelah itu, kalau zaman dulu kan belum banyak YouTube. Nah, kita googling. Nah, googling prosesnya apa aja gitu. Nah, dari ilmu kita juga, saya juga sering ke Gramedia, saya sering baca untuk memproses ini. Itu benar-benar otodidak sih. Karena saya bukan dari keamanan pangan atau dari industri ya. Jadi dari otodidak itu saya sering baca, saya terapkan. Kemudian saya fermentasi, gula arennya juga sama, saya proses, pasti naik turun ya, sampai saya punya waktu sendiri. Saat COVID itu saya lahirlah si Cokoren ini,
1: Cokoren.
0: Coklat, karena kita nggak bisa kemana-mana tuh, jadi saya semua saya produksi di rumah saat itu. Fermentasi saya tandain ada botol kecil-kecil, 1 hari, 2 hari, sampai 30 hari ini dia perubahannya apa. Kalau dicampur sama ini dia nanti hasilnya bagaimana, karena kan ada yang menggumpal, ada yang sampai akhirnya menemukan rumus ini. Nah, resep ini kok ini aman, kemudian saya taruh lagi. Kalau dia dikemas pakai aluminium foil, plastik biasa atau pakai wadah ini, mana nih yang paling
1: lebih
0: aman?
1: lebih lama gitu
0: Iya,
1: ya, lebih
0: mana
1: aman,
0: paling
1: lebih lama.
0: panjang umurnya kan? Sampai menemukan aluminium foil.
1: Tadi kenapa namanya Cokoren tuh, Pak tuh?
0: Cokoren ini sebetulnya
1: coklat oren atau gimana nih?
0: Coklat, terobosan saya adalah di lapangan belum ada yang mengungkapkan coklat itu berkawin dengan gula aren.
1: Oh, gula aren. Ren
0: Iya,
1: itu gula
0: aren,
1: aren. Ini kan,
0: gitu.
1: kan yang kita tahu ren-ren itu orange
0: Oren.
1: gitu. Oh, ini gula
0: Iya,
1: aren.
0: gula aren. Gitu. Jadi dengan apa takaran gramasi yang memang itu 30 hari setiap hari saya gramasi sekian hari ini sampai akhirnya ketemu itu. Nah, dan menurut saya itu yang sudah paling istilahnya paling seksi rasanya ya. Rasanya tuh yang ya lumayan oke lah gitu. Ya selama ini kan saya mendapatkan coklat, mungkin ada coklat-coklat premium di luar sana yang menggunakan gula aren atau pemanis gula kelapa. Semua itu baik selagi tidak ada campuran yang apa ya,
1: pemanis-pemanis
0: yang membahayakan ya.
1: Jadi benar.
0: Itulah gunanya kita ikut komunitas UMKM, biar kita juga dibimbing untuk bukan tidak dibolehkan oleh pemerintah, boleh kok kita menambahkan apa namanya bahan kimia ya, pendamping. Cuman kan
1: tapi
0: ada aturannya,
1: takerannya.
0: Ada aturannya, ada. Tapi di sini saya ketika saya tambahkan itu merubah rasa. Nah, akhirnya saya bagaimana caranya senatural mungkin, karena si gula ini kan udah termasuk pengawet.
1: Iya betul.
0: Jadi gimana caranya nih biar rasanya nggak lari,
1: nggak
0: nih
1: berubah ya,
0: nggak ada tambahan ada rasa ini rasa itu. Ketemu dan akhirnya launching diterima sama masyarakat.
1: Apalagi nih Pok ya, ini kalau kalau ayi nih itu kan ada saset-sasetan nih. Yeah. Itu coklat campur kopi campur si full cream udah jadi mocha.
0: Iya. Enggak usah ke kafe, di rumah aja.
1: Iya, apalagi in this economy, kita yang Gen Z nih, ayah yang Gen Z gitu ya. Ya udahlah kita, ya udahlah kalau Gen Z biasa kan sekarang udah kalau udah ada ya udah yang ada aja gitu, enggak daripada keluar duit banyak ya, Po, gitu ya.
0: Harus dipikirkan itu.
1: Ini buat jangka waktu yang panjang daripada kita rajin ke coffee shop, ya gitu. Belum ongkosnya, belum ojeknya, gitu pokoknya gitulah ya. Ini sembari kita baca buku di rumah, AP, WFH, kayak segala macam bisa ya, Po. Dan akhirnya ini alhamdulillah diterima ya sama pasar ya, Po. Siap. Jadi itulah ya perjalanan itu Abang Po. Jadi dites dulu biar biar pas, biar juga nanti tahu nih kalau misalnya Po juga yang kasih estafet ke keturunan ke anak mungkin atau siapa gitu kan ya, jangan sampai berubah gitu kecuali inovasi gitu, entah coklat campur apa gitu kan kita nggak pernah tahu ya gitu Abang Po. Emang jadi udah ada ceritanya tadi tuh Abang Po ya, dites dulu jadi nggak asal-asal aja gitu. Karena kan kita bertanggung jawab juga sama apa yang kita jual ya Po, ntar kalau kita nambahin pengawet atau apa gitu ya, berubah rasa ntar orang kenapa-kenapa, wah masuk TV
0: tanggung jawabnya
1: kan gede banget itu ya. Apalagi nih sesuatu yang dikonsumsi. Betul. Gitu masalahnya. Kalau misalnya yang dipakai mungkin beda nih luar. Jahitannya nggak apa-apa lah, jahitan doang nggak kelihatan, ini dikonsumsi loh Abang Po, hati-hati juga kita ya, kita ngeri-ngeri juga. Jadi banyak yang harus dipertimbangin ya Po ya. Banyak ini juga yang tadi Mpo bilang di UMKM ini banyak juga yang harus diperhatikan, banyak juga kudu belajar gitu. Lebih banyak belajar di sini nih perjuangannya Po ya. Gitu siap deh. Tapi kalau dari keluarga sendiri ini dari mungkin keluarga di rumah itu perannya di usaha ini ada nggak nih Pak? Mungkin ada yang ngebantu, lebih banyak bantu juga gitu, bantu support orang tuanya atau apa gitu. Kan Pak kan ini hitungannya support juga nih buat si Baba alias si Bapak gitu kan ya. Kopinya segala macamnya ini Pak yang jalanin juga, kakak juga tadi Pak yang jalanin. Kalau dari keluarga sendiri gimana ya Pak?
0: Support system sih itu 40% ya, dari sebuah perjuangan. Jadi memang harus menerima semuanya dengan terobosan ini. Karena ya support system saya ya orang tua juga support ya. Kemudian walaupun pada akhirnya mereka untuk apa sih ini gitu, karena nggak ngerti. Karena kan kita balik lagi dijual green bean itu memiliki nilai, tapi nggak hanya stuck di situ. Jadi nilai itu harus dinaikin menjadi sebuah produk. Nah, jadi harus kasih pengertian. Nah, itu kalau untuk orang tua. Kemudian kalau untuk keluarga saya sendiri, kebetulan suami sih sebetulnya ya udah sih nggak usah ngapa-ngapain gitu.
1: Pengennya udah jadi IRT aja
0: ya,
1: gitu
0: ya. Iya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Udah sama ngurusin anak aja sama ngurusin suami gitu. Cuman kita kan perempuan juga pengen bermanfaat bermanfaat untuk diri sendiri. Karena kita udah saya udah bisa gawe ya Po. Punya uang sendiri dan kita pun nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok.
1: Betul.
0: Seperti contoh COVID kan. Suami saya dulu deg-degan tiap hari karena pengurangan karyawan terus kan. Sedangkan saya asik di dapur produksi coklat, kopi dan happy di situ. Akhirnya beliau ternyata kamu usaha sendiri itu happy ya.
1: Iya. Enggak ngerti akhirnya si Abang ya.
0: Iya, akhirnya support penuh dari permodalan, waktu, kemudian emang harus ngerti. Walaupun sebetulnya enggak ngerti bisnis gitu loh, tapi karena ngelihat melibatkannya tidak secara langsung. Jadi hanya sepotong-sepotong aja.
1: Paling dengar ceritanya aja gitu.
0: Jadi support si anak-anak pun sama. Jadi ketika saya produksi, anak-anak nggak boleh masuk ruang produksi. Karena kalau tumpah, kerjaan akan double.
1: Betul.
0: Kemudian kayak ada kucing segala macam itu kan nggak boleh ya. Jadi harus di luar. Jadi benar harus clean semua. Kalau kita membiasakan diri kita bersih, berhubungan dengan perut manusia, itu akan kesana kita.
1: Betul.
0: Konsennya itu, ini nggak layak, buang.
1: Iya.
0: Ini nggak oke, buang.
1: Buang.
0: Ini nggak, Jadi pemusnahannya pun ada prosedurnya, nggak asal buang. Pemusnahannya itu kalau memang harus diurai, dicampur air dulu baru, takutnya ada ditemukan kemudian tahu brand ini dikemas ulang,
1: iya, kan bahaya cacat. Juga.
0: Jadi
1: iya.
0: Pemusnahannya pun karena saya belajar dari kantor dulu, pemusnahan itu ya ada prosedurnya dan ada aturannya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sampai sedetail itu.
1: Sampai sedetail itu ya.
0: Kita harus paham. Kan kita butuh waktu panjang.
1: Betul.
0: Butuh mental, butuh ilmu, kemudian modalnya juga butuh.
1: Enggak banyak relasi lagi. Empok pulang ke Lampung, Lampung ke sini, bolak-balik Lampung melulu, kan? Kagak tahu tuh waktu itu empok naiknya naik kapal atau naik pesawat juga kita kan enggak tahu ya berapa ongkos yang dikeluarin kan. Betul. Gitu. Jadi emang lebih banyak pressure-nya juga sih bisa dibilang ya di UMKM ini ya, Pak. Tapi alhamdulillahnya keluarga juga support dari si abang sampai anak. Nah, tapi kalau sekarang anak udah gede-gede semua atau gimana?
0: Saya memulai itu kan anak saya dari 18 bulan. Karena saya berpikir enggak usah nunggu anak gede. Ya sembari jalan.
1: Sembari semua. Jalan.
0: Anak saya sekarang udah SMP. Kemudian kelas 6 sudah sangat paham.
1: Jadi ngerti ya kalau emaknya lagi di ruang produksi jadi ganggu. Betul. Udah gitu. Kecuali kalau dulu masih kecil, aduh empok pasti bolak-balik nih gitu kan ngurusin anak ya. Sekarang udah aman deh gitu ya kalau mau nambah lagi riset-riset atau apa gitu ya Po. Gitu. Betul. Deh. Jadi buat kita juga emang kudu nih abang Po kalau emang produksi ke makanan atau apa yang kita konsumsi emang kudu rapi, bersih segala macem ya. Diperhatiin kayak Po ini ke Emporista gitu abang Po. Dan pas ayah nengok, wah gak berasa. Udah menit 50 aja Po ya karena seru gitu. Karena sebenarnya ayah juga tukang ngopi Po. Okay. Gitu. Makanya ayah narowis di situ bikin kopi, ngeracik-racik kayak segala macam gitu. Ini perjalanan udah panjang ceritanya nih Po ya, kita sampai kagak sadar gitu ya. Tapi untungnya kita kagak ngantuk. Seru ceritanya. Nah, tapi alhamdulillah Empo itu tadi yang pertama tadi pas saya tanya ada nggak kepengenan buat balik gawe lagi kan biasa begitu ya Po, ada aja apa yang balik lagi ah gawe lagi gitu karena gaji waktu itu udah okay, gitu ya coba sekali-sekali usaha UMKM ya tapi sembari kerja lagi gitu terus puyeng tuh ya fokus segala macam tapi Empo untungnya apa Empo yang apa yang Empo udah pilih ya harus dijalani. Betul. Harus disyukuri dan ditekunin gitu ya gitu tapi itu ya abang Po ya harus emang kita dari dirinya sendiri niatnya mau apa nih kalau kita mau usaha ya usaha. Nah mungkin dari Empok sendiri nih kayak bisa dibilang kayak closing statement lah Po ye. Karena waktu yang menentukan Po bukan kai bukan ai soalnya apa namanya dari Empok pesan dari Empok nih buat abang Po di rumah yang lagi dengerin kita itu gimana nih Po nih buat mungkin semangatnya biar nggak naik turun kalau usaha gitu terus juga nggak peduli dah sama omongan-omongan orang gitu sekitar kanan kiri gitu ya dia tuh kok kayak gak kerja gitu apalagi ya sekarang kan anak zaman muda anak-anak muda sekarang kayak begitu ya Po ya udah banyak yang mulai usaha juga tuh gimana tuh yang misalnya dengar omongan lih loh kok anak muda bukannya kerja di kantoran malah usaha itu gimana kalau dari Empok sendiri
0: mulai jangan terlalu banyak berpikir untuk pemula mulai aja dulu tapi memulai harus pakai ilmu. Jadi semua itu berani tapi ada perhitungannya. Jangan hanya asal berani kemudian tidak terhitung. Karena yang kita mainkan waktu dan uang, energi. Jadi semua itu harus dijaga. Tiga poin ini modal, waktu, sama keberanian. Ini harus dijaga. Kan mental. Jadi UKM itu tentang mental. Okay. Kemudian kalau kita produksi sendiri gitu, ya udah fokus, tekun, masalah hasilnya sedikit apapun harus disyukuri. Karena jangan fokus ke penjualan hari ini berapa, total pendapatan kita berapa, jangan. Itu akan mengikis percaya diri sebagai UMKM. Karena ya udah yang penting dibalikkan lagi, yang penting hari ini saya sudah maksimal berusaha. Kalaupun saya saat ini menerima penjualan yang mungkin kecil, itu yang Allah kasih hari ini yang terbaik. Pokoknya dibalikin ke kita lagi, jangan terus mengecewakan diri kita. Kita butuh mensupport diri kita. Jangan berharap orang yang support kita.
1: Kita dulu ya gitu ya, dari kita dulu.
0: disyukuri, dinikmati, walaupun itu perih, udah save aja sendiri, nggak usah ngomong sana sini, karena itu nggak semua orang juga akan kasih kamu support.
1: Betul, kecuali ya diri kita sama ya paling
0: tim,
1: keluarga, juga
0: gitu
1: ya
0: pok
1: ya. Itu dia.
0: Fokus sih, fokus. Kemudian ya kalau anak muda yang sekarang banyak terjun ke dunia usaha, jangan terburu-buru untuk sukses. Karena belajar itu pondasi dari segala-galanya. Banyak belajar, banyak mempelajari, banyak apa namanya menciptakan tim network ya. Jadi benar-benar ya, itu berpengaruh. Walaupun beda dengan usaha kita, saya juga banyak teman-teman yang di apa namanya industri ini, industri ini. Jangan terbatas, oh dia kan bukan makanan, saya kan jangan.
1: Jangan.
0: Semua, jadi jangan pilih-pilih dalam bergaul.
1: Iya.
0: Semua itu.
1: Semua ya,
0: ada ilmunya.
1: Ada ilmunya, ada manfaatnya pasti ya. Mpok datang ke komunitas misalnya komunitas pengusaha. Ya, enggak apa-apa. Ya, dapat ilmu pengusaha, emang orang-orang pengusaha kagak minum kopi? Iya. Nah itu dia, kita ambil cari celah yang lainnya lagi tuh Abang Po gitu. Jadi kita kudu contoh juga nih Abang Po, kalau kayak Mpo Rista yang suka atau juga rajin buat nambah networking, itu bagus Abang Po gitu, biar nambah ilmunya, nambah lagi peluang kita buat cari cuan. Siap
0: amin,
1: deh
0: amin.
1: Mpo Rista terima kasih nih udah jauh-jauh dari Bekasi. Bekasi kan Po?
0: Iya,
1: jauh banget kemari gitu. Ai sih ada apa namanya apa om di sana di Pekayon gitu.
0: Deket tuh.
1: Deket ya, orang Grand Galaxy. Ini galaksi yang masih ada patung kudanya.
0: Oh iya benar.
1: Siap deh, terima kasih buat Mpo udah nyampe kemari, udah cerita panjang nih, seru obrolan kita di hari ini Abang Mpo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diceritain juga bisa semangatin Abang Mpo ya buat usaha Abang Mpo, entah itu usahanya tentang F&B atau juga craft atau juga usaha di bidang jasa gitu ya. Tetap konsisten dan juga terus berjuang aja gitu Abang Mpo. Sekali lagi terima kasih Mpo Rista, salam-salam buat keluarga di rumah, sukses buat usahanya, lancar-lancar buat Mpo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Mpo, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

Abang Po Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menggelar seleksi calon atlet pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan DKI Jakarta 2026 pada 8, 9, dan 15 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dispora DKI Jakarta, Andriansyah, mengatakan seleksi dilakukan untuk menjaring atlet muda berbakat sekaligus memperkuat pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Lebih dari 1.500 calon atlet dari 32 cabang olahraga mendaftar dengan 1.400 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Tes kesehatan dan biomotor dilaksanakan di Stadion Atletik Rawamangun dan Stadion Baseball Rawamangun. Ia juga berpesan kepada para atlet pada para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan menjadikan seleksi sebagai langkah awal pembangunan mental juara disiplin serta etos kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sebanyak 25.000 orang menarikan tari duk-duk der Semarangan di Simpang 5, Kota Semarang kemarin pagi dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Penampilan massal tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan kegiatan tersebut menjadi kegiatan dari pembukaan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Semarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Udah, dimari aja.

Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Udah kelar lohoran, udah kelar makan siangnya atau masih makan siang nih Abang Po? Selamat makan siang ya. Atau mungkin sekarang tuh baru makan siang Abang Po, karena tadi makannya di jam 8, jadi makannya sekarang. Oke, nggak apa-apa Abang Po. Tapi kalau misalnya lagi nunggu makan siangnya nyampe, ya udah ditunggu aja dah Abang Po. Sembari kita juga mau cerita Abang Po, dimana kalau kita makan siang tuh ada waktu yang pasnya ternyata Bang Po, biar nggak, ya kalau buat IC biar nggak kaget ya perutnya, terus juga biar nggak makin berkembang itu perut kita, ngembang kayak adonan ya. Nah, jadi ternyata nih Bang Po ya, kalau makan siang, ya itu ada waktu pasnya gitu ya, dimana ini punya

0: waktu terbaik buat makan siang itu sekitar 4-5 jam habis sarapan. Nah, buat kebanyakan orang dewasa nih kayak kita deh, Bang Pon nih, rentang buat makan itu 11.30 sampai 12.30, di mana kalau hitungannya, hitungan matematikanya Bang Po, kalau misalnya Bang Po makan jam 6.30, which is Abang Po makan siangnya 11.30. Kalau Abang Po makannya 7.30 atau 9.08, makan siangnya 12.30 karena udah 5 jam begitu Abang Po. Nah, terus emang penting? Apa pentingnya emang ya waktu makan siang buat kita? Jadi ngasih jeda sekitar 4-5 jam setelah sarapan ya. Ini selaras Abang Po sama siklus alami glukosa di dalam tubuh kita. Nah, pola ini ngebantu menjaga kadar gula darah ini biar tuh tetap stabil Abang Po. Jadi badan kita tuh nggak gampang ngalamin penurunan energi gitu. Nah, sebaliknya makan siang terlalu cepat, misalnya kurang dari 3 jam setelah sarapan, itu bisa nyebabin kadar gula darah naik dan juga turun secara drastis juga gitu Bang Po. Nah, kondisi ini bisa berpotensi memicu sakit kepala, gampang marah, sampai rasa lapar yang datang lebih cepat. Coba cek tuh Abang Po, jam 1 siapa yang udah gampang marah-marah? Terus juga ngantukan, sakit kepala, bukan karena ngerjain kerjaan. Ayo, siapa ayo? Mungkin dari sini nih Abang Po efeknya ya. Terus ada dampaknya kalau makan siang ini terlambat atau juga dilewatin juga nih buat Abang Po nih. Ayo ngaku kerja boleh, jualan boleh Abang Po, tapi istirahat dulu, makan dulu Abang Po Jadi kalau dilansir dari VN Express, jadi kalau nunda makan siang juga nih, ya apalagi yang terlalu lama, ini bikin badan kita tuh kekurangan glukosa. Nah, yang mana dia tuh sebagai sumber energi utama kita ya Bang Po. Nah, akibatnya konsentrasi, produktivitas, semangat kerja bisa menurun nah Bang Po. Dan gak cuma itu aja, makan siang yang terlalu sore juga itu bisa ngegeser ya jadwal makan malam, jadi lebih larut lagi. Jadi kebiasaan ini tuh berisiko ngeganggu ritme alami tubuh kita Bang Po, dan bikin kita tuh ya makan terlalu deket dengan waktu tidur gitu Bang Po. Padahal mah sebelum tidur kita kagak boleh makan ya Bang Po ya. Gitu deh Bang Po. Jadi ada waktu idealnya ya buat kita makan siang. Kalau Bang Po kan ada juga nih ya, ya kalau waktu itu kita pernah ngabsen gitu ya, siapa yang sarapan, siapa yang kagak, ternyata ada juga yang kagak sarapan ya. Kalau buat Abang Po sendiri, makan siang itu alarmnya buat Abang Po makan siang, apakah ngelihat jam udah normal aja jam 12 udah makan siang, atau kalau udah ngerasa lapar aja deh Bang baru makan gitu? Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928.
1: Pakai kacamata, kacamata lubangnya dua. Apa aja yang lu minta, semua pasti tersedia.

0: Duo Anggrek mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Diulur-ulur, ditarik-tarik biasanya tuh kalau yang udah jatuh tempo tapi aduh belum ada nih bang, mohon maaf nih gitu, atau mungkin kabur yang ngilang dari peredaran ya biasanya bang Po ya, paling gedek ya kayak gitu ya bang Po. Udahlah kalau udah ngerasain kayak gitu udah tobat deh bang Po ya capek kita nagihnya eh, alasannya tanggal alasannya banyak abang Po eh, kayak berjilid-jilid alasannya. Pak Haris Prasetya, oke, waduh, Pak Haris Prasetya ini WhatsAppnya pagi-pagi banget ya, SBN-nya belum mulai dia udah WhatsApp ya. Ntar dah kita tandain dulu dah Pak Haris ya, sabar ya, pasti dibaca kok, tenang aja. Kalau mau nanya-nanya nanti kita bakal baca deh ya. Waduh Bang Po, jam 12.44 masih barengan aja Jody ya, gimana? Lagi pada makan? Iya, selamat makan deh Bang Po ya. Apapun itu makanannya, jangan lupa minumnya air putih ya, biar kagak keselek gitu aja sih abang Po ya, biar kagak seret. Masa minumnya cookies and cream, terus juga minumnya Soda Gembira, enak sih emang abang Po, tapi kan yang sehat kenapa enggak gitu, ada yang sehat gitu, air putih gitu. Eh kalau minuman yang berasa rasa udah banyak yang air kurangin loh abang Po, mau nyombong gitu ya. kita mau ria aja sekarang ya gitu. Eh kita udah jarang makan minum-minuman yang berasa rasa. Eh soda-soda juga jarang. Apa namanya, Soda Gembira, terus juga yang manis-manis yang lainnya juga jarang gitu. Botol kemasan juga ayo nggak konsumsi ya, nggak bisa ya, masa botol kemasan kita kita gigitin yang mana kagak bisa, yang mana bisa eh. Gitu dia Bang Po. Ya pokoknya habis makan minumnya yang sehat-sehat aja, air putih atau juga mungkin teh gitu. Biasa gitu ya. Minumnya teh aja dah gitu. Es teh tawar kalau bisa. Manis boleh tapi less sugar ya Bang Po ya. Sisanya ngeliat kaca aja dah gitu. Ngeliat cermin ya. Ngeliat diri sendiri di cermin gitu. Ntar lagi kita bakal masuk di jam 1 Abang Po ya, bakal masuk di siaran berjaringan Suara Buda Nusantara. Hari ini nanti kita bakal barengan teman-teman dari Perompat Manokwari ya Abang Po. Nah nanti kita bakal ngomongin ini sanggar Abang Po ya, yang ada di Manokwari. Dari setiap daerah juga pasti punya sanggar ya Bang Po ya. Tapi bagaimana ceritanya nanti, ditunggu aja dah. Nanti ya jam 1 nih Abang Po nih, di siaran berjaringan Suara Buda Nusantara dari Pro 4 Network. Jadi buat Abang Po yang mau berinteraksi nanti bisa ya di Pro 4 Jakarta ataupun di Pro 4 Manokwari.

0: Paye, curan rek.
1: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
2: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
1: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
2: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
1: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
2: Ya elah loh, nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
1: Jadi jangan asal campur aja begitu?
2: Ya iyalah, kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
1: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
2: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia. Ia memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: si Porayamo.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Irian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan juga Perempat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perempat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Iya.
2: Salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan
1: ya. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku ya. Di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah itu seperti itu. Nah saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup, grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka iya, punya bakat-bakat di situ. Walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
2: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
3: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan ya.
2: Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
3: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya nih, membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah, seperti itu.
2: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
3: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai, itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol, itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
2: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
3: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
3: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya generasi

0: bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat, itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya?
0: Dan
1: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat, Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.

0: Baik,
1: Ya.
0: jadi memang di dekat Sydney aja ya Pak ya, kalau
1: Iya.
0: dari RRI sini ya Pak ya. Nah,
1: Iya.
0: kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
1: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari, untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari
0: Jadi terbuka
1: Makassar
0: untuk
1: ada.
0: orang
1: Jadi
0: umum ya Pak ya.
1: iya, kita semua suku ada di dalam sanggar, dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya, karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita, sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, atau
0: Arah
1: kita
0: dan
1: akan
0: jati diri ya.
1: menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
0: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
1: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
0: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja
1: Iya,
0: gitu ya.
1: hanya kembangkan, kita
0: Dikembangkan
1: kembangkan
0: saja ya.
1: geraknya saja.
0: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
1: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton
0: Iya,
1: atau
0: benar-benar.
1: pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah
0: Sudah,
1: kebuka promosikan itu
0: iya.
1: lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
0: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi
1: Betul.
0: viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
1: Iya, kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini. Itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua.
0: Iya.
1: Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih, ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat, mama-mama kita yang jual pinang, ya, itu bisa tersampaikan juga betul. Di
0: mungkin
1: situ
0: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya, jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
1: iya,
0: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada,
1: tidak
0: gitu ya Pak ya.
1: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
0: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak,
1: iya,
0: ya.
1: Seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
1: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
0: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan, ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
1: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai, menjaring apa namanya generasi muda, itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, ya, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
0: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
1: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
0: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
1: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
0: Jati diri ya, Pak.
1: Iya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama. Seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Karakter yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya, Pak ya. Iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya, Pak ya. Nah, mungkin bagaimana, Pak, saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih, Pak, alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini, Pak?
1: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua, ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
0: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi, Pak?
1: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
0: Jadi memang tergantung jenis tariannya
1: jenis
0: juga.
1: Jenis tarinya.
0: Ya? Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
1: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya, alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung kesana saja untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
0: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
1: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
0: Sanggar Seni Iriantos. Ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
1: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
0: seni budaya.
1: Ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
0: berkolaborasi juga
1: ya. Iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
0: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
1: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
0: Nah, siap. Untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
1: Mahasiswa juga bisa.
0: Mahasiswa juga bisa ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
0: Jadi langsung ini aja
2: ya. Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
0: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya sanggar Triantos ini ke pendengar.
1: Baik. Harapan kita bahwa Sangkar Riantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
0: manfaat
1: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Riantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Berita jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Muneh, ngapa lu? Dari tadi gue lihat melongo aja, kagak biasanya deh.
1: Eh iya Nap, lagi keingetan almarhum ngkong gue nih.
0: Lah kenapa emangnya ngkong lu?
1: Ngkong dulu ikut berjuang buat negeri ini. Ngkong gue pernah bilang, kemerdekaan itu bukan hadiah, banyak keringet, air mate, bahkan nyawe yang jadi bayarannya. Jadi jangan pernah lupa buat ngejaganya.
0: Wah hebat banget ngkong lu. Berarti kita yang sekarang tinggal nerusin perjuangan mereka ya.
1: Iya Nap, jangan sampai pengorbanan para pahlawan jadi sia-sia. Kita harus buktiin kalau generasi sekarang juga bisa jaga negeri ini.
2: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
4: Pok, nasi uduknya 3 ya.

0: Rapat FM Suara Budaya Jakarta. Abang pembalik lagi sekarang di Jakarta Punya Cerita. Dan lanjut lagi kali ya. Tadi kan sempat kita ceritain soal sanggar nih Abang Po gitu. Anak cucunya bagaimana nih, pada ikut sanggar enggak? Atau ikut eskul-eskul aja yang ada di sekolah ya. Ya kalau ke sanggar ntar capek, kesian dianya. Ya udah ikut yang ekskul aja dah gitu. Yang ekskul mah kan gampang ya, di sekolah doang Abang Po, nggak perlu keluar-keluar lagi. Terus juga ditambah nggak perlu keluar biaya juga sih. Kalau yang di sekolah Abang Po karena kan udah include ya. Apa namanya? Kalau yang ekskul tuh ketimbang sanggar gitu. Kalau mungkin ada yang ikut sanggar, boleh diceritain sanggarnya siapa nih Abang Po ya. Ini ada yang ngebel, coba kita angkat dulu deh ya. Halo, Prompa, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Umi.
1: Ya.
0: Gimana Bu Umi? Kabarnya aman?
1: Alhamdulillah. Lah, ini tadi saya ada telepon, saya pikir siapa.
0: Ada telepon maksudnya?
1: Iya. Ada telepon masuk. Nah ini saya terima. Loh kok Bang Jojo?
0: Lah kok bisa kebalik begitu? Padahal Bu, kita kagak telepon siapa-siapa.
1: Bu. Nah, ini tadi kan ada panggilan tekan satu gitu. Nah saya tekan. Lah kok itu Bang Jojo?
0: Ya Allah. Padahal mah kita di sini tadi nggak ini nggak ada telepon gitu. Telepon kirain Bu Umi yang telepon kita. Iya
1: enggak telepon, ada telepon masuk. Terus jawabannya itu tekan angka satu. Lah saya tekan satu tak kok nyambung
0: ini. Oh alah. Iya dah.
1: Saya itu ya masih nyetel sih. Masih dengerin terus Bang Jojo siaran.
0: Siap-siap.
1: Tapi sama ini kan tadi Manokwari.
0: Iya, cerita-cerita tadi.
1: Iya.
0: Udah kalau gitu.
1: Itu masih masih siaran. Udah selesai.
0: Masih. Masih udah. Masih kita di sini.
1: Masih ini belum jam 2 ya ini.
0: Udah. Ini udah jam 2 Bumi, udah setengah 3.
1: Udah setengah 3 malam. Enggak ngelihat jam. Ini acaranya apa, Bang Jojo?
0: Iya, kita ngobrol-ngobrol kayak biasa, Bumi.
1: Iya. Ya.
0: Siap
1: ngobrol
0: dah.
1: Ngobrol cerita gitu aja.
0: Kita emang ngobrol-ngobrol aja, santai-santai aja, enggak yang berat-berat kita ngobrolannya. Gitu.
1: Ya, ada berita apa ini ngobrolnya Bang Jojo?
0: Bumi itu cucunya di rumah di Semarang ini enggak dikasih ikut kelas-kelas nari enggak?
1: Nari ya kalau nari sih enggak, cuman sering suruh ikut lomba gitu Bang Jojo.
0: Oh, lomba-lomba apa? Model.
1: Ya, lomba antar kecamatan ya. Nanti ada itu yang merangkai apa listrik-listrik itu loh. Kayak lampu-lampu kecil itu dirangkai. Terus di rumah kan diajari sama bapaknya. Nah nanti terus itu pertandingan ya bareng sama SD-SD lain gitu. Terus cerdas cermat juga. Ya ganti-ganti gitu Bang Jojo. Lombanya. Yang sering ikut itu kelas, yang kelas 6 itu sekarang udah kelas 1 SMP, jadi udah ini SMP belum ada lomba-lomba. Kalau yang kelas 6 kemarin itu dari kelas 4 udah sering suruh ikut, gitu Bang Jojo. Nah ini siap. Yang adiknya naik kelas 4, kelas 4 kemarin juga ada lomba baru sekali itu, apa kok pakai bahasa Inggris gitu. Suruh baca bahasa Inggris. Lah, mosok bahasa Inggris? Nah, terus itu nanya sama adik saya. Diajari cara bacanya gitu.
0: Itu anaknya yang mau atau dari orang tuanya yang
1: dari,
0: ngajak?
1: Dari gurunya yang milih.
0: Oh, gurunya
1: yang milih. Gurunya.
0: Iya.
1: Jadi, karena kakaknya dulu sering suruh ikut, anaknya juga mau, seneng. Terus sekarang kakaknya kan udah lulus, adiknya naik kelas 4 ini. Sekarang disuruh ngikut-ngikut juga gitu. Kalau ada lomba biar seperti kakaknya gitu, Bang Jojo.
0: Oh, oke, siap.
1: Ya, kalau gitu. Ya, kalau orang tua sih kayak kita seneng aja ya, biar anak itu pengalaman, sering ikut lomba kan tambah ngerti gitu.
0: Betul, betul. Iya. Biar ada nambah teman lagi ya, Bumi ya, sekalian.
1: Iya, tambah teman juga, tambah ilmu. Kan dia juga tambah berani. Cuman kalau yang kelas 4 ini perempuan, senengnya bola.
0: Jadi cewek demennya bola ya.
1: Senang bola, bapaknya kan sering main bola, nanti dia ikut minta diajari. Kalau bapaknya lagi nggak bisa ngajari gitu, dia kayak ngambek, ya udah ntar hari Minggu ke lapangan kata gitu, terus diajak main bola dia baru senang gitu. Lah kok anak lah perempuan kok kayak laki.
0: Iya, nggak apa-apa. Kan ada atlet bola perempuan juga banyak udah sekarang.
1: Iya, sekarang ada
0: persatuan bola perempuan. Dimasukin ke klub-klub aja nanti, siapa tahu jadi atlet ya, Bu ya. Siap dah kalau gitu,
1: iya,
0: Bumi.
1: Iya, bapaknya juga rutin main sampai ke luar kota sekarang.
0: Widih, mantap. Siap dah kalau gitu. Iya. Terima kasih, Bumi, buat ceritanya.
1: Iya, sama-sama, Pak Jojo. Sama selesai ya ini ya.
0: Betul, ntar lagi sih.
1: Ya udah, hati-hati pulangnya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sehat-sehat, Bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan ya, Bang Po ya. Cucunya main bola yang perempuan, ya nggak apa-apa. Kalau aja nanti bisa jadi atlet bola perempuan ya. Pak Haris, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana Pak Haris? Di sana aman kalian nyar?
2: Aman, Bang. Cuman panas, Bang.
0: Iya, sama. Panas ntar masuk ini masuk kulkas aja biar adem. Pak Haris, gimana nih anak cucunya pada ikut ada yang pernah ikut masuk sanggar enggak?
2: Kalau anak sih enggak, Bang. Kalau ayah dulu pernah, Bang, masuk sanggar, Bang, waktu masih SMP gitu.
0: Sanggar apa?
2: Itu sanggar di Gor sini, Grogol ini. Kan ada sanggar di Grogol tuh. Dulu ayah pernah masuk Papimor zaman itu. Sama sanggarnya sanggar Papimor. Jadi ya kalau kita mau kontes untuk 17 Agustus kan ya kita latihan di sanggar itu gitu, Bang. Biasa kan waktu pas 17 Agustus kan temanya bangsa yang drama-drama perjuangan seperti itu, Bang. Jadi kita ya latihan gitu ya. Sanggar. Pas malam 17 Agustusannya ya kita tampil di panggung.
0: Jadi ini lebih ke pentas sandiwara ya.
2: Iya gitu, Bang. Tapi waktu SMP aja dulu, Bang, gitu.
0: Sanggar apa namanya?
2: Papimor.
0: Papimor ya, Papimor gitu. Dikirain sanggar Ananda sama kayak almarhum Olga sama Ruben.
2: Itu ada di pelatihan di Gor Grogol ini, Bang. Yang olahraga di Grogol ini. Yang di belakang kolam renang itu.
0: Iya, kalo siap.
2: Kita mau pentas kita latihan di situ.
0: Jadi dulu biasa, sering ya.
2: Iya.
0: Itu naik apa dulu? Sepeda.
2: Iya, sepeda benar ya.
0: Oke, kan udah kebayang kita Pak Haris naik sepeda, iya. Bang Po, pakai celananya agak pendek ya sepaha gitu kan.
2: Iya, zaman-zaman itu kan yang SMP gitu, Bang. Semangat untuk latihan drama ya kita ikut terus, Bang.
0: Iya. Terus dipoto dah. Fotonya warna yang ini, warna yang oranye-oranye gitu dah. Bukan hitam putih tapi yang oranye ya. Foto-foto jadul.
2: Masih nyimpen foto-foto dulu tuh, Bang. Kita pentas di apa tuh, di yang kurahan gitu tuh. Temennya jarang ketemu sekarang tuh.
0: Jauh ya.
2: Iya kan waktu itu kan kalau pentas di luar kan pakai kit kepala bendera
0: ya
2: kan.
0: Benar.
2: Gitu kan.
0: Siap. Ya, kalau ini berarti kalau ini Pak Harisnya ikut sanggar nih, Abang Po. Siap dah kalau gitu Pak Haris ceritanya. Terima kasih Pak Haris buat ceritanya. Sehat-sehat. Iya.
2: Ya, assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Kalianyar ya Bang Po. Ini malah Pak Haris yang ikut sanggar ya Bang Po. Mungkin Pak Bang Po punya pengalaman ikut sanggar atau nari gitu ya, bisa diceritain ya. Karena nanti ini ntar lagi nih aja juga bakal ceritain ada manfaat kita menari buat kesehatan Abang Po. Ya nggak cuman buat bocah aja, buat ngenalin tarian Abang Po. Kita kan yang udah umur begini Abang Po bisa nari yang lainnya, nari tradisional atau nari ya mungkin kalau mau apa namanya salsa atau siapa namanya tari dansa sama pasangan Abang Po di rumah boleh kalau mau badansa. Ya nanti bisa cerita ya Bang Po ya di mari ya di 0812 11 24 928.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Siapa yang masih demen joget-joget? Ya, joget-joget tipis nggak apa-apa sih sebenarnya Abang Po ya. Joget-joget tipis kalau misalnya dengerin lagu kesukaan gitu ya, lagu-lagu yang bukan melo ya tentunya. Kalau masa kalau lagu melo joget agak aneh ya Abang Po ya. Buat AI gitu ya. Tapi ada tarian yang pakai lagunya melau gitu Abang Po. Ini kan kita bilangnya joget bukan nari ya. Kalau joget kan pasti lagu-lagu yang badendang-badendang ya. Badendang bergoyang setiap hari Sabtu di minggu kedua, minggu keempat ya. Beda ya. Nah sebenarnya menari itu termasuk salah satu jenis olahraga Abang Po. Ya kayak mulai dari tarian tradisional, modern, balet dan juga lainnya. Itu ternyata semuanya itu merupakan olahraga Abang Po. Gitu. Dan juga menari, ini bisa gak sih banyak manfaat yang setara nih Abang Po sama aktivitas olahraga lainnya. Nah kayak dilansir dari berbagai sumber nih ya, ini ada beberapa manfaat dari menari ya Abang Po buat kesehatan kita gitu. Yang pertama, ini bisa buat keseimbangan dan juga perbaikan suasana hati ya Abang Po. Jadi banyak studi nih yang nyebutin nih, kalau menari itu bisa memperbaiki keseimbangan. Bahkan nih ya, di seseorang yang usianya lanjut gitu ya. Nah, terus juga nih sama orang yang usia lanjut Abang Po, manfaat menari ini bisa ngasih buat dirinya itu bisa dilihat ya dari adanya perbaikan dari postur tubuh ya. Terus juga kecepatan berjalan dan juga kecepatan bereaksi. Jadi kalau menurut jurnal The European Journal of Physical Rehabilitation di tahun 2009, ini kalau menari ya itu bisa membantu penderita penyakit Parkinson, Abang Po. Nah, selain itu juga menari juga bisa memperbaiki suasana hati, Abang Po, ya. Di mana ini bisa dibuktiin dengan berkurangnya rasa depresi, cemas, stres dan juga ningkatin rasa kepercayaan diri, Abang Po, ya. Bahkan nih ada teori ini dipublikasiin di jurnal Arts in Psychiatry, ya. Psikioterapi yang nyebutin kalau menari itu bisa jadi salah satu pilihan yang bagus ya, apalagi buat terapi buat para penderita depresi dan juga kecemasan, Abang Po. Terus ya ajak aja deh buat nari, nonton Vicky Burki. Vicky Burki mah senam ya dulu ya. Ayo lupa deh yang aerobik-aerobik itu tuh Abang Po. Dulu tuh yang modelan rambutnya kayak Meriam Bellina yang bondol. Ayo lupa namanya tuh. Masih Abang Po lagi nebak-nebak nih. Nah terus juga nih manfaat keduanya Abang Po, manfaat dari menari ya, itu menari bisa ngebantu ningkatin energi. Nah gimana, jadi ada yang bilang nasihat Abang Po, kalau kita ngerasa lelah, letih, lesu dan gua nggak bergairah, mending pergi dah olahraga. Jadi olahraga di sini sama aja menari. Jadi aktivitas fisik ya, kalau pas menari ini bisa memicu keluarnya hormon endorfin Abang Po yang bakal bikin kita tuh jadi rasa bergairah lagi ya. Dan kalau menari itu bisa ngebantu ningkatin kualitas tidur Abang Po sehingga ada rasa refresh ya pas kita selesai beristirahat. Nah endorfin yang keluar di dalam tubuh kita itu dan juga kualitas istirahat yang baik di akhirnya nanti itu bakal berakibat pada kemampuan fokus yang lebih bagus lagi Abang Po. Gitu. Jadi banyak ya manfaatnya Abang Po. Terus juga yang ketiga, manfaatnya menari itu buat kesehatan jantung dan juga berat badan. Nah ini dia nih Abang Po nih yang pengen jaga berat badan. Jadi menari itu bisa jadi pilihan olahraga jenis aerobik yang bagus, yang baik Abang Po ya, buat kesehatan jantung kita. Nah jadi sebuah studi nunjukin kalau orang-orang dengan gagal jantung yang stabil dan juga ngelakuin tarian jenis waltz ya, ini terjadi perbaikan dalam fungsi pembuluh darah dan juga perbaikan kualitas hidup nih Abang Po. Nah selain itu juga nih ya, menari ini juga bisa buat jaga berat badan ideal Abang Po. Soalnya kenapa? Jadi menari itu bisa ngebakar sampai sekitar 240 kalori dari badan kita ya Abang Po. Nah umumnya, pada umumnya nih Abang Po, seseorang itu bisa ngebakar sampai 200 kalori pas menari. Nah contohnya aja nih sama orang yang ngelakuin gerakan tarian tango gitu ya, itu jumlah kalorinya kebakar mencapai 200 kalori ya Bang Po. Tango kan ca-ca-ca, ta-ta-ta gitu. Kalau mau yang lebih banyak lagi sekitar 200 ke atas gitu Bang Po, mungkin bisa ikut Zumba ya.
Zumba, tapi jangan Zumba Gold ya Bang Po ya, karena Zumba Gold itu Zumba yang gerakannya kayak slow dance gitu. Kalau Zumba yang biasa tuh gerakannya full power, beda ya Bang Po ya gitu. Jadi kalau mau yang lebih banyak lagi mending coba Zumba ya. Nah berikutnya Bang Po, ada menari, yaitu manfaatnya bikin badan kita tuh lebih lentur, Abang Po. Jadi gerakan-gerakan nari itu melibatkan bagian tubuh atas ataupun bawah nih, Abang Po ya. Dan dengan demikian itu bisa ningkatin kekuatan daya tahan otot kita nih, Abang Po. Otot-otot sendi kita semuanya tuh ya. Nah selain itu gerakan di dalam tarian itu bisa ningkatin kelenturan badan kita. Ningkatin kelenturan tuh bakal ngurangin nyeri sendi dan juga rasa pegel-pegel gitu Bang Po. Jadi gak harus ngelakuin gerakan balet ya, gerakan tarian tradisional aja kayak tari Jawa pun itu bisa ngelenturin ya. Tari Jawa, terus Sunda, mana lagi tuh, tari piring mungkin ya. Bawa piring bisa tuh Bang Po. Terus juga nih berikutnya Bang Po, menari itu bisa bantu ningkatin daya ingat. Jadi penelitian yang diterbitin sama The New England Journal of Medicine, menari itu bisa ningkatin daya ingat kita dan juga mencegah demensia pas seseorang bertambah tua, Abang Po gitu. Jadi latihan aerobik itu bisa ngubah kehilangan volume di hipokampus ya, buat di otak kita, bagian otak kita yang mengontrol memori. Jadi seiring dengan pertumbuhan manusia, jadi si hipokampus itu secara alami ngalamin penyusutan, Abang Po, sehingga nyebabin gangguan memori gitu deh Abang Po ya. Sembari aku mau nyari nih Abang Po, siapa sih instruktur aerobik dulu zaman dulu ya yang rambutnya bondol. Instruktur struktur aerobik mirip Meriam Bellina. Siapa ya, lupa namanya ya. Coba tebak Abang Po, rambutnya bondol. Oh enggak ada ya. Bukan Sylvie, bukan. Ada emaknya Cantika dulu, nama anaknya Cantika Abang Po. Dia masuk bando ya ampun. Coba Abang Po yang tahu bisa WhatsApp deh ya di 08121124928. Nanti udah mepet juga enggak bisa deh Abang Po kalau bonus-bonusannya ya, bukan kuis juga. Bonusnya kalau tadi bisa jawabnya Bang Po, kita kasih request tapi lagu daerah gitu. Pokoknya itulah Bang Po ya. Mutia apa gitu ya. Instruktur aerobiknya dulu emak ayah punya tuh VCD-nya. beli gitu ya. Awal-awal ngikutin, udahnya kagak ngikutin lagi. Percuma, malah dia beli ini yang FC ya, FC season 1 sama FC season 2 nonton jadinya. Yaudah deh Abang Po, itu ya tadi ya manfaat menari juga buat kita nih di usia segini ya Bang Po ya. Nggak cuma buat anak-anak aja, tapi buat orang dewasa kayak kita juga ada manfaatnya. Apalagi kalau tari tradisional itu lebih bermanfaat buat kita ngenalin tarian kita, budaya kita ke anak cucu kita. Gitu deh Abang Po ya. Abis ini bakal diganti ya ayahnya Abang Po sama Mpo Mariana Suendi ya, bakal nemenin Abang Po di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5 dan bakal dilanjut di Blantek di obrolan tanpa teks ya Abang Po ya. Dan buat Abang Po, makasih buat atensinya di siang hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, sehat-sehat buat Abang Po dan pastinya tetap pokoknya positif deh. Positif pikiran ya, positif hatinya. Positif badannya. Gitu deh Abang Po. Yaudah deh, ayo jadi tepamit urut diri ya Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Udah, dimari aja.

Abang Pos Sukudinas PPAPP Kepulauan Seribu menggelar webinar kantin Aku Sehat, Aku Hebat, Siap untuk Berkeluarga secara daring. Hari ini mau untuk mengedukasi calon pengantin dan kader mengenai pentingnya kesehatan sebelum berkeluarga sebagai langkah awal pencegahan stunting. Webinar berjudul Catin, Aku Sehat, Aku Hebat, Siap untuk Berkeluarga. Menurut Kepala Suku Dinas PPAPP Kepulauan Seribu, Simon Baginda Pardomuan Panjaitan, kesiapan membangun keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek pernikahan, tetapi juga kondisi kesehatan calon pasangan. Kegiatan ini mendorong pemeriksaan kesehatan sebelum menikah melalui kolaborasi puskesmas, KUA, PKK, dan tim pendamping keluarga, serta membekali kader agar aktif mendampingi calon pengantin dalam mempersiapkan keluarga yang sehat. Beralih ke informasi yang lain, Indonesia akan mengirim 4 tim nasional bola basket untuk berlaga di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026 terdiri dari timnas putra dan putri. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, keikutsertaan 4 tim tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik di ajang olahraga terbesar Asia. Para pemain akan dipilih melalui seleksi Badan Tim Nasional DPP Perbasi, sementara tim 3-on-3 putra dan putri terus mematangkan persiapan melalui pembagian turnamen internasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bampo, ketemu lagi di Dangdutnya, nyok. Barengan Ayepo Mariana Swendy, temenin Abang Po di sore hari ini di Dangdutnya, request lagu Dangdut 2 jam. Temenin aktivitasnya Abang Po di sore hari ini, edisi Senin ya. Udah ketemu Senin lagi, cepet banget. 10 Agustus 2026. Ya pasti Abang Po juga bisa berbagi informasi dan cerita ada apa dengan hari Senin ya Abang Po. Lalu lintasnya lagi OTW juga boleh ya, kasih tahu. OTW-nya naik apa nih? Naik transportasi umum apa bawa kendaraan pribadi hari ini? Karena kan kalau ngomongin soal banyaknya pilihan transportasi umum, tetap aja balik lagi ke masing-masing individu. Kadang udah banyak nih transum tapi lebih nyaman bawa kendaraan pribadi. Ah ini dia nih, pas banget lagi Ayah mau bahas di sore hari ini ya Bompo, sembari request lagu dangdut. Informasinya makin banyak warga Indonesia kerja jauh tapi lebih pilih bawa kendaraan pribadi. Nah kalau Bompo nih rumah apa tempat kerjaan jauh nih jaraknya, pilih naik transum atau kendaraan pribadi? Nah silakan dah. Langsung gabung aja di Maris sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp 0812 1124928.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Dangdutnya.

0: Aduh, galau banget bermulai bang. Guild Kustik apa empo judulnya Alum ya. Alum bahasa Jawa ya. Artinya apa sih? Coba yang orang Jawa ayo pengen tahu. Tertakutnya ya salah gitu. Alum artinya opo mas mbak. Ayo kasih tau ayo di sini. Nah yang pasti kalau ini ayah nggak tahu dah. Ini maksud dari para pekerja yang katanya sekarang banyak yang lebih milih naik kendaraan sendiri alias bawa kendaraan pribadi ketimbang naik transum. Ini menurut data dari Pusat Statistik ya BPS yang ternyata di sini merilis gitu ya data para pekerja yang mengalami penurunan penggunaan transportasi umum Abang Po. Sebesar 5,96% menyusut dari sebelumnya 7,35%. Sedangkan yang memakai transportasi online setara 1,07% juga turun dari Februari 2026. Jadi banyak pekerja yang jarak rumah sama tempat kerjanya jauh lebih pilih bawa kendaraan sendiri ketimbang transportasi umum. Nah kalau Abang Po gimana nih? Ayo pengen tahu nih, Abang Po rumah sama tempat kerja jaraknya deket apa jauh? Nah, kalau jauh lebih pilih naik transum apa bawa kendaraan pribadi? Nah, silakan dah. Komentarnya di sini 0213504510, WhatsApp juga boleh 0812-1124928. Nah, yang mau nyapa dulu yang udah lama banget nih nggak ngobrol nih ada Bang Gilang di Kerawang. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pok Mariana, dangdut nyok.
0: Yo, cakep. Bang Gilang, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, demikian juga sebaliknya.
0: Alhamdulillah.
1: Di Jalan Merdeka Barat, gimana cuaca terpantau sore hari ini Pok
0: cuaca
1: Mariana?
0: Cuaca masih terpantau cerah, cuma rada-rada redup nih, agak ademan dah dikit, gak kayak tadi siang dah, panas bener.
1: Berarti podo air. Ini mengingat topik pembahasan pagi ini, silakan Pok Mariana.
0: Iya nih Bang, ayo lagi ngebahas soal jarak rumah sama tempat kerja. Abang termasuk yang rumah sama tempat kerja jauh apa deket jaraknya?
1: Jadi kalau bukain pintu kamar langsung ke tempat kerja tuh, Po.
0: Enak ya. Ya Allah, kayak Doraemon ya. Buka pintu langsung.
1: Jadi langsung Po, begitu pintu belakang ada pohon teke, pintu depan pohon pohon nangka. Jadi mau keluar lewat mana nih? Kayaknya pemerintah belum bisa membuat jalan kereta api Po sama busway.
0: Oh gitu. Tapi Bang Gilang nih ya, kalau Bang Gilang sendiri tipe orang yang kalau rumah sama tempat kerja jauh jaraknya, pilih naik transum apa bawa kendaraan pribadi?
1: Sebenarnya mendingan naik kendaraan umum Po. Transportasi umum, karena alasannya kenapa Po, kalau bawa transportasi umum itu kita turun ya turun aja gitu, nggak ada beban gimana-gimana gitu kan, jadinya simple aja, jadi kita lebih fokus bekerja, terus nilai bekerjanya juga lebih efisien gitu loh Po. Daripada kita bawa mobil pribadi tahu-tahu bocor ban meleduk.
0: Jarak tempuh yang jauh banyak juga resiko yang bakal dihadapi selama perjalanan gitu ya.
1: Iya Po, malas saya mah andaikan gitu Po, kalau ditanya sama Po Mariana, saya kerjaannya misalkan 1 kilo 2 kilo gak mau pakai motor, enakan jalan kaki, berangkat lebih awal menikmati suasana pagi gitu.
0: Mantap,
1: Po.
0: Mantap, keren.
1: Dapat begitu nyampe kerjaan kita press.
0: Mantap,
1: gitu.
0: Boleh nih dicoba nih ya buat yang jarak dari tempat kerja sama rumah atau kosan. Sekilo dua kilo jalan aja gitu ya Bang ya.
1: Iya Po, itu lumayan.
0: Iya.
1: Jangan sampai jalan kaki ke Banyuwangi.
0: Jangan dong. Oke deh Bang Gilang. Iya.
1: Request lagu dong Po.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagunya nggak tau lah, minta diputerin aja sama Po Mariana, yang penting cocok buat saya, enak didengar. Yang pasti lagu-lagu di Perempat dari Jakarta selalu di hati dan enak. Asik. Selalu gitu.
0: Terima kasih Bang Gilang.
1: Salam spesialnya belum Po.
0: Buat siapa tuh?
1: Salam spesialnya buat Po Mariana, semoga sehat selalu. Amin. Dan lancar rezekinya. Nah, super salam spesialnya buat Bang Nandu sama Mbak Eri yang lagi live langsung di RRI Pro 1 Banten.
0: Oh iya.
1: Hari ulang tahun Serang yang ke-19 gitu Po.
0: Oh Kebetulan
1: ada anak saya di sana.
0: Iya.
1: Bang Nandu deh gitu, Po.
0: Bang Nandu sama Mbak Eri di Prasatu Serang, Prasatu Banten.
1: Betul, di Jalan Arman Maulana Yusuf, Po, di Gor.
0: Iya. Baik kalau gitu.
1: Terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol.
0: Makasih, Bang.
1: Mungkin yang bisa disampaikan pemarena demikian dari Karang Jawa Barat, Gilang Aldian, sama mengabarkan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke Radio Perempat Jakarta dengan rekan pemarena demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemarena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gilang di Karawang, Abang Po. Berhubung katanya tempat kerjanya ame rumah, ya Allah, kepleset nyampe. Jadi dia enggak ribet-ribet ya naik transum ataupun bawa kendaraan sendiri, bawa kendaraan pribadi gitu. 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Nyok.
0: Pak Sanudin. Iya. Kalau Pak Sanudin gimana nih? Rumah sama tempat kerja jaraknya bagaimana? Jauh apa dekat?
2: Ya saya emang nggak ada tempat kerja, cuman ya, ya dibilang dekat ya dekat lah. Kalau ini ya dipanggil ya saya berangkat gitu. Tapi ya enakan pakai umum sih.
0: Oke. Naik transum ya,
2: transportasi umum. Jadi ya itu seperti panggil yang katakan tadi. Jadi enggak ada tanpa beban. Enggak mikir bayar parkir apa tinggal los.
0: Iya, tinggal duduk tinggal aja ya.
2: Kartunya aja.
0: Iya.
2: Kartunya aja dah, jangan sampai tertinggal.
0: Oke.
2: Kartu kereta kayak kartu apa kayak gitu.
0: Naik tinggal duduk gitu. Udah ya, begitu beres.
2: Nah, itu
0: ya.
2: Manis, duduk manis enak, cantik. Aduh, adem pakai AC. Aduh.
0: Oke deh, Pak Sanudin.
2: Pakai anak itu.
0: Iya benar.
2: Kayak pemerintah udah siaran pakai adem benar enak.
0: Oke, lagunya apa nih Pak? Sore hari ini mau apa?
2: Saya pengen lagu itu dari Maggie Jer.
0: Yang apa tuh?
2: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta. Oke, lagu buat siapa?
2: Lagunya itu buat tadi Bang Gilang, semangat banget ya. Pantes banget jadi reporter RRI Plus Pantes itu orang satu. Benar ya, Pak?
0: Iya.
2: Mantep banget.
0: Iya. Oke, udah.
2: Terus gue buat Bang Aris, Uni, Mama Tedinda, Tedinda, Tepi, Bang Rey, Bang Rey Maganesa.
0: Oke.
2: Okay. Buat semua Ica di Bone ya lupa.
0: Ya udah kalau gitu.
2: Oke ya, pemerintahnya apa tugasnya?
0: Terima kasih Pak Sanudin. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada yang minta Afan ungkit. Adanya jangan ungkit. Kalau judul yang lengkap ya Neng Siska. Ya udah kalau gitu langsung aja deh ya. Jangan ungkit-ungkitnya dari Avan kita puterin. Dilanjut lagu Mata Air Cinta dari Maggie Z, request dari Pak Sanudin. Tetap di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iya. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Perda A7. Jangan lupa ya dengerin terus Dangdutnyo di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyak-nyaknya.

0: Perawat Suara Budaya Jakarta, Zainul Bashar, gundah, ya Allah, apa sih bang, gundah gulana, jangan gundah, jangan bimbang, jangan bingung. Sekarang kalau mau kemana-mana, transportasi umum banyak banget ya. Kalau Jakarta kita punya komuter lain, LRT, MRT, ya kan, Jaklingko, tinggal pilih aja, ojek online juga ada ya. Ya cuma balik lagi deh ke masing-masing individu, nyamannya kalau berangkat kerja, naik Transum, apa bawa kendaraan sendiri gitu. Soalnya ada beberapa teman ayah tuh yang pernah ngomong gini, po kalau ayah mah ya po, biar kata banyak Transum, kerja jauh, tetap pilih naik kendaraan pribadi po, biar bisa ngatur waktunya sendiri, katanya dia begitu. Kalau naik Transum tuh kayak gak tahu nanti misalnya kayak komuter lain tiba-tiba bermasalah, Transjakarta juga gitu, ada aja insidennya di tengah jalan. Kalau buat kendaraan pribadi kita bisa ngukur waktu sendiri po, gitu. Cuma ya ini balik lagi ya ke masing-masing individu. Kalau abang po sendiri gimana, termasuk yang kalau kerjanya jauh jaraknya, pilih naik Transum apa bawa kendaraan pribadi? Ada Bang Pais di Serpong, kalau jadinya gawe juga lebih nyaman sih. Kalau Ema udah lope banget naik komuter lain, KRL po katanya, lebih nyaman naik Transum dibanding kendaraan pribadi. Kirim soalnya buat Ponana and crew sama yang lagi dengerin di mana aja. Bang Pais, tapi ngomongin lagu Bunda Rita Sugiharto yang judulnya Malam ini kayaknya belum masuk di kita. Coba lagu yang lain boleh di WhatsApp lagi ya Bang Pais ya. Ada Bang Nur di Gaver, temanya kalau ayah sih ya lebih pilih pakai kendaraan transportasi aja. Pakai kendaraan transportasi aja. Maksudnya transportasi umum gitu. Kalau lagi mau bepergian atau berangkat gawe, requestnya di Opersik yang indah pada waktunya. Iya, yeah, ini requestan yang favorit Ari nih. Di Opersik indah pada waktunya ya. Siap dah. 0213504510 siapa lagi ya Bang Po? Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam. Dangdut nyok nyok nyok nyok. Po Mariana.
0: Bu Umi.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Betul betul.
0: Kalau nanya Bu Umi, nggak mungkin ya karena Bumi sekarang udah nggak kerja ya Bu, udah di rumah aja.
1: Iya.
0: Tapi pengalaman iya. Bumi waktu zaman-zaman masih kerja, gimana Bu? Iya. Kerja jauh lebih baik naik Transum apa bawa kendaraan pribadi kalau menurut Bumi?
1: Kalau saya pergi-pergi tuh suka naik kendaraan umum aja po, naik itu Trans.
0: Enggak, ini enak. Waktu zaman Ibu masih kerja dulu, waktu belum sekarang nih kan kerja saya jauh
1: kan
0: nih.
1: Nginep di sana dulu kerja di Cirende.
0: Nginep di mana? Di mes? Apa kos-kosan ya atau gimana?
1: Kan ada rumah wakaf, jadi ngurus anak-anak.
0: Oh.
1: Yayasan. Ngurus jadi 6 orang gitu.
0: Jadi enggak oh, pulang nginep. Pergi ya? Enggak pulang pergi,
1: enggak.
0: Ya, Bu. Oke. Okay. Iya, iya, iya.
1: Oh, iya. Ya, buat pergi jalan-jalan naik bis gitu, Po.
0: Oke. Okay. Sip. Ya. Tapi kalau bepergian jauh, Bumi lebih pilih naik Transum apa bawa kendaraan sendiri?
1: Naik umum aja enak, enggak apa ya bisa po, apa ya bisa sampai gitu loh pok, enggak harus kita jadi kayak lihat ke depan harus sendiri fokus gitu. Kalau naik umum kan bisa sampai mau nengok kiri, nengok kanan gitu pok.
0: Oke deh, iya. Yowes. Lagunya iya. Apa Bu sore hari ini?
1: Lagunya Jambu Hutan.
0: Hah? Jambu Hutan? Jambu Hutan?
1: Jambu Alas.
0: Oh Jambu Alas, alas. Iya, iya, iya, iya, iya. Jambu Alas, iya, boleh. Buat siapa?
1: Tadi, buat itu biasa aja yang suka single-single tadi Bang Hasan. Terus ada Bu Jamal, Bu Ani, Bu Dindin. Ya Bu Tami, Bang Aris, Pak Siti, Pak Kongjo dan Uti, Bang Ali Topan, semua ada Pak Wahyu di Cibubur. Khusus buat Pak Mariana, selamat bertugas sehat selalu.
0: Okay.
1: Pak tadi mau nanya apa sih Pak?
0: Apa?
1: Alum.
0: Alum ya? Apa artinya Bu?
1: Oh alum tuh layu.
0: Oh layu. Iyo iyo. Ya. Iya iya. Oh jadi alum tuh bahasa Jawa artinya layu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa itu tadi yang layu kok?
0: Lagu, lagunya judulnya alum, lagunya.
1: Yang lagunya kalem tadi ya?
0: Iya, judulnya alum.
1: Afan apa siapa sih? Afan tadi yang nyanyi kok?
0: Bukan, Gil Kustik, Gil Kustik.
1: Oh, kirain Afan.
0: Oke deh Bu. Sip, lagu buat siapa nih?
1: Oh iya, Pak Mukimin nama Bu Yati. Lupa, ya. Tadi udah kan udah disebutin semua.
0: Oh iya,
1: semua.
0: Oke deh.
1: Dengarkan, semua lagi dengar. Sehat-sehat semua.
0: Oke, terima kasih ya Bumi ya.
1: Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi requestnya Jambu Alas campur sari. Alas itu artinya hutan ya. Yang ayah takutin bukan alas puro atau alas roban ya. Yang paling menakutkan tuh alasanmu. Ayy.

Abang Po. Abang Po, alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Jakarta memperkuat kerjasama strategis dengan Persija Jakarta untuk membangun keterlibatan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menyambut 500 tahun Jakarta. Direktur Utama Bank Jakarta Agus Hawidodo mengatakan kolaborasi ini bukan sekedar sponsorship, tetapi menyatukan dua ekosistem penting Jakarta, yaitu perbankan dan sepak bola dengan memanfaatkan komunitas pendukung Persija di Jackmania. Dan berharap transformasi Bank Jakarta dan Persija dapat berjalan beriringan serta menghasilkan prestasi, termasuk membawa gelar juara untuk Jakarta pada musim ini. Beralih ke informasi yang lain, Lanut Raden Sajat RSA Natuna Kepulauan Riau mengibarkan dan membentangkan bendera merah putih di sejumlah objek wisata termasuk Pulau Sahi untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah perbatasan. Komandan Lanut RSA Natuna Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariadi mengatakan kegiatan yang berlangsung tanggal 6 hingga 9 Agustus 2026 tersebut digelar di Batu Datar, Puncak Gunung Ranai dan Teluk Depi. Menurutnya Pulau Sahi memiliki potensi wisata bahari berupa air laut jernih, terumbu karang dan biota laut sehingga momentum kemerdekaan dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan alam Natuna. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lo bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Ya Abang Po, kita masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Barengan Pemarina Suwendi masih ngobrolin soal jarak tepat kerja dengan rumah, kira-kira termasuk deket apa jauh. Kalau jauh pilih berangkat kerjanya naik Transum apa bawa kendaraan pribadi. Soalnya ini menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pengguna kendaraan pribadi untuk jarak rumah dan tempat kerja yang jauh, ini kata menurun Abang Po gitu. Jadi orang-orang yang kerja jauh lebih pilih bawa kendaraan pribadi. Nah kalau Abang Po sendiri gimana nih, yang punya pengalaman kerjanya jauh gitu ya, pilih naik Transum apa bawa kendaraan pribadi? Ada Kong Dani di WhatsApp call-nya Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Iya, selamat sore Kang Dani.
2: Sore juga, Po. Sehat-sehat sekalian ya.
1: Alhamdulillah, kalau sehat ya. Nah, Kang Dani nih, kalau sekarang kan udah menikmati masa pensiun ya, Kong. Tapi pasti punya pengalaman dong, waktu zamannya masih aktif kerja. Kerja ame rumah termasuk jauh apa deket, Kong, pada saat itu?
2: Pada saat itu saya malah dari rumah itu jalan kaki ke kantor. Karena pagi itu kalau habis ngopi nyusu gitu ya, kopi susu terus jalan aja. Nggak pakai sarapan, jalan sambil ngerokok asik.
1: Oh gitu.
2: Ya kurang lebih 2 kilo lah.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Jadi jalan kaki aja gitu ya.
2: Jalan kaki aja, tadi saya seneng jalan kaki gitu, masih baru-baru gitu, masih anak baru satu lah, anak baru satu, jadi saya seneng jalan kaki gitu.
1: Oke, terus gitu. Akhirnya itu kan anak baru satu ya, pas ya. makin lama masih tetap konsisten jalan kaki atau gimana?
2: Iya, terus punya anak dua kan butuh nganterin anak-anak tuh. Jadi kan masa nganterin anak jalan kaki apa digendong gitu.
1: Iya.
2: Naik motor aja deh.
1: Okay.
2: Naik motor gitu.
1: Kalau sekilo dua kilo sih jatuhnya dia ini ya nggak jauh ya Kong ya. Lumayan ya, deket ya.
2: Buat ngelurusin kaki enak lah kalau cuma 2 kilo gitu.
1: Iya. Berarti kayak Bang Gilang tadi bilang, sembari olahraga juga gitu. Ikan.
2: Iya betul Po. Jadi nah nanti sampai ke kantor itu biasanya persiapan mau ke lapangan dan sebagainya, baru sarapan dulu itu. Biasanya dulu sarapannya nasi soto Betawi yang kuat pakai santan.
1: Wih mantap.
2: Itu mantap. Pokoknya itu langganannya kikil.
1: Oh iya. Iya. Itu ya apa namanya, reward udah capek jalan kaki makannya saat soto Betawi. Betul. Ya kan.
2: Mau menghadapi kerja ke lapangan tuh perlu power
1: ya. Iya benar. Biar kuat menghadapi kenyataan ya.
2: Ya begitu, jadi kita siap-siapin siap-siap power gitu.
1: Iya.
2: Perlu tenaga yang ekstra ya gitu.
1: Baik kalau gitu. Nah mau lagunya apa jadi sekarang nih? Sekarang request.
2: Lagunya yang barangkali aja belum diputar sama orang-orang gitu ya.
1: Boleh apa tuh?
2: Kita iming-iming deh sekali-sekali kita denger yang diiming-imingin gitu.
1: Oke, iming-iming Rita Sugiarto ya Kong, kita puterin dah lagunya ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Kong Dani ya.
2: Terima kasih banyak Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani, pengalaman waktu zaman masih kerja, rumah ame tempat kerjanya sekilo dua kilo, jadi jalan kaki aja. Tapi di sini ada loh pengalaman teman ayah ya, rumahnya jauh ya di Karawaci, kerjanya di Monas ya, akhirnya dia memutuskan untuk ngekos karena orang sanggup ya, jauh banget gitu. Jadi katanya ya udah deh, daripada capek pulang pergi naik Transum bawa kendaraan pribadi juga mikir-mikir ya, jauh ya macet, ya udah akhirnya dia ngekos. Siapa tahu Bang Po juga begitu ya pengalaman ya, rumah sama tempat kerja jauh, jadi pilihannya ya udah ngekos aja, alternatif yang tentunya mempermudah ya kan. cari kosannya yang dekat-dekat kerjaan gitu. Ada Bang Ipang di BSD, merekos lagunya Nur Halimah judulnya Janur Kuning. Di sini Janur Kuning adanya ini Desi Ningnong, mau enggak Desi Ningnong? Ayo mah udah nyaman naik Transum po, katanya turun dari KRL langsung pencet handphone, order deh ojol katanya begitu. Ya itu begitu juga enak ya. 0213504510 di line telepon studio dulu ya, kita sapa ya. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyo.
3: Waalaikumsalam Dangdut Nyo.
1: Bang Jamal.
3: Nyo.
1: Iya.
3: Iya pak.
1: Bang Jamal gimana? Kalau kerjaan jauh gitu ya, pilih naik Transum atau bawa kendaraan sendiri bang?
3: Di rumah ini sih tinggal di asrama pak.
1: Gimana?
3: Ya gabung sama anak-anak tinggal di asrama gitu ya.
1: Oh tinggal di asrama biar nggak pulang pergi ya? Biar nggak bolak-balik.
3: Ya, asrama gitu gitu pak ya.
1: Iya.
3: Dari ngaji atau apa gitu pak. Karena kan kalau rumah ini apa tidak ke sekolahan mungkin ada 30 kiloan pak ya.
1: Lah jauh itu mah.
3: Di apa habis sama ongkos aja gitu ya kalau honor gitu ya.
1: Iya. Jadi milih untuk ya. Tinggal di asrama aja gitu ya.
3: Iya gitu ya.
1: Oke dah kalau gitu. Lagunya apa bang?
3: Lagunya dari Lesti aja ya.
1: Lesti yang mana?
3: Yang apa? Berkuda dan perahu, po ya.
1: Oke, sip Lestinya.
3: Salamnya buat tadi Kung Dani ya.
1: Mm-mm.
3: Nah, Pak Hasan juga.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ini apa? Herman Ganesha.
1: Nah,
3: sama Ani ya, Pak. Ibu Ani.
1: Iya.
3: Ya, Bu Ani. Buat ya, semuanya aja, po ya.
1: Iya, siap.
3: Ya, saya buat po yang lagi herannya. Salam aja buat keluarga di sini.
1: Oke, terima kasih Bang Jamal. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga sih ya tinggal di asrama atau tidur di tempat kerja yang memang disiapin kamar gitu ya atau tempat untuk istirahat biar nggak capek pulang pergi. Tapi di sini pertanyaan AY karena berdasarkan dari data BPS gitu ya, ternyata makin banyak warga kerja dengan jarak jauh menggunakan kendaraan pribadi ketimbang naik transportasi umum. Nah, ini informasinya aku kutip dari salah satu sosial media ya Bempo, tepatnya Instagram ya, di Instagramnya CNBC Indonesia. Di sini merilis datanya cukup rinci ya Bempo, sampai turun berapa persen gitu di tahun 2026 pengguna transportasi umum untuk para pekerja yang rumahnya jaraknya jauh gitu sama tempat kerjanya. Jadi lebih pilih ke situ, naik transportasi umumnya menurun gitu, banyak yang lebih milih naik bawa kendaraan pribadi. Nah kalau Abang Po sendiri gimana? Ayo punya apa lagi? Satu WhatsApp lagi dari Mas Richard. Jarak kos saya dengan tempat kerja cukup dekat 3 kilo. Saya selalu naik transportasi umum, bis Trans Jogja. Kalau tempat kerja jauh, saya tetap pilih Transum. Sejak saya merantau di Jakarta, saya balik ke Jogja lagi, saya selalu naik Transum. Secara tidak langsung transportasi umum di Jakarta mengubah dan membentuk hidup saya. Hidup Transum. Iya. Karena emang kalau di Jakarta ya emang udah baik Transum ya Mas Richard ya. Jadi pas dia balik ke Jogja, dia udah terbiasa dengan transportasi umum gitu. Terima kasih komentarnya Mas Richard. Ya pasti Abang Po, masih ayo tunggu juga komentar dari Abang Po. Masih ngomongin soal jarak rumah sama tempat kerja. Kalau jauh nih ya, pilihnya naik Transum atau bawa kendaraan sendiri. Silakan komentar di sini sambil request lagu dangdutnya. 0213504510 WhatsApp di 0812 1124928. Abis yang berikut ini balik lagi tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Ya Bompo, kita masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih di mari 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ngomongin soal jarak rumah sama tempat kerja, jauh atau dekat? Kalau jauh, tipe yang tetap naik transportasi umum apa bawa kendaraan pribadi nih? Selamat sore Penana, Dinda di Pekanbaru. Kalau saya pilih kendaraan pribadi, Po, lagunya Lesti dong. Udah Po, udah diputerin, tenang aja. Ada Bang Yayan di Ciracas. Assalamualaikum, Po Mariana. Mapo, saya minta lagu dong, Evi Tamala, Bayanganmu. Coba ntar dicariin dulu ya Bang Yayan ya, Bayanganmu ya. 0213504510, nyapa dulu deh Bang Po di Studio Perempat Jakarta ya. Ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum, dangdutnya. Halo. Halo. Oke, kenapa nih ya? Coba deh ke WhatsApp dulu deh nih, ada Abah Kusna di Pasar Rebo nih. Halo. Halo, Assalamualaikum, dangdutnya. Masuk juga nih, Bah Kusna nih. Tadi sempat kayak terputus ya, Bah ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah?
2: Pendirian.
1: Hah? Ngapa?
2: Yuk. Iya nya ke pendirian, Assalamualaikumnya.
1: Iya. Bah Kusna.
2: Hey.
1: Mau nanya nih.
2: Kalau
1: Abah misalnya kerja jaraknya jauh nih dari rumah, pilih naik transportasi umum apa bawa kendaraan pribadi sendiri?
2: Wah, itu mah kerja mah zaman dulu itu mah.
1: Iya. Iya, enggak
2: apa-apa. Ada dua kemungkinan. Kalau lagi biasa pulang pergi ada jemputan tuh kok di rumah. Kalau misalnya nanti biasanya kan habis kerja suka ada acara lain tuh ya bawa kendaraan diri dah gitu doang. Kalau naik kendaraan umum mah jarang sih, soalnya kan ada jemputan di rumah lagi.
1: Oh gitu.
2: Untuk poolnya aja di Rudi situ. Kan Abah dulu tinggal di komplek, jadi di komplek tuh ada pool busnya. Ya udah. Kalau nggak ada acara itu, ya udah pulang balik enak banget gitu loh.
1: Iya iya.
2: Kalau acara, ada acara gitu. Biasanya kan suka ada acara lepas kantor, badan kantor apa pribadi, bawa kendaraan diri gitu.
1: Oke. Jadi lihat-lihat ini dulu ya sikonnya ya. Kalau misalnya lagi ada keperluan dia bawa kendaraan pribadi, kalau kagak ada mah udah naik transportasi umum aja gitu ya. Atau kan nebeng antar jemput gitu ya.
2: Iya, dulu kan ada 3-in-1.
1: 3-in-1.
2: Dulu ada 3-in-1.
1: Iya, iya,
2: ngalamin tuh.
1: Oh iya.
2: Pernah juga sih. Bawa orang.
1: Capek tuh teman kerja.
2: Ya enggak, kadang-kadang satu. Enggak, artinya ada orang yang satu jurusan.
1: Oh iya, dulu bareng kan gitu ya.
2: Kalau bawa mobil sendiri kan harus 3 orang.
1: Oke oke oke.
2: Kita ngajakin orang lah gitu.
1: Iya.
2: Itu aja kok.
1: Siap deh Bah. Mau lagu apa nih Bah?
2: Iya. Kalau ada mah April deh.
1: April yang baru ya, lagu barunya dia.
2: Yang baru.
1: Menyala. Oke dah.
2: Iya.
1: Sip, lagunya diantriin ya Bah.
2: Terima kasih Bu Nana.
1: Iya, sama-sami.
2: Biar sehat-sehat.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Kusna di Pasar Rebo, Jakarta. Abang Po. Nih di WhatsApp juga ada Bang Ican. Dia bilang katanya, kalau saya waktu masih kerja naik transportasi umum Po. Waktu itu saya di daerah Bekasi. Rumahnya di mana? Gunung Sindur, Bogor. Requestnya Barabere dari Sibat. Ya, boleh. Terus juga ada siapa lagi nih, selamat sore Po, salam kenal dari Luke di Joglo Jakarta Barat. Halo Luke, bacanya apa nih, takutnya salah deh, Luke atau apa nih. Salam kenal ya, dari Aipo Mariana di Perempat Jakarta. Iya Bang Po, yang seperti tadi udah ya bilang, sebenarnya pilihannya balik lagi ke masing-masing individu ya. Ketika kita bekerja, jarak rumah sama tempat kerja lumayan jauh gitu ya. Kalau di Jakarta kan banyak banget transportasi umum. Kayak Transjakarta aja nih, ada yang 24 jam walaupun enggak semua koridor ya. Itu juga salah satu ya untuk membantu para pekerja yang pulangnya dini hari gitu Abang Po. Nah, tapi yang pasti Ini juga ada kelebihan dan kekurangan sebenarnya nih, ketika Abang Po memilih menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi ketika jarak rumah sama tempat kerja jauh gitu. Seperti apa? Ini langsung aja dah di segmen terakhir ini saya kasih tahu ya. Siapa tahu ini jadi bahan pertimbangan Abang Po nih yang lagi ngejalanin rumah sama tempat kerja jaraknya jauh berjauhan gitu ya. Yang pertama, kalau kelebihan sama kekurangan transportasi umum itu tarif bulanan lebih murah, ada integrasi tarif antar moda, bisa istirahat juga gitu ya, bisa tidur, bebas macet karena kayak Transjakarta, komuter lain itu kan punya jalur sendiri gitu Abang Po. Kekurangannya ya harus berdesakan saat jam sibuk, perlu menyambung beberapa moda kayak transit gitu ya Bang Po ya. Itu kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan transportasi umum. Nah kalau bawa kendaraan pribadi bagaimana nih? Yang pertama, kelebihannya lebih fleksibel ya, bebas berangkat mau jam berapa aja, bisa mampir kemana aja, lebih privasi juga gitu ya, nyaman tanpa harus berdesek-desekan dengan orang lain. Yaitu kekurangannya ya kita kudu mikirin biaya bensin, parkiran, perawatan lebih mahal pastinya, terus rentan terjebak macet panjang yang memicu stres di jalan. Tuh, jadi itu dia semuanya, ada kelebihan sama kekurangannya, jadi tinggal pilihannya ada di Abang Po aja ya. Yaudah kalau gitu udah mau deket-deket jam 5 sore, saatnya Ae pamit. Terima kasih buat yang udah ke-request lagu dangdut Timari. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Ae lanjut ya di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
3: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Abang Pa Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah melepas 80 anggota kontingen Gerakan Pramuka Jakarta Barat untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas 2026 di Buperta Wilada 3 Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan nasional tersebut berlangsung di tanggal 14 hingga 20 Agustus 2026 selama 7 hari. Iin berpesan agar para peserta menjaga nama baik Jakarta Barat dan menunjukkan sikap disiplin, mandiri, berintegritas, menjaga persaudaraan, serta menjadi teladan. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan dan kekompakan serta mengikuti seluruh kegiatan dengan gembira. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui DKP2KH memprioritaskan pengembangan lahan cabai dan padi pada 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Kepala DKP2KH Kepulauan Riau Rika Azmi mengatakan dari target pengembangan 219 hektar sebanyak 45 hektar dialokasikan untuk cabai dan 40 hektar untuk padi di sejumlah kabupaten kota. Pengembangan padi diprioritaskan di Bintan, Lingga, dan Natuna dengan dukungan bibit serta pendampingan penyuluh pertanian. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Kepulauan Riau terhadap pasokan pangan dari luar daerah, mengingat sekitar 95% kebutuhan beras Kepulauan Riau masih didatangkan dari provinsi lain. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Robot Suara Budaya Jakarta, balik lagi di Mari barengan Epo Mariana Suwendi di Belantik Abang Pom nanti jelang jam 8 malam. Aduh, capek enggak sih hari Senin nih? Capek ya. Iya. Aduh. Iya deh. Ntar sampai rumah minta pijitin deh. Ya, kalau ada yang mijitin ya. Kalau kagak ada ya pakai itu aplikasi. Kan ada tuh apa namanya yang buat aplikasi massage gitu kan ada ya Bang Po ya. Atau nyuruh tetangga lah langganan. Kalau aja sih biasanya gitu Bang Po, kalau badan kurang-kurang fit gitu ya butuh dipijat, biasanya ada tetangga yang udah jadi langganan. Itu ngasih rezeki orang ya kan gitu. Tapi yang pasti buat Abang Po juga yang hari ini kayak lelah banget, pengen cepet-cepet sampai rumah, pengennya cepet-cepet istirahat, mandi seger kali ya Po. Ya mudah-mudahan perjalanannya lancar ya Abang Po ya. Bisa diupdate juga gimana situasi di sekitar Abang Po sore hari ini. Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa. Kalau yang atu ini ya, ini sempat mengganggu nih Abang Po nih. Peristiwa kebakaran alang-alang terjadi dekat stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Perjalanan KRL sempat terganggu, Abang Po. Ini informasi dari Kasiop Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Gatot Sulaiman. Ini peristiwanya dilaporkan ke Damkar lewat call center Jakarta Siaga 112 sekitar pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kebakaran alang-alang ini kejadiannya di Jalan Kampung Bandan RW 05 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan. Proses pemadaman dilakukan sekitar 14.50 mengerahkan 8 mobil damkar ya beserta 40 personil untuk memadamkan kebakaran di tempat kejadian perkara, dan petugas sudah mencegah perambatan api per pukul 15.49 dan kebakaran ini sempat membuat perjalanan KRL terganggu. Dan yang pasti beberapa saat sebelumnya terjadi keterlambatan juga gitu perjalanan komuter lain Tanjung Priuk Jakarta Kota PP imbas kebakaran di area dekat stasiun Kampung Bandan Abang Po. Tapi mudah-mudahan udah normal lagi ya perjalanannya ya Abang Po ya. Ya pengennya sih gitu, jangan sampai ada keterlambatan yang lama lah karena jam-jam pulang orang aktivitas ya Abang Po. Tapi yang pasti buat Abang Po juga yang mau update informasi di sekitar Abang Po silahkan boleh gabung, bisa WhatsApp ke 0812 1124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.
4: Listen up y'all. Now that we got a team.

0: Love.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta, kalau hal ini bisa kecapai 100%, ayah yakin sih insya Allah ya kita bakal lega, terhindar dari sampah, selayaknya di surga. Cila, kayak lagu barusan ayah puterin ya. Dari Malik and the Essential. Aduh ya, lagu pop pilihan Abang Po di sela-sela lagu Nusantara yang ayah puterin sore hari ini menemani aktivitasnya Abang Po di Blantek ya. Ngomongin soal sampah nih, emang nih Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan gerakan pilah sampah di Jakarta sekarang udah mencapai 23,14%. Gerakan tersebut udah berjalan hingga tingkat RT RW. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono saat menghadiri acara peluncuran perlindungan sosial bagi sektor informal persampahan Indonesia di fasilitas RDF Rorotan Jakarta Utara. Dan Gubernur Pramono mengatakan Pemprov DKI terus mendorong perubahan pola penanganan sampah. Selain itu juga secara rutin katanya meminta laporan perkembangan penanganan persampahan termasuk gerakan pilah sampah di Jakarta. Dan ternyata juga nih Abang Po, ini ada enggak cuma sembarang aturan ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menindak perusahaan swasta yang membuang sembarangan sampah. Membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi sejumlah pelaku sudah dikenai sanksi denda 5 juta rupiah. Dan yang pasti sanksi tegas ini gitu ya akan lebih berat jika pelanggaran kembali dilakukan gitu. Jadi perusahaan yang mengulangi perbuatannya terancam ditutup gitu ya Bang Po. Tuh, jadi jangan main-main ya sama peraturan kaitannya dengan buang sampah sembarangan. Apalagi sekarang kita lagi lagi bebenah nih gitu dengan gerakan pilah sampah di Jakarta. Begitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan gerakan pilah sampah di Jakarta ini udah dirasain juga, udah dilakuin juga ya di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po. Ah, gimana ya? Udah dipilah belum sampahnya dari rumah?

0: Eh Muneh, ngapain lu? Dari tadi gue lihat melongo aja, kagak biasanya deh.
1: Eh iya Nat, lagi keingetan almarhum Ngkong gue nih.
0: Lah kenapa emangnya Ngkong lu?
1: Ngkong dulu ikut berjuang buat negeri ini. Ngkong gue pernah bilang, kemerdekaan itu bukan hadiah, banyak keringet, air mate, bahkan nyawe yang jadi bayarannya. Jadi jangan pernah lupa buat ngejaganya.
0: Wah hebat banget Ngkong lu. Berarti kita yang sekarang tinggal nerusin perjuangan mereka ya.
1: Iya Nap, jangan sampai pengorbanan para pahlawan jadi sia-sia. Kita harus buktiin kalau generasi sekarang juga bisa jaga negeri ini.

Halo, saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Kropa Suara Budaya Jakarta. Bompo, kita mau jeda bentar ya, karena bentar lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib di jam 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Setelah azan maghrib, ayo Pak Mariana masih nyambung lagi namanya Bompo, tetap di mari di Perompat Suara Budaya Jakarta.
1: Mengenal bangunan bersejarah. Masjid Al-Alam Cilincing. Masjid ini mungkin tak setenar kembarannya, Masjid Al-Alam Marunda, atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Sipitung. Masjid ini juga didirikan oleh Fatahillah saat akan merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Masjid ini sangat besar nilainya bagi sejarah Jakarta dan Indonesia. Berdasarkan versi sejarah Dinas Purbakala DKI Jakarta, masjid ini dibangun pada tanggal 22 Juni 1527, persis sama dengan HUT Kota Jakarta. Menjadikannya sebagai masjid tertua yang ada di Jakarta bersama dengan Masjid Al-Alam Marunda yang dibangun di tahun dan oleh orang yang sama. Letaknya berada di Jalan Rekreasi Cilincing Jakarta Utara, tepatnya di sebelah Pasar Ikan Cilincing atau 18 km dari pusat kota Jakarta.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Perompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Kata kuat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqomah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang ditelan zaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Bang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Masih nyambung barengan Epo Mariana di sini. Buat Abang Po yang udah kelar kerjaannya, udah mau beres pulang, mungkin mau mampir dulu, mau makan malam kali ya. Makan malamnya enaknya apa ya? Makan bebek enak kali ya Bang Po ya. Ini buat yang suka ya, karena gak semua orang tuh suka bebek ya Bang Po. Buat yang suka bebek, di Jakarta banyak loh ternyata restoran dengan menu olahan bebek. Pilihannya mulai dari bebek goreng, bebek timbungan, sampai bebek bumbu khas Bali ada. Kira-kira di mana aja nih? Ayah punya beberapa rekomendasi tempat makan bebek yang bisa Bang Po coba di Jakarta. Yang pertama ada bebek Perdikan. Ini kebetulan ayah emang udah pernah kesono ya. Jadi ayah udah pernah ngicipin lah menu bebek Perdikan. Ini ada di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan ini tempatnya hidden gem. Kenapa dibilang hidden gem? Karena dia posisinya nyempil banget di pojokan Bang Po. Jadi buat parkir mobilnya emang rada ribet gitu. Cuman worth it banget rasanya. Ini kagak ada maksud promo ya, karena emang testimoni aja pernah kesono, pernah nyobain gitu. Pilihannya juga banyak, ada sate bebek, ada bebek bakar, macam-macam lah gitu. Soto bebek ada, lumpia bebek juga ada. Macam-macam lah pokoknya olahan daging bebek yang ada di sana. Terus juga ada bebek kelungkung, ini adanya di One Satrio ya. Mengusung konsep Indonesia soul food dengan sentuhan cita rasa Bali. Restorannya modern, nyaman. Terus yang pasti dia ada menu andalan namanya bebek crispy kelungkung Abang Po. Seporsinya itu ada setengah ekor bebek, nasi, urap, lalapan sama 3 sambal khas Bali. Terus juga ada bebek, ada Bali Timbungan. Bali Timbungan ini juga salah satu restoran ternama yang menyajikan menu masakan bebek khas Bali ya Abang Po ya. Bebek timbungan ini ya Bang Po. Terus juga ada Serundeng. Ini juga salah satu tempat makan yang menyajikan menu masakan bebek ya. Restoran bebek di kawasan Senopati Jakarta Selatan. Dan terakhir bebek Malio. Selain bebek Kalio ada bebek Malio. Bebek Malio ini juga salah satu menu bebek goreng berbumbu hijau yang jadi favorit banyak pelanggan. Tuh, ini adanya di Jakarta Selatan ya. Jadi itu dia beberapa tempat makan dengan menu bebek ya. Menu olahan bebek yang tinggal Abang pilih aja mau nyobain yang mana gitu. Kalau ayah sih bebek Perdikan udah pernah gitu. Nanti deh nyobain restoran bebek lainnya. Kalau Abang juga ada rekomendasi menu olahan bebek yang menurut Abang enak gitu ya. Kayak bebek Madura pinggir-pinggir jalan tuh kan enak-enak ya Abang. Silakan boleh direkomendasin di mari, kira-kira adanya di mana tuh tempat makan menu olahan bebek favoritnya Abang Po atau langganannya Abang Po. Bisa WhatsApp aja kemari ke 0812 1124 928.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhoop. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Proma Suara Budaya Jakarta, berhubung ini masih di jam makan malam, tadi udah ada beberapa rekomendasi tempat makan atau restoran dengan tema menu bebek olahan ya Bompo. Sekarang Ayah mau ke sate ayam. Ayah punya beberapa tempat makan sate ayam favorit warga Jakarta yang katanya bumbu kacangnya tuh bikin nagih. Di mana aja kira-kira? Yang pertama ada sate ayam Cilacap Senen, Abang Po. Jadi sate ayamnya di mana? Cilacap apa Senen? Sate ayam Cilacap ini ada di kawasan Senen gitu maksudnya. Di Keramat Kuitang tepatnya Bompo ya. Ini udah ada sejak tahun 1963. Dikenal dengan sajian sate ayamnya khas banget Cilacap yang punya tampilan berbeda dari sate pada umumnya. Jadi di sini tuh setiap tusuk satenya pakai 2 batang bambu, terus diisi dengan 3 potongan daging ukurannya gede-gede gitu Abang Po. Terus yang pasti bumbu kacangnya juga khas banget gitu. Lanjut ke sate Purnawarman, ini sate yang ada di Selong Kebayoran Baru ya. Jadi teksturnya tuh halus, terus bumbunya kental, cita rasa gurih manis. Dan dia tuh jualannya warungnya tuh sederhana, gerobakan tenda gitu ya. Terus juga ada sate ayam Pertok Haji Martingen ya. Nih gimana nih nyebut tak salah nih. Pertok atau Pertok gitu ya, Haji Martingen. Ini ada di kawasan Pondok Indah, Abang Po. Tempat makan ini termasuk yang legendaris karena udah ada sejak tahun 1982. Terus lanjut ke sate ayam Pak Amir. Ini ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tempat jualannya juga sederhana, gerobakan gitu. Tapi rame banget sama pengunjung. Ini adanya di Jalan Jembatan Tinggi nomor 15B Tanah Abang. Bukanya 24 jam loh sate ayam Pak Amir ini. Dan terakhir sate Jaya Agung. Dia adanya di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, juga salah satu warung sate legendaris di Jakarta karena udah ada sejak tahun 1963 dan menjadi tujuan kuliner favorit banyak orang. Dan yang paling dikenal di sono tuh sate khas Madura ya. Sajian ayamnya pakai bumbu kacang gaya Madura yang pekat terus manis gurih. Pokoknya enak dah. Jadi silakan aja Bang Po yang punya favorit sama makan-makanan sate gitu ya, khusus sate ayam. Bisa coba tuh beberapa rekomendasi sate ayam yang tadi udah Ayah sebutin gitu. Atau Abang Po punya rekomendasi sate ayam langganan Abang Po? Kira-kira di mana tuh?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
bye.

0: Abang Paul, saya Kiro dan
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.

0: Rek, ngumpul rene lho, Rek.
1: Iya, iya, sik, Tak.
0: Cak, ngumpul rene, Cak.
1: Eh, iya, iya.
0: Malam Minggu iku enake apa, Rek?
1: Ya enake apa?
0: Mlaku-mlaku anduk tunjungan.
1: Ya, iku cocok iku.
0: Masuk gak duit-duit gak apa-apa. Sing penting bisa ngumpah ngoto.
1: Lah ya ngono.
0: Ya wis ayo, ndang mlaku-mlaku.
1: Ayo, Tak.
0: Meneh golek duit maneh.
1: Iya, iso.
0: Ayo, mlaku.

Abang Pok, kalau selama ini Abang Pok nyimpen makanan gitu ya, biasanya pakai wadah apaan sih? Kayaknya sama kali kita ya, wadah plastik ya. Emang juga di rumah biasanya wadah plastik ya Bang Pok? Tapi ternyata selama ini wadah plastik jadi andalan untuk menyimpan makanan. Ternyata ada beberapa jenis makanan yang ternyata sebaiknya kagak boleh dimasukin ke dalam tuh wadah plastik ya Bang Pok. Ini menurut Brad Lampe ya, MPH selaku ahli keamanan pangan, wadah plastik bisa menjebak suhu panas dan kelembapan sehingga menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bakteri. Jadi pada makanan tertentu, penyimpanan dalam plastik juga bisa mempercepat kerusakan atau meningkatkan paparan zat dari material plastik. Nggak perlu langsung menghindari plastik sepenuhnya gitu, tapi untuk beberapa makanan, penggunaan wadah kaca, kemasan asli atau wadah yang memiliki sirkulasi udara lebih baik ketimbang wadah plastik gitu Abang Po. Nah, kira-kira apa aja nih makanan yang seharusnya kagak boleh disimpan di wadah plastik? Yang pertama, daging dan ayam mentah. Ya, daging sapi, kambing, ayam mentah ternyata membutuhkan cara penyimpanan yang tepat karena cairan alaminya bisa meningkatkan kelembapan di dalam wadah. Nah, ini kalau disimpan di wadah plastik lembab bisa memunculkan bakteri salmonella dan juga E. coli ya Abang Po. Jadi disarankan untuk menggunakan wadah kaca tertutup rapat gitu ya, atau kertas khusus daging. Terus produk susu segar ini juga jangan disimpan di dalam wadah plastik ya Abang Po, karena produk susu membutuhkan sirkulasi udara yang terkontrol agar tetap segar. Buah penghasil gas etilen kayak apel, pisang, tomat juga secara alami menghasilkan gas ketika matang. Jadi gas ini bisa mempercepat proses pematangan buah lain di sekitarnya. Jadi pisang juga sebaiknya ditempatkan terpisah dari buah lain biar mempercepat proses pematangan di sekitarnya. Sayuran hijau dan rempah segar juga gak boleh nih ditaruh di wadah plastik ya. Disarankan membungkusnya dengan tisu dapur yang sedikit lembab, terus menyimpannya dalam wadah terbuka gitu Abang Po. Dan terakhir, makanan sisa yang masih panas. Makanan sisa yang baru selesai dimasak sebaiknya ini gak langsung dimasukin ke dalam wadah plastik ya. Jadi makanan panas bisa menghasilkan uap dan kondensasi di dalam wadah sehingga suhu meningkat dan menciptakan kondisi mendukung pertumbuhan bakteri. Jadi disarankan makanan yang masih panas sebaiknya didinginkan dulu. Terus kalau udah dingin baru deh disimpan gitu. Wadah kaca atau wadah penyimpanan yang aman untuk makanan dinilai lebih sesuai untuk menghadapi perubahan suhu makanan. Jadi itu dia beberapa deretan makanan yang seharusnya tidak disimpan di wadah plastik ya. Jadi tahu ya sekarang ya. Ya mudah-mudahan yang kemarin-kemarin udah anggap aja pengalaman gitu ya. Kan baru tahu, ayo juga baru tahu Bang Po ya. Jangan diulangi lagi ya.

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Barat membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat, khususnya pengendara motor dan mobil di sekitar kantor Wali Kota Jakarta Barat hari ini. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan kegiatan tersebut adalah tindak lanjut surat Mendagri terkait gerakan pembagian bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, dan menghormati simbol negara. Beralih ke informasi yang lain, Istana Kepresidenan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah menyaksikan langsung upacara HUT Republik Indonesia untuk menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini diterapkan dengan menelaah riwayat pendaftaran setelah jumlah pendaftar mencapai lebih dari 336.000 orang pada periode 5 hingga 9 Agustus. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih, seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk, di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Empo. Masih lanjut nemenin di Blantek ya. Barengan Epo Marina Suwendi sampai jam 8 malam nanti. Abang Empo tahu ya yang kemarin sempat rame di sosial media. Kaitannya dengan beredar video viral yang memperlihatkan seorang lansia dengan petugas dari Bus Transjakarta di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jadi petugas ini menurunkan penumpang lansia tersebut karena laporan dari penumpang lain yang terganggu dengan bau menyengat. Jadi awalnya bau tersebut dikira bau badan, ternyata adalah bau aroma urin ya. Dan PT Transjakarta menyampaikan permohonan maaf usai kejadian tersebut, Abang Po. Dan netizen pun berkomentar di sosial media. Ada yang berkomentar setuju dengan tindakan dari petugas Transjakarta. Ada juga yang menyayangkan gitu, kenapa harus disuruh turun gitu, kan kasihan sama-sama penumpang gitu. Dan itu menjadi katanya satu tindakan yang kurang ajar karena penumpang ini adalah orang tua alias lansia. Lalu bagaimana nih menurut beberapa komentar lainnya gitu ya, beberapa pihak dari yang mengomentari kejadian tersebut. Ini menurut founder Yayasan Mitra Lanjut Usia Indonesia, Ibu Eva Sabdono, beliau mengatakan bahwa lansia itu memang ada keterbatasan. Jadi bisa jadi mereka tidak mengerti mengapa mereka berbuat begitu. Jadi ada kemunduran secara fisik, ini yang kadang orang tidak mengerti gitu, Abang Po. Dan selain itu beliau juga, Ibu Eva ini mengingatkan ya, Indonesia sudah memasuki populasi menua. Jumlah lansia akan semakin banyak, Abang Po, seiring angka keharapan hidup penduduk Indonesia yang terus meningkat. Dan menurut Ibu Eva, petugas Transjakarta bisa jadi tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan ia meminta ketika berhadapan dengan orang tua, maka bayangkanlah dia adalah orang tua kita. Nah, ini menurut Ibu Eva ya, Abang Po ya. Eva Sabdono, founder Yayasan Mitra Lanjut Usia Indonesia. Dan Ibu Eva juga menekankan pentingnya empati. Jadi gak semua lansia punya akses terhadap popok gitu, diapers ya, sehingga terjadi insiden tersebut. Jadi harus dimaklumi, sebab lansia menurut Ibu Eva mungkin dia gak menyadari gitu, Abang Po. Selain Eva Sabdono dari Yayasan Mitra Lanjut Usia Indonesia, ini juga ada komentar dari Venisia Mo, PhD, psikolog sekaligus dosen Universitas Atmajaya. Di sini Venisia juga mengatakan bahwa perlu menormalisasikan hal tersebut gitu. This is just human experience. Jadi seperti anak kecil yang kelarian di publik teriak-teriak, ya itu bukan salah anaknya, karena memang anak-anak perilakunya seperti itu gitu. Jadi menurut Venisia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan saat dewasa, namun lama-lama kita kehilangan kemampuan tersebut. Misalnya mengelola kandung kemih gitu. Maka sebagai sesama penumpang di bis tersebut, menurut Venisia sebaiknya peristiwa ini dimaklumi saja, sementara bagi petugas lakukan tugas seperti seharusnya. Jadi Venisia mengajak masyarakat untuk belajar menormalisasi situasi tersebut gitu, Abang Po. Dan apa sih yang harus kita lakuin gitu ya ketika bertemu dengan lansia di transportasi umum atau di fasilitas umum gitu ya. Dan apa nih yang kudu dilakukan gitu oleh petugas gitu ya. Yang pertama, menyiapkan popok di sarana publik ya, ini bisa jadi bagian emergency kit. Terus juga menyiapkan pembersih untuk menghadapi situasi darurat, memberikan pendampingan untuk lansia di situasi darurat, mendidik petugas untuk bisa mengatasi situasi darurat dengan tetap memperhatikan martabat lansia. Nah, kalau lansia itu memiliki keluarga, bisa lakukan antisipasi sebelum bepergian keluar rumah tuh. Jadi hal-hal seperti itu yang mesti dari sekarang gitu ya kita tanamkan, Abang Po. Jadi ini juga ada satu informasi ya, ternyata 2045 mendatang 1 dari 5 penduduk adalah lansia gitu. Jadi kita perlu nih mengasah empati sejak dini, sekaligus mempelajari dan memahami perubahan-perubahan fisik seiring kita menua, Abang Po gitu. Dan ya, apa yang dilakukan lansia di sekitar kita saat ini, ya itu juga nantinya akan kita lewati gitu, Abang Po. Jadi ya mulai sekarang harus bisa menumbuhkan rasa empati ya terhadap lansia-lansia yang ada di sekitar kita.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leverend Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Kamu datang dulu biar

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Roma Suara Budaya Jakarta. Balik lagi mesti di Maria Bang Po. Balik-balik kok udah mau jam 10. Jam 10 loh. Jam 8 malam ya. Habis ini ada siapa ya? Ada sebelum Aye menutup ini masuk segmen terakhir di sini masih ada teman-teman yang magang nih, ada yang dari pagi. Dia kagak pulang-pulang. Ada Nadia juga ya. Yang nemenin kita magang sore. Ngobrol-ngobrol aja kali ya sambil nunggu Bang Wawan nih. Po, pada duduk deh, Po deh. Po Nadia, Po Diva, ayo duduk-duduk kita ngobrol-ngobrol bentar nih. Belum pada pulang Abang Po, soalnya di mari masih ada beberapa yang kudu dikelarin gitu. Ini empok-empok muda nih Abang Po, ya lagi kita mau ajak ngobrol. Yang atu dari pagi, ya pagi nari belum pulang. Yang atu lagi, emang dinasnya sore nemenin kita di mari gitu. Coba cek mic-nya.
1: Tes cek.
0: Di konser, tes cek. Iya, ini ada Po Diva sama Po Nadia gitu. Siapa tahu Bang Po ada yang udah pernah dengar suara mereka kan. Ini tadi Ayah sempat bahas soal yang kemarin sempat viral Po, yang lansia disuruh turun dari Transjakarta tuh. Ha-ha. Yang petugasnya dapat aduan dari penumpang lain kalau lansia tersebut aromanya enggak enak gitu. Kan akhirnya diturunin tuh Po lansianya.
1: Iya.
0: Nah ini mengundang banyak komentar kan, walaupun pada akhirnya dari PT Transjakarta sudah menyampaikan permohonan maaf gitu usai kejadian tersebut. Tapi ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak. Ada dari founder Yayasan Mitra Lanjut Usia Indonesia yang mengatakan bahwa memang lansia itu seperti itu gitu loh. Jadi mereka tuh gak ngerti apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kita kudu berempati katanya kalau kita ketemu sama lansia di transportasi umum sama di fasilitas umum gitu.
1: Iya
0: jadi pentingnya empati. Kalau dari empo-empo bagaimana nih? Pasti kan kalau naik Transjakarta, komuter lain, naik transportasi umum sering ketemu lansia kan ya?
1: Betul.
0: Gimana? Maksudnya selama ini ada yang ini gak sih kayak ngeganggu gak sih gitu? Dari atau dulu ya. Yeah. Ini pada berbutun mau ngomong. Dari Po Nadia dulu deh, Po Nadia deh.
1: Kalau dari aku waktu itu aku pernah duduk samping-sampingan sama ibu-ibu bau ketek.
0: Ya Allah. Oh iya. Oh bau ini apa namanya aroma ketiak.
1: Tidak,
0: ya?
1: Iya, aroma ketiak yang kurang sedap lah ya, apalagi itu
0: kalau kurang sedap mau sedap tambahin bumbu penyedap. Oh iya, yeah, aromanya kurang enak ya.
1: Iya benar, dan itu pagi-pagi, Mpo.
0: Tapi Mpo enggak gimana-gimana.
1: Enggak, tapi langsung pindah posisi aja.
0: Iya, mesti begitu katanya. Iya. Jangan nyuruh petugas buat nurunin tuh lansia iya, gitu ya.
1: Soalnya agak kurang sopan juga kan sama iya, orang tua.
0: Iya. Kalau Po Diva pernah enggak ngalamin ketemu lansia terus kayak aduh enggak nyaman nih gitu. Entah. Soalnya lansia kan ada-ada aja ya perilakunya ya.
1: Betul, Po.
0: Kadang udah tahu di transportasi umum kita kagak boleh ngobrol ya. Dia ngobrol kenceng banget gitu. Ada yang begitu kan? Po Diva?
2: Kalau aku sih bukan yang beraroma, tapi betul, lebih ke
0: perilaku
2: Mpo. Jadi kayak itu ada orang yang mau dulu gini. Enggak, bukan Mpo. Aku lupa lagi.
0: Dia yang punya cerita dia lupa. Iya, ngapa-ngapa.
2: Jadi kakinya dia tuh lebar banget, Mpo.
0: Maksudnya?
2: Jadi kalau duduk
0: duduknya
2: kakinya lebar banget.
0: Duduknya makan tempat gitu ya?
2: Iya, Mpo, duduknya makan tempat kan. Jadi kayak aku bilang, "Ibu, boleh tolong lebih geser lagi, Bu." Dianya malah marah, Mpo. Jadi kayak kamu
0: Mpo negor.
2: Iya, aku karena kan kita sempit banget ya, Mpo.
0: Iya,
2: ya,
0: iya.
2: Itu.
0: Iya benar.
2: Jadi aku bilang, "Bu, maaf ya, Bu, bisa dinilai
0: geser dikit enggak?"
2: Aku padahal nyuruhnya pelan-pelan, Po. Iya. Apalagi saya tuh pulang kuliah kan, jadi capek banget kan, Po. Terus kayak apa sih?
0: Oh, gerutu.
2: Iya, gerutu. Udah tahu tua kayak gini nyuruh lansia gini gitu kan, Po. Terus saya bilang lah, "Iya, Ibu, dari tadi makan tempat, Ibu." Kayak gini. Karena gitu kan, Po,
0: lagi,
2: gitu kan. Iya. Mau enggak mau kan harus jujur ya dibanding iya, kita 2 jam perjalanan.
0: Iya, benar.
2: Gitu, Po.
0: Oh, terus maksudnya dia disuruh geser, dia marah-marah. Emang Po dudukin tempat inian, di tempat inian prioritas bukan?
2: Bukan, dia duduk di prioritas, Po. Aku di sebelahnya. Tapi itu duduk yang Transjakarta yang mereng gitu loh, Po.
0: Oh, yang Merek yang ini yang bukan hadapan-hadapan ya.
2: Yang ada hadapan-depan. Yang ada hadapan, Po.
0: Jadi ayah yang mereng nih. Oh iya, kursinya ada hadapan. Oh iya kan dia kan berdempetan gitu ya.
2: Berdempetan, oh, apalagi ya. Dari
0: dia marah tuh disuruh geser.
2: Marah, Po. Kenceng banget, Po. Soalnya saya kencengin lagi loh, Po. Udah tau orang Batak kayak begini kan main kenceng-kencengan suaranya,
0: gas,
2: kenceng aja.
0: Gas balik ya.
2: Bukan karena enggak sopan sih, Po. Lebih kayak ke...
0: sama-sama kan bayar nih.
2: Ibu-ibu lansia tuh juga suka apa karena udah lansia gitu kan.
0: Yeah.
2: Padahal kan semua kita sama-sama beretika lah kayak gitu. Gitu, Mpo. Kalau Mpo sendiri apa, Mpo?
0: Kalau ayah sih lebih ke ini ya. Dua-duanya sih pernah nemu beraroma yang kurang enak sama berperilaku gitu. Tapi kalau ayah memang tipe Kalau emang tipe di mana-mana tuh pakai headphone ya, Po.
2: Oh iya.
0: Jadi kita meminimalisir bising ya kalau di transportasi umum. Betul. Ya. Daripada kita dongkol denger dia jerit-jerit, dikasih tahu juga, "Maaf, Bu, enggak boleh berisik."
2: Iya.
0: Ntar malah ribut. Betul. Jadi udah deh, kita sumpel aja kuping kita pakai apa headphone, earphone gitu kan. Gitu terus kalau misalnya aroma juga sering sih gitu. Cuman makanya ayah selalu siap masker, Po. Di tas, jadi dirasa kurang enak nih di hidung aroma entah itu lansia atau penumpang lain, namanya kita kan nggak tahu ya.
2: Iya.
0: Orang kerja capek, apalagi ini musim panas gitu kan, keringatan. Jadi ya udah, daripada ngambil pusing pakai aja masker begitu, Po.
1: Iya, soalnya itu penting juga sih, maksudnya berguna juga ya, Po.
0: Bener.
1: Bawa-bawa masker kemana-mana.
0: Benar-benar. Jadi kayak ibaratnya itu penting ya, Bang Po ya, daripada kita berdebat terus akhirnya ribut ya. Makanya tadi kan udah dikasih tahu juga gitu ya, ada beberapa pihak yang justru harus memaklumi, berempati, karena lansia itu pada dasarnya dia nggak tahu gitu. Kayak misalnya, maaf nih, dia buang air kecil, namanya udah usia gitu kan. Terus itu ini yang terjadi yang kemarin rame di sosmed.
2: Tapi terkadang ya, Mpok ya, lansia ini kadang suka memanfaatkan.
0: Oh gitu.
2: Yang sepenglihatanku sih,
0: walaupun
2: umurnya tuh nggak tua-tua banget sih, Mpok. Tapi kayak menurutku dia masih bisa untuk ya hal kecilnya berdiri atau kayak gimana atau bersikap baik. Cuman kayak berlabelkan udah lansia gitu, jadi kayak mungkin ada rasa privilege kali ya, Mpo, ya kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama punya empati aja sih.
0: Betul.
2: Dan yang udah lansia, bener-bener lansia juga. Kita juga yang anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya udah harus ngerti sih situasi dan kondisinya. Apalagi dengan kasus yang kayak gini kan, Po, ya lumayan sensitif lah dengan kemanusiaan.
0: Iya, jadi ibaratnya sama-sama lah ya gitu, sama-sama penumpang, betul. Saling menghargai gitu. Kan ada pepatah mengatakan, bukan pepatah sih, lebih ke yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, gitu, Abang Po, ya. Oke dah, kalau gitu abis ini yang tua mau siaran. Ya iyalah, Bang Wawan, ya kan?
2: Oh,
0: dia kan lebih tua dari kita-kita.
2: Betul.
0: Kudu kita kasih ini, apa namanya, kesempatan buat siaran abis ini. Bakal ada apresiasi budaya Batak. Oh, Diva banget nih sebenarnya nih. Diva harusnya masuknya di jam ini, di jam 8 nih, Div.
2: Jam 8 ya.
0: Iya
2: sih.
0: Ntar dah ya.
2: Ntar deh. Tapi kalau aku nanti yang masuk, Bang Wawan nanti gak kebagian ya.
0: Tadi Bang Wawan bergeser deh kayaknya Diva nih. Yaudah kalau gitu. Ini makasih banget ya buat Abang Po yang udah dengerin siaran aja dari jam 3 sore. Makasih juga buat teman-teman magang di sini. Ada Po Diva, ada Po Nadia ya. Yang ngebantuin kita di mari ya, Bang Po. Yaudah kalau gitu. Pamit ya, abis ini bakal ada Bang Wawan di apresiasi budaya Batak. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prombot FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bang Pong, Cang Cing, Nyak Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan ya, temenin Abang Pong, Cang Cing, Nyak Babe. Selepas tadi ada Pok Mariana, Pok Nadia, sama Pok Diva, yang pastinya ayah mau terusin sampai dengan jam 12 di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Ayah buru-buru aja mau 28, Masya Allah. Kagak ngebayangin dah tuh, di tahun 2020 28, ngapain kita? Ya, udah, the show must go on, kata orang sono, ya, jalanin aja. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Amin. Ya Allah, panjang cerita kita. Baik, Abang Pong, Cang Cing, Nyak Babe, kita awali dengan dengerin dulu drama legenda dengan judulnya apa sih? Kita lokit dulu dah. Kita lihat dulu deh ya. Judulnya Legenda Bujang Kurap. Allahu Akbar. Ada-ada aja dah ngasih drama namanya. Ya udah, emang begitu adanya. Abis itu ada Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Baik, Abang Pong, Cang Cing, Nyak Babe, langsung aja nyok. Kita dengerin drama legenda Legenda Bujang Kurap. Aduh, ada-ada aja dah. Kita dengerin ya.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda. Tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya, Bu. Mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
3: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
3: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
3: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
3: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami?
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
3: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
3: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
8: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
3: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
3: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
8: hiat, hiat. Ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
3: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
3: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu. Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, usir dia, usir dia,
12: usir dia, usir dia,
13: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia,
1: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sematangkara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
3: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
11: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
3: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
11: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
3: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
1: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
11: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
12: Usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: jangan usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia.
1: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
14: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
1: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
10: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
11: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
15: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
16: Kenapa susah benar mencabutnya?
1: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
14: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
1: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
11: Dia bisa
1: namun
11: mencabutnya.
1: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya pemilik desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Mayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
17: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rumah Adat Karo di Sumatera Utara menjadi rumah adat Sumatera Utara yang paling tinggi dan paling besar ukurannya. Tingginya bisa mencapai hingga 12 meter. Uniknya, walaupun menjadi rumah adat terbesar dan tertinggi di Sumatera Utara, tapi rumah adat Karo ini dibangun tanpa menggunakan paku. Terdapat 16 tiang yang bersandar pada batu-batu besar yang menyangga bangunan ini sehingga kuat berdiri. Untuk bagian atapnya, dibuat dari ijuk hitam yang diikat pada kerangka anyaman bambu. Sementara, lantainya terbuat dari kayu yang disusun dan dirangkai dengan apik sehingga menempel satu sama lain. Rumah adat Karo memiliki nama lain, yakni Rumah Adat Siwalu Jabu, yang mengartikan bahwa rumah tersebut dihuni oleh 8 keluarga yang perannya berbeda-beda dalam rumah tangga.

0: Podcast Menjua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas. Salam Batak.
1: Cua-cua, jua-jua, salam Pancasila. Amang, Inang, Tulang dan Tulang, Amang Boru, Namboru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatako.
2: Horas. Menjuah-juah. Juah-juah. Salam Habatako. Opung, Tulang, Nantulang, Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas. Salam Habatakon.

0: Horas majua-jua, jua-jua, salam habatakon, amang inang, namboru, amang boru, lai, ito, haha, anggi, boto, pendengar semua, aha kabarna, Auderman Ismail, kembali hadir di acara Apresiasi Budaya Batak, Propat, RRI, Jakarta. Yang pasti senang sekali untuk selalu mensosialisasikan kaitannya dengan apresiasi budaya Batak. Saat ini kita akan mengangkat tema merawat talenta membangun Bona Pasuhit ya. Bersama narasumber Insinyur Herjon CM Pangabean MSI, Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center. Silakan untuk menyimak penjelasan kami ya melalui telepon 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Saya tidak sendiri, ada Pak Manarwondo, ada Lai Eko, juga ada teman-teman teknik dan juga teman-teman pemancar, juga ada Ito Rosa, yang pastinya sangat menarik untuk perbincangan kita kali ini. Ya, sedikit saja ulasan kaitannya dengan tema kita kali ini mengenai merawat talenta membangun Bona Pasuhit. Mungkin sebagian besar untuk orang-orang Batak tahu arti Bona Pasuhit itu sendiri ya, yaitu ini istilah dalam bahasa Toba ya, yang berarti kampung halaman atau tanah asal leluhur. Ya, yang pasti bisa sedikit gambaran apabila Anda bukan orang Batak bisa bertanya kaitannya dengan tema kita kali ini ya. Sekali lagi ya, berkaitan dengan merawat talenta membangun Bona Pasuhit ya. Dan sudah hadir narasumber kita langsung datang ke studio Pro4 RRI Jakarta. Horas Pak Herjon.
1: Horas Bang Wan.
0: Aha kabarna Pak? Aham, agak majuan aja ininya mic-nya Pak, biar mantap suara sini Bapak. Ya. Oke, siap. Aha kabarna Pak?
1: Sehat
0: ya. Semangat.
1: Puji Tuhan.
0: Ini kali pertama ya hadir ke RRI?
1: Betul, benar ya. Iya, jadi masih agak grogi nih.
0: Suka begitu. Kadang suka ini nih, agak suka malu-malu tetapi

0: orang Sumatera, khususnya orang Batak ini senang sekali merantau seperti itu ya Pak ya kaitannya. Nah, namun akan lebih baik mungkin kita juga mengetahui kaitannya dengan tema. Sebenarnya apa sih yang perlu kita ketahui agar supaya kita sebagai halak kita lebih tepatnya atau siapapun itu, bagaimana sih upaya untuk dapat merawat talenta, membangun bona pasohid yang baik itu seperti apa sih?
1: Baik, makasih Bang Wawan.
0: Sama-sama.
1: Iya. Jadi topik kita merawat talenta, membangun bona pasohid. Tadi Abang sudah sampaikan apa itu bona pasohid. Nah, talenta dalam konteks ini tulisannya saya bikin huruf besar semua
0: boleh,
1: nih Bang.
0: Boleh.
1: Huruf besar. Ya, pengertian talenta di sini huruf besar semua ini dalam konteks topik kita malam ini adalah singkatan, Bang. Singkatan dari tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan.
0: Oh, oke, okay. Siap.
1: Nah, lembaga keumatan tapi untuk semua agama
0: untuk
1: nih Bang
0: semua
1: ya, untuk semua agama.
0: Religion ya.
1: Ya, okay, karena baik. Setiap aset lembaga keumatan adalah talenta, tapi makna eksplisitnya ya makna tertulis dari kata talenta. Yang harus dirawat, harus dikelola dengan setia dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kandung dalam semua agama saya pikir.
0: Gitu tadi Bang. Bisa diulang mengenai singkatan dari talenta itu apa Pak?
1: Ya, tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan.
0: Nah,
1: ya, jadi tanah-tanah rumah ibadah kita, kemudian pesantren, pemakaman, masjid dan lain sebagainya. Itu kan berdiri di atas tanah itu semua.
0: Tata kelola aset dan inventaris lembaga
1: keumatan.
0: Seberapa penting ya kita mengetahui dan penting untuk kita kelola aset-aset inventaris lembaga keagamaan ini sendiri?
1: Oh, sangat penting. Iya, itu kan amanah yang wakaf ya kalau di muslim. Itu kan sebuah kepercayaan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Gitu. Jadi sangat penting kita untuk rawat, untuk pelihara, untuk sertifikatkan sehingga terdaftar di Kementerian ATR BPN, terdaftar di kantor-kantor pertanahan yang ada di seluruh Indonesia supaya kelak tidak timbul permasalahan sengketa tanah begitu.
0: Okay.
1: Gitu Bang.
0: Ya. Yang pasti kita pengen tahu lebih dalam, lebih deeper lagi kaitannya dengan makna topik talenta. Mungkin pemahaman dari pendengar kita adalah talenta atau suatu skill dalam pribadi kita masing-masing. Namun ini adalah singkatan dari tata kelola aset dan inventaris lembaga keagamaan seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sudah tahu ya semua ini ya. Jadi untuk Nambaru, Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang Tulang pendengar semuanya, kaitan dengan topik kita spesifikasinya adalah merawat talenta, membangun bona pasohid. Dalam artian di sini adalah singkatan ya Pak ya. Sekali lagi singkatan tata kelola aset dan inventaris lembaga keagamaan, membangun bona pasohid yang tadi disampaikan di awal adalah membangun kampung halaman. Nah, tadi sudah disampaikan sepenting itu dan apa yang perlu difahami dengan makna topik talenta ini sendiri sih Pak?
1: Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa talenta itu dalam pengertian saya di sini adalah tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan. Nah, itu harus kita rawat, harus dikelola dengan bertanggung jawab, Bang. Ya, jadi di sini saya mau ajak pemirsa yang terhormat melihat dari sisi pemerintahan di bidang administrasi pertanahan karena saya bekerja cukup lama di sana. Yaitu bahwa setiap bidang tanah yang ada di seluruh permukaan bumi Indonesia kita ini Pak itu harus didaftarkan. Harus disertifikatkan sebagaimana amanat Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Sudah sangat lama. Masih eranya Pak Bung Karno dulu. Kalau boleh saya bacakan pasalnya.
0: Boleh. Pasal berapa pada saat itu?
1: Iya. Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 situ Bang. Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Ya, mengatur mengenai pendaftaran tanah. Berikut bunyinya lengkapnya gini Bang.
0: Gimana itu Pak?
1: Satu, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal tadi itu meliputi mulai pengukuran, perpetaan, pembukuan, pendaftaran hak, pemberian surat, tanda bukti hak. Itu yang biasa kita sebut sertifikat.
0: Sertifikat, okay. Ya. Baik.
1: Jadi sebenarnya tanggung jawab pemerintah Bang untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia ini melalui kantor pertanahan yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, di provinsi dalam konteks Sumatera Utara.

0: Gimana tuh?
1: Ini kan
0: lebih
1: cerita
0: kita
1: Batak
0: konteksnya
1: Center,
0: Batak
1: nih,
0: Center.
1: Bang,
0: oh,
1: ya.
0: Siap.
1: Ada 33 kantor pertanahan,
0: ya,
1: Bang,
0: oh,
1: di sana.
0: Oke, okay, baik.
1: 25 di kabupaten-kabupaten dan 8 di kota-kota. Gitu, Bang.
0: Jadi cukup mumpuni dalam artian di Sumatera Utara sudah hadir 33 kantor pertahanan dan 25 kabupaten-kabupaten 8 kota. Apakah sampai dengan saat ini sepengetahuan Pak Herjon sendiri sudah tercover untuk tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan di Sumatera Utara? Menurut pandangan Pak Herjon.
1: Baik, Bang. Jadi yang perdata Bang di kantor kita di seluruh provinsi Sumatera Utara itu ya untuk semua agama terdapat 32.193 rumah ibadah.
0: Wow.
1: Ya,
0: masjid, gereja,
1: pura, vihara, kelenteng.
0: Baik.
1: Nah, dari sekian banyak itu, Bang, baru sekitar 35% yang sudah bersertifikat.
0: Baru 35%. Nah,
1: kurang lebih sepertiga.
0: Oke. Okay.
1: Artinya di antara 3 rumah ibadah tadi itu masih ada 2 lagi yang belum bersertifikat. Karena baru ada 1 yang sudah bersertifikat.
0: Yang mendominasi mana?
1: Jadi
0: nih?
1: Banyak yang merata, Bang,
0: merata
1: masjid maupun gereja, banyak sekali yang belum bersertifikat gitu.
0: Sangat disayangkan.
1: Jadi lebih banyak yang belum terdaftar di kantor pertanahan.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, ini berisiko di kemudian
0: berisiko.
1: Hari, Bang, ya.
0: Oke. Okay. Kita keywordnya adalah sangat berisiko.
1: Ya.
0: Nah, berisikonya seperti apa dan hambatannya seperti apa? Kenapa masih 35% di sini perhitungan dari tata kelola aset ini sendiri? Tapi kita tahan dulu, Pak Herjon.
1: Baik.
0: Ya, kita akan dengarkan lagu dulu, boleh?
1: Boleh.
0: Biar lagi lebih santai lagi supaya tidak tegang bahwa wah ini harus begini enggak ya. Kita bawa asik bahwa memang penting adanya tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan khususnya yang ada di Sumatera Utara yang tadi Pak Herjon sampaikan masih baru 35% ya. Masih belum mencapai setengahnya. Nah, ini hambatannya kenapa, alasannya gimana? Kita dengarkan dulu untuk lagu ya. Amang Inang Namboru Amang Boru Natulang Tulang dan Haha Anggi Boto dan pendekar semuanya ya, silakan untuk bertanya langsung bersama Bapak Insinyur Herjon CM Pangabean MSC. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center. Silakan 0213504510 0812112928 WhatsApp dan chat WhatsApp. Kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Kuras.
1: Oh, jua-jua. Jua-jua. Salam Bapak Takon. Amang inang namboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae ito abang Anggi pendengar pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas, horas, horas. Salam sahabat Rakun.
3: Jua-jua, jua-jua, salam hawa tahun, salam Pancasila. Amang inang, opung, tulang, nan tulang, amang boru, nam boru, lae, ito, bere, ibe bere, do salut dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadabdab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirinta. Mulai ati godang, horas, horas, horas, salam habatan.
4: Jua-jua, jua-jua. Salam Habat Rakon. Amang, inang, namboru, amang boru, ito, anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, horas, horas, salam Batak.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Natulang, Haha, Anggi, Boto, dan pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Sekali lagi, tema kita sangat menarik sekali ya. Berbicara mengenai, pastinya mengenai yang saya sampaikan tadi. Bentar, suka lupa aku. Enggak lupa. Ya, tema kita mengenai merawat talenta membangun bona pasogit. Jadi talenta di sini kenapa di caps lock adalah kaitannya singkatan ya, singkatan dari tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan. Ya, seperti apa? Ya, silakan. Jadi merawat tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan atau disingkat talenta membangun bona pasogit. Jadi sudah dipaparkan sedikit tadi gambarannya oleh Pak Herjon, Insinyur Herjon CM Pangabean MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center ya. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Pak Herjon, kita buka interaksi juga sama pendengar kita ya, Pak ya. Hai. Sudah hadir nih Mas Orik di Jember. Horas, selamat malam Mas Orik.
1: Horas, Mas Jojo, Jojo, selamat malam, Bang Wanda juga.
0: Selamat malam.
2: Aha. Selamat malam.
0: Aha, kabarna, Mas Orik.
1: Baik-baik ya.
0: Baik-baik ya, oke, siap, baik. Oke, langsung saja Mas Orik, apa yang mau ingin disampaikan pertanyaannya?
1: Horas, selamat morning. Ya. Horas, selamat morning, Pak Hajun.
2: Horas, morning.
1: Ya, salam kenal, salam Pancasila, salam Pembatakun, dan salam saudara dari Jember ya, Pak ya. Baik. Tadi saya sempat kecoh ya, jadi dengan talenta itu. Ya. Tadi seperti saya sempat juga, kenapa di caps lock gitu ya?
0: Ternyata singkatan ya. Oke, siap.
1: Dan itu saya langsung saja mengirimkan pertanyaan via telepon WhatsApp seperti itu
0: kepada
1: Pak Hajun. Begini Pak Hajun, terkait dengan program talenta tadi yang Bapak sampaikan. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah tujuan dari adanya program talenta ini utamanya adalah untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama yang ada di Bona Pasogit? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan yang Pak John dan tim Batak Center hadapi ketika melakukan pendaftaran dan hal dan lain sebagainya terhadap rumah adat yang rumah-rumah ini ya, rumah ibadah ya, rumah keagamaan yang ada di Bona Pasogit itu yang kedua, Pak.
0: Oke.
1: Kemudian yang ketiga adalah apa harapan Pak John harapkan dari adanya program talenta ini, khususnya untuk Bona Pasogit dan utamanya untuk NKRI Pak John.
0: Oke. Okay.
1: Itu saja dulu Pak.
0: Itu saja ya.
1: Saya.
0: Oh, lo. Siap.
1: Nanti bisa saya kirim lagi WhatsApp kalau ada pertanyaan tambahan.
0: Baik.
1: Bisa okay. Lagi nanti.
0: Baik. Lagunya nah, yang tadi ya.
1: Pak John. Betul ya, betul
0: sekali. Siap.
1: Bukan ya, Pak John ya.
0: Oh, lo. Siap.
1: Salam-salam untuk Opung Lisa Firegar. Kemudian ada Cik Budi Panjaitan, ada Bang Olwan Cipomeang, dan seluruh pendengar program ada di Jakarta. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Baik, mau lihat Tegodang.
0: Mau lihat Tegodang, Mas Orik, simak di melalui aplikasi digital. Selamat malam. Oke, itu tadi Mas Orik di Jember ya, pengguna RRI Digital mendengarkan melalui RRI Digital. Ya, silakan ya aplikasi RRI Digital bisa Anda dapatkan di App Store atau Play Store ya, walaupun di luar Jakarta ya bisa tinggal one touch screen. Oke, Pak Herjon, tadi ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Orik. Apa yang perlu didapati? Silakan.
2: Hai, terima kasih Bang.
0: Coba dicek lagi, Bapak. Kabelnya kadang suka genit ini. Oh. Ya, cek. Coba. Cek.
2: Tis.
0: Cakep. Oke, okay. Baik.
2: Baik, makasih Mas Orik atas tiga pertanyaan. Saya coba jawab satu persatu ya.
0: Siap.
2: Apakah tujuan talenta ini untuk terciptanya kerukunan di Bona Pasogit? Jelas sekali, Bapak. Ya, jelas sekali untuk menjaga kondusivitas, menjaga kenyamanan, keamanan. Ya kalau karena ada persengketaan pertanahan, misalnya karena rumah ibadahnya atau masjidnya, tanahnya itu belum jelas surat-suratnya, kepemilikannya, tentu itu kan menjadi persoalan gitu. Jadi belum terdaftarnya tanah-tanah rumah ibadah di kantor pertanahan terdekat, ya misalnya di Tarutung, ya tentu di Tapanuli Utara ada kantor pertanahan di ibu kotanya, pasarnya, ya itu tentu akan menimbulkan berbagai kerentanan hukum, gitu Pak, administrasi maupun juga sosial gitu, yang dapat tentu saja dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan di Bonapasogit. Nah di situ kaitannya dengan tema kita ini gitu. Nah di Sumatera Utara dengan struktur masyarakat yang sangat majemuk dan persebaran rumah ibadah yang luas hingga ke tingkat pelosok-pelosok di sana,
0: sangat masif ya.
2: Sangat masif, tentu perlu segera didaftarkan, Bang Mawan, Mas Orik ya, di kantor pertanahan yang untuk diterbitkan sertifikatnya. Itu untuk yang pertanyaan nomor yang pertama. Lalu yang kedua, tantangan apa sih yang dihadapi? Masyarakat belum tahu ya, Bang Marwan, bahwa untuk mendaftarkan wakaf, tanah-tanah masjid, gereja, ya rumah ibadah, itu tidak dipungut biaya.
0: Nah ini persepsinya khawatir nih, ribet kah?
2: Iya.
0: Dipungut biaya kah? Iya. Nah kan kadang, mohon maaf ya Bapak, selama ini mungkin untuk hal-hal yang kayak mengenai persyaratan atau itu, apakah untuk yang kali ini one way, satu pintu atau gimana? Pengetahuan Pak Herjon, pengurusan-pengurusan lah.
2: Iya, iya. Tentu pengurus gereja atau nazir gitu ya, datanglah ke kantor pertanahan membawa surat-surat yang dimilikinya, ya kemudian mendaftar di sana, diusahakan masuk program PTSL. PTSL ini pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau dulu masyarakat taunya PRONA, sekarang PRONA nggak ada lagi Bang, sekarang sudah menjadi PTSL. Nah itu biaya PNBP namanya Bang, penerimaan negara bukan pajak. Ya itu ada undang-undangnya, itu ditanggung oleh negara. Jadi masyarakat nggak usah pikirkan itu, pokoknya suratnya sudah lengkap, datanglah ke kantor BPN. Lalu BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, itu yang pajak ke daerah,
0: pajak ya, daerah
2: ya, itu juga nol rupiah, bisa nol rupiah gitu. Jadi masyarakat ya, pengurus rumah ibadah, jangan khawatir ya. Itu satu. Yang kedua, saya contohkan misalnya gereja HKBP, gitu Pak ya. Itu HKBP kan badan hukum ya.
0: Badan hukum, betul.
2: Jadi dia cuma ada satu di Indonesia toh. Nah sementara pengurus sinode istilahnya, pengurus besarnya adanya itu di PA Raja. Nah sekarang ada HKBP misalnya di kampungnya Mas Orik tadi di Jember ya. HKBP belum bersertifikat. Nah mau disertifikatkan. Kan tidak mungkin pengurus pusat yang di PA Raja di Tarutung sana bolak-balik datang.
0: Ribet kali.
2: Mahal. Jadi mahal begitu.
0: Betul.
2: Karena itu dibuatlah surat kuasa kepada pengurus gereja HKBP yang ada di Jember.
0: Okay.
2: Dengan surat kuasa itu, maka dia punya hak untuk mengurus dari A sampai Z.
0: Tapi mohon maaf sedikit saya potong kaitannya dengan hal ini. Pusat dan daerah, setiap daerah kan ada HKBP-nya. Apakah sudah ada referensi apabila untuk pengurusan atau udah ada desakan dari pusat? Hai HKBP Jember, udah ngurus belum? Ini loh sudah, atau bagaimana? Ataukah setiap badan pertanahan jemput bola untuk hal ini?
2: Ya, badan pertanahan Pak. Bang ya, ya sebagai lembaga yang diberi amanah untuk mensertifikatkan seluruh tanah rumah ibadah.
0: Baik.
2: Itu sudah terus menerus kok menggelorakan gerakan sertifikasi,
0: ya?
2: Gerakan sertifikasi rumah ibadah. Dan beberapa beberapa denominasi atau beberapa organisasi keagamaan juga sudah membuat MOU dengan Kementerian Atr BPN.
0: Wow, udah
2: sudah membuat MOU untuk mempermudah gitu.
0: Seperti itu ya.
2: Gitu,
0: oke. Iya, itu ya pertanyaan-pertanyaan dari Mas Orik ya. Baik, sebelum ada penelpon berikutnya, ini saya bacakan dulu umpasah atau pantun dulu dari Mas Orik nih. Ya, saya bacakan dulu ya. Tahan yang untuk telepon yang di melalui WhatsApp. Sebentar, ini Mas Orik, kita harus bacakan karena amanah ini. Oke, seperti ini. Umpasa Batak Toba ya. Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan. Jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Tudia maluluon da goreng-goreng bahen soban. Tudia maluluon Daboru Tobing Bahen Dongan. Ah, so, mungkin sedikit tahu Bapak, mungkin.
2: Iya.
0: Garis besar ya mungkin. Iya. Ya enggak apa-apalah. Gimana gimana.
2: Ya, mungkin itu kaitannya dengan mencari jodoh kali ya.
0: Kayaknya ya, jodoh tindik-tindik ya, seperti itu. Ya enggak apa-apa. Baik. Oke, sudah hadir di melalui telepon WhatsApp ada Bang Gilang di Karawang. Horas, selamat malam Bang Gilang.
3: Horas, selamat malam RRI Perempat dan juga Bang John. Salam sehat, salam sejahtera malam ini Bang John.
0: Silakan Bang Gilang.
3: Malam ini saya simple aja, jadi gini, terkait topik Bang John, yang saya tahu Bona itu artinya asal tempat lahir ya, kalau nggak salah, dan Pasogit itu suatu tempat yang diwariskan oleh leluhur. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya tempat kelahiran kita itu tetap terjaga, nilai-nilai leluhurnya, nilai-nilai sejarahnya, hingga generasi keberikutnya gitu. Lalu bagaimana agar endingnya bisa tetap terjaga nilai luhurnya leluhur kita. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sehat selalu Bang John. Demikian, terima kasih.
0: Horas. Mau lihat ya, Horas Bang Gilang. Oke, itu tadi singkat saja kaitannya dengan sepengetahuan Bang Gilang, kaitannya dengan Bona Pasogit. Silakan Pak, Pak Herjon.
2: Baik, makasih Bang Gilang. Bang Gilang tadi di mana Pak?
0: Di Karawang.
2: Karawang ya, Karawang. Baik. Ya, supaya tetap terjaga nilai-nilai luhur ya. Tentu saja yang paling mudah kita wariskan. Yang kita ketahui kita wariskan ke anak cucu. Misalnya ini Bang Marwan ya, seperti yang dilakukan ayah saya dulu.
0: Oke, gimana itu?
2: Herjon, kamu Panggabean Lubaratus ya. Panggabean itu ada tiga.
0: Ada tiga?
2: Lubaratus, Luban Siagian, Semorangkit, dan Luban Siagian. Dan kamu urutan ke 17 katanya. Gitu. Jadi kalau kamu ketemu dengan yang sama-sama 17,
0: panggil biasanya begitu ya.
2: Iya, maka panggil kalau dia lebih tua panggil abang.
0: Abang.
2: Tengok lagi dia Lubaratus atau Lubasigian, kayak gitu. Tapi kalau dia misalnya nomornya nomor
0: sekian,
2: nomor 16 kan saya manggil bapak tuh.
0: Iya.
2: Ya, karena generasinya di atas saya kan.
0: Iya, Allah.
2: Walaupun umurnya dia lebih muda dari dirimu katanya.
0: Betul, betul, betul.
2: Nah, itu kan sebuah nilai-nilai yang diwariskan sama leluhuri orang tua kita, betul, gitu, betul. Bahwa ada ternyata kalau di sana disebut sudut itu,
0: sudut,
2: Bang,
0: ya?
2: Sudut. Sudut Papigahon katanya. Kayak saya sudut Tasapulupituhon. Ayah saya ke 16, opung saya, kakek saya ke 15. Nah, seperti itu. Kampungmu di sini.
0: Betul,
2: walaupun
0: betul,
2: saya belum pernah pulang kampung saat itu, tapi jadi terbayang lah. Ya.
0: Jadi kalau orang Batak nih ya, Bang Gilang ya, sepengetahuan saya, mohon Pak Herjon mohon dikoreksi apabila salah. Orang Batak kalau ketemu sama orang Batak dengan logatnya kan pasti, hala kita mah. Iya. Aha Margana, urutan keberapa? Iya kan? Iya itu. Betul, apa yang disampaikan Pak Herjon tadi? Penting adanya kalau kita tahu nih, oh, anak-anak muda yang lahir di apa perantauan harus tahu ya, Bang, Pak Herjon ya akan hal ini ya. Jadi Pak Herjon pun juga menularkan kepada anak, apabila kamu bla bla bla bla bla, kamu urutannya sekini, marga kamu ini, begitu penting ya.
2: Iya. Nah, dan saya usahakan berbahasa Batak.
0: Berbahasa Batak.
2: Di sehari-hari di rumah.
0: Iya.
2: Saya bilang bahwa bahasa Indonesia tuh kamu pasti
0: bahasa
2: bisa.
0: Persatuan. Bisa.
2: Di sekolah di mana nanti kan Pak. Indonesia itu, tapi bahasa Batak ya belum tentu kamu dapat nanti di luar sana.
0: Nah itu dia.
2: Kecuali
0: ini kursus gratis nih dari orang tua kamu ini, begitu ya, salah satunya. Oke, jadi diterapkan oleh Pak Herjon sama anak-anak kaitannya penting adanya mengetahui urutan keberapa. Marganya apa, kampung halaman kau apa, yang pun hal tadi yang disampaikan bahwa orang tua sudah menjelaskan akan hal itu ya. Baik, oke, demikian Bang Gilang ya. Baik, 0812-112-4928 ya, sekali lagi merawat talenta membangun Bona Pasogit. Jadi talenta di sini kenapa di caps lock adalah singkatan dari tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan. Iya, Pak Herjon tadi sembari kita masih menunggu untuk penelpon kita, silakan 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Tadi disampaikan di depan bahwa tadi ada baru mencapai 35% untuk penginventarisan, dalam arti penting adalah inventarisir lembaga keumatan. Kenapa? Hambatannya kenapa sampai dengan saat ini 35%? Belum mencapai titik yang dioptimalkan 100%. Hambatannya apa? Alasannya apa? Apakah tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah ada jemput bola, ada sosialisasi dari pihak contohnya HKBP kepada setiap cabang-cabang HKBP yang ada di seluruh Indonesia. Apa sih hambatannya? selama ini sampai dengan saat sepengetahuan Pak Herjon baru 35%.
2: Iya, banyak faktor sih Bang ya. Faktor baik dari masyarakatnya maupun juga dari pengurus rumah ibadahnya misalnya, maupun juga dari lingkungan maupun juga mungkin dari pemerintahnya ya, dalam hal ini kantor BPN, mungkin kurang menjemput bola, kurang melibatkan aparat desa supaya terus menginventarisir dan menggugah pengurus rumah ibadah untuk segera melengkapi persyaratan-persyaratannya dan segera mendaftarkannya di kantor BPN.
0: Banyak orang di luar sana mungkin masyarakat ya, ah ribet lah ngurusnya hari ini, paling lama, paling begini, paling banyak, paling begitu. Apakah pengurusan untuk inventaris lembaga keumatan ini, proses pengurusannya ini sesulit yang dibayangkan atau gimana sih Pak?
2: Ya memang masih ada persepsi masyarakat kita seperti itu. Tapi kalau sekarang abang lihat bang, abang ada waktu ke kantor BPN, itu di seperti di bank, seperti di bank.
0: Mudah.
2: Ada loket-loket, sudah rapi semua terarah kita gitu bang. Bahkan Pak Menteri baru-baru ini, Menteri Atir mengatakan pengukuran paling lama 7 hari. Nah itu dalam rangka mempercepat.
0: Begitu, bang, sudah di-cutting lagi dalam segi durasinya ya.
2: Iya.
0: Oke, itu paling lama. Iya. Kalau dari BPN sendiri itu
2: biayanya maksudnya juga transparan kok, Bang.
0: Terlihat.
2: Iya, bahkan masyarakat sebenarnya bisa menghitung sendiri. Karena ada peraturannya. Ya, peraturannya nomor 128 tahun 2015.
0: Baik.
2: PNBP di lingkungan Kementerian Atir BPN. Begitu, Bang.
0: Oke, baik.
2: SOP-nya ada di situ.
0: SOP-nya ada.
2: Berapa hari, persyaratannya apa saja, semua lengkap kok di situ.
0: Berapa hari sih Pak Herjan untuk pengurusan ini?
2: Ya, apanya dulu, Bang.
0: Oh, apanya dulu.
2: Ini yang mau diurus gitu kan.
0: Ya ini balik deh, nama, pengurusan ini deh, inventaris dalam artian ini udah misalkan HKBP lah. Ini pengurusannya belum masuk ke dalam itu, kepengurusan udah masuk ke inventaris lah. Apa?
2: Sebenarnya tidak lama bang ya, kalau semua sudah lengkap ya lengkap. Jadi argonya kita hitung ketika diserahkan ke BPN, kemudian suruh memenuhi syarat, baru kita entry ke KKP namanya, komputerisasi kantor pertanahan. Itu saya pikir nggak lebih dari 1 bulan itu harusnya bang ya, asal sudah lengkap semua.
0: Rata-rata berapa lama? Saya penasaran nih agar supaya ini mungkin saya mewakili
2: masyarakat.
0: 3 bulan
2: ya,
0: kurang lebih ya, bisa kurang lagi kali ya nanti ya suatu saat ya.
2: Bang,
0: ya ini kan namanya istilah berproses menuju perbaikan yang lebih baik ya. Betul, betul ya Pak Herjan.
2: Indonesia
0: ya
2: ini kan begitu luas bang.
0: Iya kita mengcover semuanya.
2: Di ujung Indonesia Timur ya berbahasa Indonesianya juga mungkin juga masih kurang mantap gitu kan. Itu juga menjadi sebuah kendala juga. Gitu.
0: Sambatan ini bisa dibilang dari SDM internal BPN juga
2: betul.
0: Baik. Oke. Butuh ya, ya mudah-mudahan pemerintah Pak Presiden menambah juga SDM dari BPN ya. Oke, baik. Kita tahan untuk kali ini. Ada Ibu Helmi di Tangerang. Oke, Horas, selamat malam Bu Helmi.
4: Horas, selamat malam Bang Awa.
0: Baik. Ah kabarna, ba ah kabarnyo. Bu Helmi orang awa.
4: Kabarnya orang baik.
0: Baik. Oke, siap baik. Bu Helmi langsung silakan bersama Pak Herjan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Baiklah. Horas Pak Herjan.
2: Horas Ibu.
4: Sian Helmi Tanjung dari Minangkabau.
0: Oh, mantap kali.
4: Ya. Baiklah, saya akan menanyakan di sini itu tentang tadi harta warisan. Apakah yang lebih berhak menerima harta warisan itu laki-laki atau perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya orang Batak menikah ke marga lain, apakah dia tetap mendapatkan harta warisan? Itu aja sedikit saja. Pak Jam, terima kasih. Horas-horas mau lihat di godang.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Awan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat ya Inang Helmi. Oke, siap. Silakan Bapak.
2: Baik, makasih Ibu. Makasih Uni ya.
0: Uni
2: ya. Makasih Uni. Bu Helmi Tanjung ya. Kalau ini jadi dilihat dari adat istiadatnya Bang ya, harta warisan ya. Kalau di suku Batak, di Tapanuli, Sumatera Utara, itu dia kan paternalistik ya Bang ya.
0: Materialis.
2: Itu Minang.
0: Iya,
2: iya. Kalau Minang
0: materinial.
2: Ya garis ibu.
0: Garis ibu turunan ibu.
2: Turunan ibu, maka dia, waris itu
0: ke anak perempuan.
2: Anak perempuan.
0: Betul, iya.
2: Kalau di Batak di Sumatera Utara,
0: patrilineal ya.
2: Di Bona Pasogit patrilineal itu garis ayah. Jadi apa namanya jatuh ke anak laki-laki. Tapi kan sekarang makin modern ini tidak begitu lagi.
0: Jadi mungkin bukan kita menggeser tata adat Bata ya, tetapi ini option saja. Oh, mau milih pakai apa nih, negara, agama atau adat begitu ya. Oke. Okay.
2: Tapi umumnya sekarang sudah pakai hukum positif aja.
0: Hukum positif ya.
2: Yang berlaku secara umum nasional yang ada di perundang-undangan. Itu ya sama rata kayak gitu. Saya pun akan perlakukan nanti anak-anak saya seperti
0: begitu
2: itu.
0: Begitu ya. Baik, enggak usah ribet lah ya. Oke, siap, lanjut lagi, silakan.
2: Iya. Kemudian nikah dengan marga lain. Iya, Bu. Nikah dengan marga lain apakah dapat warisan atau tidak? Nah, itu lagi. Dia mau pakai hukum adat atau
0: adat
2: hukum
0: apa?
2: Positif, hukum nasional.
0: Iya.
2: Ya, hukum nasional ya semua dapat.
0: Semua dapat.
2: Gitu.
0: Bu Helmi pilih yang mana? Gitu ya. Oke, silakan.
2: Begitu saya pikir Bu Helmi Tanjung.
0: Baik.
2: Okay. Saya pernah tugas juga Bang Marwan.
0: Kemana itu?
2: Di Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat. Seberapa lama itu Pak?
2: Di Pasaman 2 tahun.
0: Oh, nih. Bisa mengece saotik-saotik bahasa Minang. Sakit ya.
2: Mengerti
0: tapi untuk membicarakan yang kurang ya, nggak apa-apa, ada bahasa persatuan Indonesia. Pak Herjon, kita tahan lagi, ini ada masih ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita. Ini mereka sangat tertarik akan tema yang sangat menarik sekali lagi ya, supaya tidak salah paham ya. Jadi untuk pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, tema kita sangat menarik kaitannya dengan hal ini ya, silakan untuk ditunggu untuk bertanya ya. Nanti kita break dulu dengan lagu-lagu bersama narasumber Bapak Insinyur Herjon CM Pangabean MSI, Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center ya, dengan tema merawat talenta. Ini singkatan dari tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan membangun Bona Pasogit ya. Sekali lagi, mungkin yang orang Batak bukan orang Batak, arti dari Bona Pasogit ini adalah merawat kembali ke kampung halaman ya Pak ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Silakan disimak nanti. Baru paham akan hal ini, boleh ya. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Kita dengarkan dulu lagu pilihan request dari Mas Orik dengan judulnya ini lagu Tapsel nih, Pak Herjon. Judulnya Sania. Kayaknya kalau Mas Orik ini lebih suka nuansanya dangdut ini, ya dangdut Batak ya. Dan pastinya juga tadi requestan dari milih lagu apa Bapak tadi?
2: Saya
0: biring-biring manggis ya. Istri dengarkan ya saat ini ya pastinya ya. Yang pasti jangan kemana-mana pendengar semuanya, kita akan simak beberapa lagu dan tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta.

0: Horas, ngecua-cua, jua-jua, salam Pancasila.
1: Amang inang, tulang nan tulang, amang boru, namboru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatakon.
2: Jua-jua, jua-jua. Salam Habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, ito, anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas. Salam Habatakon.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Masih bersama Audarman Ismail di sini, pun halnya juga bersama narasumber kita yang sangat menarik perbincangan kita perihal temanya adalah merawat talenta membangun bona pasohid. Ya, sekali lagi yang baru bergabung, maksud talenta di sini adalah tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan. Bersama Bapak Insinyur Herjon CM Pangabean MSI, Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center. Pak Herjon masih bersama ya, Pak?
1: Siap,
0: mantap kali. Sambil mensosialisasikan, sambil mendengarkan lagu-lagu Batak yang mantap kali ya. Oke, okay, baik. Ini ada pertanyaan susulan dari Mas Orik

0: mana yang belum, itu sebenarnya bisa bisa kita tanyakan ke mesin pintar.
1: Begitu ya. Dan juga pasti mungkin ada layanan hotline ya Pak ya.
0: Kalau ada masalah pertanahan,
1: hotline. Iya, hotline-nya ada ya. Kalau nggak salah 08111 068 Kuartet 0, 0-nya 4 kali. Mudah sekali. Nanti tanya aja di layanan hotline ya Pak ya. Di situ bisa. Oke, itu pertanyaan berikutnya adalah apakah pendaftaran dan inventarisasi rumah adat dan budaya di Bona Pasogit merupakan wewenang dari Kementerian Kebudayaan RI atau bagaimana?
0: Oh, ini rumah adat ya, bukan rumah ibadah ya.
1: Bukan rumah ibadah.
0: Ya, kalau rumah adat tentu sebagai pembinanya atau perawatannya itu ya kewenangan dari Kementerian Kebudayaan.
1: Iya, itu dia. Pak siapa Pak Afrizal yang orang Awa ya? Pak Fadlizon. Baik.
0: Kalau rumah ibadah tentunya Kementerian Agama, dan
1: Kementerian ATR BPN. Nah, seperti itu. Baik. Yang terakhir mungkin ini sepengetahuan Pak Herjon, selain melakukan pendaftaran dan inventarisasi rumah ibadah, apakah Batak Center bersama instansi terkait pun juga berkoordinasi nih dalam membina wawasan kerukunan alam dan sosial kepada umat dari rumah ibadah yang telah didaftarkan tadi?
0: Ya, mungkin secara formal ya, Bang. Belum ada MOU antara organisasi kemasyarakatan Batak Center dengan Kementerian ATR BPN.
1: Tapi ini mungkin
0: sebagai pribadi, sebagai person, hubungan-hubungan baik, itu tentu sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Iya, seperti yang sekarang kita lakukan ini kan, ini program dari Batak Center bersama dengan RRI Perompang.
1: Nah, ini langkah awal untuk mensosialisasikan baik dari Batak Center.
0: Lalu dihadirkanlah juga oleh orang yang pernah di Kementerian ATR BPN.
1: Nah, lebih terkonek lah di sini, lebih pas rasanya untuk mensosialisasikan. Seperti itu ya. Oke, kata Mas Orik mau lihat ya. Oke, lanjut kita ke Semarang ada Ito Mutiara ya. Ini halak kita di Semarang ya. Selamat malam, saya ingin menanyakan ke narasumber nih, apakah rumah ibadah dari suatu lembaga keagamaan bisa mendapatkan sertifikat hak milik, bukan hak guna? Lalu apa saja syarat untuk mensertifikatkan rumah ibadah kami? Terima kasih dari Mutiara di Semarang. Halak kita ini.
0: Iya. Hak milik ya,
2: baik, makasih. Memang belum semua rumah ibadah bisa hak milik. Ya, untuk mendapatkan status hak milik, dia harus mengajukan izin, kepada Kementerian ATR BPN. Tapi juga harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Sudah banyak kok, sudah banyak aliran-aliran agama yang sudah memiliki hak milik, ya jadi seperti masjid
1: gereja,
2: itu tanah wakaf ya,
1: tanah wakaf ya,
2: gereja seperti HKBP, gereja Katolik itu sudah hak milik.
1: Sudah hak milik.
2: Ya, tidak semua memang aliran gereja bisa hak milik gitu.
1: Oh gitu.
2: Tapi menurut kami dari kalau kacamata BPN ya Bang, yang penting sertifikatkan dulu. Mau hak pakai, mau HGU,
1: tinggal balik nama kali.
2: HGB, hak guna bangunan, enggak apa-apa, yang penting terdaftar dulu di kantor pertanahan.
1: Proses awalnya mungkin kali ya.
2: Nanti sambil berjalan diurus izin supaya dapat hak milik. Nanti ketika sudah keluar hak izin hak milik dari Kementerian ATR BPN, tinggal ditingkatkan kok. Mudah kok itu. Ya, tinggal meningkatkan hak.
1: Oke, seperti itu ya. Untuk Ito Mutiara yang ada di Semarang. Lalu tadi sudah juga ya kaitannya dengan apa saja syarat untuk mensertifikatkan rumah ibadah kami katanya.
2: Oh ya, tentunya harus jelas identitas pemohon atau yang dikuasakan, siapa yang dikuasakan. Seperti tadi saya ceritakan Bang, pengurus besarnya HKBP itu adanya di Tarutung. Sementara ada gereja di kampungnya Bang
1: Mas Orik tadi di Jember.
2: Ya kan gak mungkin bolak-balik
1: pengurusnya. Kasian kali lah ya.
2: Dikuasakan saja di sana. Nah, tapi surat kuasa itu tentu sebaiknya harus di depan notaris. Lalu akte pendirian. Dan juga kalau ada perubahan-perubahan terakhir. Ya, serta pengesahan yang dilegalisir lah gitu Bang ya. Dari instansi mana. Lalu kalau misalnya dia milik yayasan, ya kan ada sekolah segala macam itu kan, itu yayasan, itu harus ada tanda daftar yayasannya. Nah, kalau gereja misalnya, apakah gereja ini bisa ada izin menunjukkan sebagai badan

0: hukum yang dapat mempunyai hak milik itu harus di harus dilampirkan juga. Termasuk juga izin mendapatkan tanah. IMB-nya juga.
1: IMB-nya juga.
0: Ya, karena apakah di situ memang bisa untuk rumah ibadah? Misalnya di sebuah daerah industri,
1: baik.
0: Banyak pabrik, berisik. Ya tentunya tidak baik di situ dibangun rumah ibadah karena akan berisik, akan polusi.
1: Gak konsen lah.
0: Iya, jadi kita harus juga lihat tata ruang yang
1: tata
0: ada di situ.
1: Ya, strategiskah untuk itu atau bagaimana begitu ya, Pak ya? Oke, itu Mutiara, demikian saat tadi ya. Mudah-mudahan langsung saja pendaftar ini untuk disertifikatkan. Kemana dulu langkahnya, Pak?
0: Ke kantor pertanahan.
1: Kantor pertanahan ya?
0: Ya boleh diskusi dulu, konsultasi dengan kelurahan yang terdekat. Ya. Apa saja syarat-syaratnya?
1: Siap, itu mudah kali. Kepala desa ya. Baik. Lanjut lagi ada sebentar, silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp, telepon biasa di 021 350 4510. Terus ada WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812 112 4928. Ada Ibu Ria L. Ginting ya, Buru Ginting di Rawamangun. Ya Horas, saya Ibu Ria mau bertanya, gereja kami diberikan hak pakai, apakah boleh dinaikkan statusnya menjadi hak milik? Tinggalnya di daerah Rawamangun nih beliau. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ibu Ria. Kalau hak pakai selama digunakan, Bang. Menurut saya tidak perlu dirubah menjadi hak milik.
1: Oh gitu.
0: Kan tidak apa-apa, hak pakai juga mempunyai kekuatan hukum yang kuat kok.
1: Kekhawatiran.
0: Kecuali berjangka waktu
1: hak milik. Oh, itu yang mungkin dikhawatirkan kali ya.
0: Nah, tapi seperti gereja saya Bang di Pekanbaru. Saya di Pekanbaru tinggal loh Bang sebetulnya. Keluarga saya di Pekanbaru.
1: Oh gitu.
0: Nah, cuma saya kerja di sini.
1: Oh begitu.
0: Ya, saya di Rawamangun sewa lah
1: gitu. Oh gitu. Ya, istri ya.
0: Di Pekanbaru bersama anak-anak. Nah, gereja kami GPIB. Itu hak pakai. Nah, satu ketika pengurus gerejanya minta tolong saya karena mereka tahu saya kerja di BPS, tolong dijadikan hak milik. Loh, itu apa nanti keluar lagi waktu, tenaga, mungkin juga biaya yang mengurusnya. Toh ini kekuatannya sama kok, hak pakai selama
1: jadi
0: digunakan.
1: Menurut hemat Pak Herjon tidak perlu lah ya. Sangat disayangkan.
0: Iya, asal nanti jangan berubah fungsi. Misalnya tadinya gereja menjadi di situ gedung yang disewa-sewakan misalnya atau menjadi pertokoan berubah fungsi, tentu SK-nya juga harus dirubah dan tidak lagi boleh dikasih.
1: Tapi kalau misalkan ya mohon maaf, misalkan desakan dari umat atau dari gereja itu sendiri, nggak apa-apalah, kita ada rezeki punya uang, nah boleh tidak kembali lagi dengan kondisi ya penting buat internal mereka gitu.
0: Boleh sepanjang mendapat izin dari Kementerian ATR BPN. Dia harus dulu izin dan dapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Tidak susah juga.
1: Tidak susah
0: itu
1: juga ya.
0: Cuma memang butuh waktu aja.
1: Butuh waktu. It takes time ya. Oke. Ibu Ria macam itu ya. Oke. Semangat Ibu Ria. Mau lihat ya. Oke. Jangan lupa setiap Senin ya acara Bata dengerin ya. Oke. Lanjut kita ada yang jatuh, silakan. Baik, ada Kang Wahyu di Cibubur, apresiasi budaya Batak. Assalamualaikum Kang Wawan, saya Wahyu di Cibubur. Malam ini saya hanya menyimak acara dulu, sangat bagus obrolannya. Kang Wawan, saya mau request lagu dari Trio Ambisi yang judulnya Anak Medan. Siap, oke, mau lihat ya. Lagu ini saya kirimkan untuk narasumber, Pak Herjon, sukses selalu ya. Salam kenal. Dan untuk Bu Umi, Bu Wigati, Cik Guria, Akiyadi, all crew RRI Perempat Jakarta, selamat bekerja sampai tuntas. Baik, oke, Kang Wahyu ditunggu sampai ya acara tuntas sampai jam 12 ya. Untuk lagu-lagunya nanti ya, kalau perbincangannya jam 10 atau setengah 2, setengah 11 kurang lebih. Baik, berikutnya Bapak ada lagi, kita ke Yogyakarta ya. Kenapa jauh-jauh nih Pak, kok bisa sih Bang Wawan sampai? Nah itu dia, jadi silakan buat pendengar semuanya, Amang Inang Namburu, Amang Buru, Lai Ito, Tulang Natulang, semuanya ya, yang pengen mendengarkan, gak bisa lah aku, rumahku jauh, rumahku di Jepang misalkan, di Zimbabwe, jangan salah, jangan sedih ya, bisa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store-nya ya. Baik, ada Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta ya. Oke, salam budaya semuanya, Horas, kata beliau. Pak narasumber apresiasi budaya Batak RRI Jakarta, saya mau bertanya, saya Haris dari kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan merawat talenta membangun bona pasogit ya. Saya berusaha menyesuaikan tema hari ini. Saya belajar bagaimana saran dalam menyesuaikan kekuatan atau kemampuan di bidang budaya, pemeliharaan kesehatan, SDM agama tradisional agar tidak punah nih, dan UMKM agar dapat membangun Bona Pasogit menurut Pangabean. Nah itu dia. Ya Bang Wawan, nobody is perfect. Yes, thank you very much. Ya insya Allah semuanya kesejukan hati ada di mana-mana. Amin. Semoga kita, kakek nenek, orang tuanya, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberikan rezeki. Selamat Hari Masyarakat Adat Sedunia 10 Agustus kemarin yang menjalankan dan merayakan. Terima kasih. Mau lihat ya gudang. Oke, itu tadi pertanyaan Mas Haris dari Yogyakarta.
0: Saya pikir bukan pertanyaan kayaknya Bang.
1: Kayaknya lebih ke ini harapan, ya, keharapan ya.
0: Iya, saya sangat setuju.
1: Sangat setuju ya. Oke, 100% ya, iya, akan hal ini ya.
0: Dengan harapan beliau.
1: Baik ya, mendukung sekali untuk hal ini. Iya. Baik. Nah, oke, okay. Ya jadi tanggapannya tadi sudah ya, katanya bagaimana menurut pandangannya Pak Herjan. Oke, okay, baik. Lanjut lagi silakan 0812-112-4928 ya, telepon dan telepon biasa 0213504510. Berikutnya ada siapa ini? Halo Ito. Halo juga. Saya mau tanya nih, apakah melalui PTSL kita dapat mensertifikatkan tanah rumah ibadah? Yang kedua, berapa biaya untuk mensertifikatkan tanah wakaf? Sekian lagunya Sasada Hoya Ito. Oh, lho. Baik. Dari Ito Rima Simanjuntak, Rawamangun, Pulau Mas. Siap. Oke, okay. Ya. Aha. Baik, ditunggu saja lagu-lagunya sampai dengan jam 12 nanti kita akan putarkan request-request ya. Silakan, Pak.
0: Dari Ibu Rima yang terakhir.
1: Rima Patricia.
0: Dari Rawamangun
1: tadi. Rima Patricia Simanjuntak.
0: Oh, Boru Simanjuntak.
1: Boru Simanjuntak, idot ya.
0: Iya. Kalau tidak salah catat saya, apakah melalui PTSL kita dapat mensertifikatkan
1: tanah rumah-rumah ibadah?
0: Tanah rumah ibadah.
1: Oke. Okay.
0: Terus
1: berapa biaya? Apa?
0: Oh, biaya ya
1: untuk mensertifikatkan tanah wakaf.
0: Ya, boleh ya, oleh peraturan-peraturan menteri yang terakhir-terakhir ini malah sangat menganjurkan melalui PTSL. Ya, kalau dulu istilahnya melalui kegiatan rutin, Pak ya Bang ya.
1: Iya.
0: Rutin, kemudian yang melalui proyek melalui PRONA. Kalau anggarannya APBN, kalau anggarannya daerah itu PRODA disebut. Begitu. Nah, malah kita menganjurkan melewat PTSL sebetulnya, Bang, lewat PTSL. Kenapa? Karena dia dibiayai oleh pemerintah. Ya, dia dibiayai oleh pemerintah. Sama seperti dulu PRONA. PRONA itu singkatan, Bang, itu. Artinya Proyek Operasi Nasional Agraria.
1: Oh, baik. Ya, baik.
0: Itu anggarannya dari APBN, dari pemerintah pusat. Ada PRODA, Bang.
1: PRODA.
0: Ya, di daerah itu ada PRODA, proyek operasi daerah agraria. Itu dianggarkan di APBD, kabupaten kota daerah masing-masing. Gitu. Jadi bisa ya Bu Rima, kami tegaskan, bisa disertifikatkan melalui PTSL, malah kita anjurkan melalui PTSL saja. Kenapa? Karena dibayar oleh pemerintah. Tidak ada bedanya dengan sertifikasi yang lain, model lain. Terus pertanyaan kedua tadi ya, Bang.
1: Berapa biaya? Ya. Ini penting juga ini.
0: Iya, iya. Kalau dia untuk rumah ibadah, baik, kemudian tanah wakaf, dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan keagamaan. Itu PNBP, PNB itu artinya penerimaan negara bukan pajak, Bang. Itu ada di PP 128 tahun 2015. Itu 0 rupiah, Bang.
1: Wow,
0: mulai dari pengukuran, kemudian panitia pemeriksa tanah, pendaftarannya sampai terbit sertifikatnya itu 0 rupiah, Bang.
1: Wow. Ya. Oke. Okay.
0: Lalu bagaimana dengan BPHTB-nya? Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu di dalam undang-undangnya dikatakan, Bang, ya. Itu sampai dengan 5%. Jadi sampai si penerima hak ini nanti, Bang, itu sampai dengan 5%. Artinya apa, Bang?
1: Yeah.
0: Artinya bisa 3%, bisa 1%, bisa 0%. Tinggal nanti mengajukan permohonan kepada pimpinan daerah, wali kota, bupati, lalu nanti wali kota, bupati akan membuat memo kepada Dispenda supaya 0 rupiah BPHTB-nya.
1: Oke. Gitu. Jadi memang pemerintah concern di sini dalam artian tidak ada biaya untuk keagamaan,
0: untuk, begitu. Ya, rumah-rumah
1: ibadah seperti itu ya.
0: Wakaf, pesantren, masjid dan lain
1: masjid dan lain lain sebagainya ya. Silakan untuk Ibu Rima, jangan ragu-ragu, silakan untuk mendaftarkan agar supaya nyaman hati kita buat beribadah begitu ya, Pak Herjan ya. Baik, sudah ada Unilinda di Kedoya. Halo, selamat malam Horas Unilinda.
2: Selamat malam Horas.
1: Selamat malam ya Unilinda, silakan.
2: Iya. Aku nanya nih,
1: ya.
2: Sebenarnya aku minta maaf dulu ya.
1: Iya, dimaafkan. Dimaafkan.
2: Mohon juga maaf. Nah, kalau batal diharuskan ya makan darah gitu, darah anjing gitu. Nah, soalnya aku kan dulu pernah di Tanjung Priok tuh. Di belakang aku kan ada abang tetangga tuh. Tetangga motong lagi sama anjing gitu kan. Itu darahnya dibekuin.
1: Baik.
2: Dibekuin darah itu.
1: Baik.
2: Hari Natal.
1: Siap, siap. Gitu.
2: Maaf,
1: iya, baik. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Iya, ini mungkin tradisi saja ya, terbiasaan mungkin. Iya, ada yang mau aja boleh ya begitu ya. Kadang di Jawa pun juga ada namanya marus itu ya. Tapi ya itulah. Kalau sepengetahuan Pak Herjan gimana? Kembali lagi kepada masing-masing ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Saya juga kurang paham.
1: Kurang paham akan hal itu ya. Baik ya Unilinda ya. Oke, baik. Pak Herjan, kaitannya kembali ke tema ini adalah seberapa tergesa-gesanya sih untuk dapat mendaftarkan tanah aset rumah ibadah semua agama yang ada khususnya di Sumatera Utara dan di Indonesia pada umumnya?
0: Sangat segera.
1: Sangat segera. Kenapa? Ya, emang ada target segera. Pak dari pemerintah sendiri?
0: Pertama tahun 60 sudah terbit undang-undangnya Bang. UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Di pasal 19 di situ ditegaskan seluruh bidang tanah. Ya, di atas bidang tanah itu terserah mau apa. Pokoknya seluruh bidang tanah yang ada di permukaan negeri kita.
1: Negeri negara Indonesia.
0: Itu harus segera didaftarkan.
1: Harus segera.
0: Di kantor pertanahan. Kenapa? Supaya tidak timbul persoalan, supaya tidak ada sengketa. Potensi lahirnya sengketa,
1: baik.
0: Ya saling mengklaim dan lain sebagainya, yang bisa mengakibatkan terganggunya roda
1: pembangunan,
0: kenyamanan, ya, ketentraman,
1: ya,
0: keamanan,
1: ya, betul,
0: keharmonisan.
1: Itu dia. Jadi sepenting itunya.
0: Segera
1: mungkin, ya. Sesegera mungkin.
0: Hari ini lewat program PTSL yang sekarang lagi dikesa, saya pikir belum sampai 80% yang sudah bersertifikat.
1: Iya. Jadi melalui acara ini di apresiasi budaya Batak ya, persembahan dari Batak Center juga pun halnya ini kami menghimbau ya, siapapun itu khususnya untuk kaitannya dengan sertifikat keagamaan, lebih tempat-tempat ibadah seperti itu ya. Mohon segera disegerakan seperti itu ya, agar juga nyaman satu sama lainnya seperti itu ya. Lalu sudah cukup lengkapkah sih Pak peraturan-peraturan untuk mempercepat sertifikasi rumah ibadah? Tanggapan Bapak?
0: Sudah
1: cukup lengkapkah peraturan-peraturan?
0: Sudah. Setidaknya yang terakhir ini saya ketahui ada instruksi menteri.
1: Iya,
0: instruksi menteri nomor 1 itu tahun 2018. Yang intinya memerintahkan semua Kakanwil, semua kepala kantor pertanahan, kalau Kakanwil itu di provinsi, Bang.
1: Di provinsi
0: ya, kalau kepala kantor itu di kabupaten kota. Ya, untuk melaksanakan percepatan mensertifikatkan tanah-tanah ibadah, rumah ibadah itu, Bang. Tentunya dengan koordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas terkait yang di daerah gitu, Bang ya. Lalu ada surat edaran. Iya, dari menteri tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Ya, ini memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang digunakan sebagai tempat beribadah itu lebih teknis lagi tuh Bang. Diatur di sana. Supaya tidak ada timbul perbedaan-perbedaan persepsi, pemberlakuan juga.
1: Betul.
0: Supaya tidak ada begitu.
1: Jadi pemahaman ini satu visi, satu misi ya sepertinya ya.
0: Kemudian yang terbaru tahun 2021 peraturan menteri ATR BPN di sana di pasal 52 Bang disebutkan itu ayat 3 bahwa bidang tanah yang dapat diberikan hak milik misalnya tempat ibadah, gedung dakwah, panti asuhan, panti jompo atau rumah yatim piatu ya, itu yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan keagamaan atau sosial itu kita berikan hak milik Bang, untuk supaya lebih Lalu bangunan fasilitas kesehatan, Bang. Ya.
1: Baik.
0: Fasilitas pendidikan yang diperoleh dari hasil pengelolaan rumah sakit misalnya, Bang, ya, dari sekolah serta usaha lainnya untuk menunjang kegiatan dakwah, panti asuhan, panti jompo atau rumah yatim piatu atau kegiatan lainnya. Ya, yang secara langsung juga menunjang kegiatan keagamaan atau sosial, itu bisa diberikan hak milik.
1: Baik.
0: Menurut permen yang terbaru itu, Bang, nomor 18 tahun 2021. Jadi sudah cukup
1: pasal 52 ya itu ya.
0: Iya, pasal 52 ayat 3. Sudah cukup lengkap sebetulnya, Bang, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kementerian Atr BPN untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah rumah ibadah itu.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Baik. Itu. Pak Herjon, ini masih ada sesi terakhir untuk kebersamaan kita, mungkin nanti conclusion atau simpulan yang akan disampaikan. Tapi kita biar santai dulu, biar Pak Herjon pun juga apa ya, ingat dengan kampung halaman. Mula tu kampung ya. Kapan terakhir mula?
0: Sudah agak lama juga.
1: Sudah agak lama. Padahal kan Pekanbaru Sumatera Utara dekat.
0: Iya. Tapi jalan tolnya belum nyambung.
1: Alamak, nanti ya ditunggu itu ya. Kan bisa naik dari atas bisa kan ya.
0: Harus Jakarta dulu, Bang. Enggak ada Pekanbaru ke Silangit, enggak ada langsung.
1: Belum ada aksesnya ya.
0: Belum.
1: Baik. Mudah-mudahan percepatan untuk kali ini ya.
0: Amin.
1: Baik. Oke. Baik. Amang Boru, Namboru, Ama Atulang, Natulang, Ha Anggi, Boto dan pendengar semuanya ya. Masih ada sesi terakhir untuk kebersamaan kita di Apresiasi Budaya Batak, merawat talenta, membangun Bona Pasogit, dalam artian singkatan talenta di sini adalah tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan. Sudah disampaikan pemaparannya, nanti kita akan simak tanggapan simpulan dari tema kita kali ini bersama Insinyur Herjon CM Pangabean MSI, Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center. Namun kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya, yang pastinya di sini di Probat RRI Jakarta di Apresiasi Budaya Batak.

0: Pancas, mejua-jua. Salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatakon.
1: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam Habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboro, amang boro, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas, salam Habatakon.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta di sesi terakhir untuk kebersamaan kita kali ini. Oke, ada masih bersama narasumber kita ya, masih bersama Bapak Insinyur Herjon CM Pangambean MSC, masih bersama ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Siap, Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center. Dan pastinya di part pertama ini, tapi saya ada WhatsApp dari Ibu Rentalin Sihite dari Batak Center juga ini ya. Oke, itu Horas Itawawan Putarjo lagu Marmutik Inggir-Inggir dari album Batak Energetic Orchestra. Oke, mau lihat ya. Siap, baik, nanti disampaikan. Oke, nanti kita putarkan ya. Disimak saja sampai dengan tuntas. Ya, Pak Herjon, di paruh terakhir untuk kebersamaan kita kali ini yang tema sangat menarik sekali ya, kaitannya dengan merawat talenta membangun Bona Pasogit. Sekali lagi, talenta di sini bukan talenta dalam artian pribadi seseorang, tidak. Namun halnya singkatan dari tata kelola aset dan inventaris lembaga keutamaan. Keumatan maksud saya. Apa yang perlu kita fahami, himbauan apa serta conclusion apa agar supaya kita semua umat tahu pentingnya untuk menginventaris rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara. Silakan Pak.
1: Baik, makasih Bang. Ya, sebagaimana topik kita malam hari ini Bang ya,
0: ya
1: merawat talenta. Talentanya huruf besar semua saya
0: huruf
1: bikin
0: besar,
1: Bang.
0: Huruf besar, baik. Okay.
1: Ya, itu singkatan tadi Abang sudah sebutkan.
0: Baik.
1: Ya. Dan merawat talenta, membangun Bona Pasogit. Ya, maka untuk mencegah terganggunya Bang pembangunan di Bona Pasogit ya, akibat masalah sengketa kepemilikan tanah yang dijadikan rumah ibadah, dijadikan pesantren, dijadikan pemakaman dan lain-lain itu Bang. Kementerian ATR BPN ya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh adat ya, raja adat, raja marga gitu, itu harus bergandengan tangan Bang.
0: Okay.
1: Ya bergandengan tangan menggalakkan sertifikasi tanah rumah ibadah melalui skema PTSL. Ya, PTSL yang sekarang sedang kita galakkan, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu sudah ada sejak tahun 2017 Bang. Ya, artinya sudah hampir 10 tahun toh. Nah, tinggal setahun lagi. Nah, pengakuan formal yang diselaraskan dengan ikrar penyerahan adat itu ada istilah tulak sakul Bang.
0: Tulak
1: ya,
0: sakul.
1: Itu ada istilah di Bona Pasogit sana. Itu menjadi kunci utama Bang. Untuk memberikan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum tentunya tanpa mencederai tatanan budaya lokal di sana.
0: Baik.
1: Itu harapan kita Bang. Lalu yang terakhir ya, tempat ibadah yang ada di pelosok-pelosok di daerah-daerah di wilayah pedesaan ya, itu status penguasaan tanahnya masih banyak yang berupa tanah adat Bang. Ya, hibah swadaya perorangan atau surat keterangan desa SKT gitu. Yang belum ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Ya Bang, tadi masih 65% lagi yang belum Bang ya. Maupun baik. HGB maupun hak pakai enggak apa-apa, yang penting disertifikatkan dulu.
0: Disertifikatkan dulu ya, pertamanya langkah awal ya.
1: Baik atas nama yayasan atau atas nama lembaga keumatan.
0: Baik.
1: Itu perlulah Bang. Ya, sangat perlulah. Ya, kami harapkan itu, kita harapkan semua untuk segeralah didaftarkan, untuk segera disertifikatkan di kantor pertanahan terdekat di mana berada tanah itu. Begitu aja Bang.
0: Baik.
1: Ya, makasih Bang.
0: Iya, waduh, ya. Sangat pemahaman yang jelas sekali, himbauan dan kesimpulan kaitannya dengan tema kita merawat tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan atau talenta membangun Bona Pasogit. Yang pasti mau lihat Teh Godang, Bapak Insinyur Herjon CM Pangabean MSI, Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center. Jangan bosan. Ya terima kasih. Ya the first time ya datang ke sini ya, pertama
1: Bang.
0: Kali ya Pak ya.
1: Dan
0: mudah-mudahan bisa hadir kembali lain kesempatan dengan tema yang tematik kaitannya dengan yang diketahui oleh Pak Herjon sendiri. Mudah-mudahan ini penting adanya buat kita bersama, khususnya orang Batak, umumnya orang Indonesia dimanapun berada, penting adanya untuk menginventarisir kaitannya dengan rumah-rumah ibadah ya, sesegera mungkin seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul,
0: baik, sekali lagi mau lihat Teh Godang dan Pak Herjon pun juga dapat sapaan dari ya itu tadi dari Batak Center, dari Ibu Rentalin Sihite ya,
1: kata beliau
0: iya salam sama Amang narasumber ada Sian rentalin si Hite Batak Center. Oh, yeah. Siap.
1: Mulyate nang, mulyate. Oras.
0: Oke. Baik, sekali lagi suatu kehormatan, terima kasih mau lihat Tek Godang untuk Bapak Herjan ya. Lain kesempatan kita jumpa lagi ya, Pak ya. Lain kesempatan ya, dan pastinya semangat untuk selalu mensosialisasikan hal-hal yang baik akan berkaitan dengan tema-tema yang tematik di acara apresiasi budaya Batak. Sekali lagi mau lihat ya, Bapak.
1: Mau lihat.
0: Ya. Oke, Horas.
1: Horas menjua-juan, jua-jua. Selamat malam.
0: Ada yang mau kirim salam? Tidak mau kirim salam untuk siapa mungkin? Kirim-kirim salam, Bapak. Ya, istri untuk di rumah yang di Pekanbaru mungkin yang mendengarkan melalui RRI digital ya, atau ya, siapapun.
1: Ya, so, tentunya dengan untuk boruku yang tercantik.
0: Ih, mantap kali.
1: Boru Sasada.
0: Oh, lah.
1: Boru si bungsu. Boru itu anak perempuan.
0: Boru si bungsu.
1: Anak perempuan kan biasanya dekat dengan bapaknya ya.
0: Betul sekali.
1: Ya, tetap sehat dan sukses nanti mau konser nanti di mall.
0: Ih, mantap kali.
1: Mall terbesar di Pekanbaru.
0: Oh,
1: dia
0: gitu
1: akan menyanyi. Menghibur
0: vokalis.
1: Bukan vokalis. Dari kursus ininya aja, kursus vokalnya.
0: Iya,
1: ya, dia masih SD kok.
0: Oh, masih SD, enggak apa-apa. Ya. Dari kecil dipupuk, ya, seperti itu. Buat mungkin teman-teman rekan-rekan sejawat di Batak Center mungkin di pertanahan mau menyapa mungkin yang saat ini sedang mendengarkan.
1: Iya, ya, terima kasih untuk Batak Center juga memberikan kesempatan untuk saya bisa mendapat di sini, pengalaman ya, di sini. Dan semoga Batak Center semakin dirasakan manfaatnya.
0: Betul,
1: di hati setiap orang Batak.
0: Oh, no. Ya, pada khususnya ya.
1: Pada khususnya.
0: Dan bangsa dan Indonesia
1: pada umumnya.
0: Siap.
1: Ya, untuk teman-teman di ATR BPN, tetaplah bekerja dengan penuh semangat.
0: Mantap.
1: Ya, dengan keikhlasan dan dengan kejujuran membantu masyarakat.
0: Mau lihat Godang, Bapak. Godang. Horas, Bapak.
1: Horas.

Oras, mujua-jua, jua-jua, salam habat akol. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4. Saya Saiful Bahri, Toma dari Selatan Jakarta. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas, horas, horas. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Amang Inang, Namborung, Amang Boru, Lai, Ito, Tulang, Natulang, Ha, Anggi, Boto, dan pendengar Abang Pon dimanapun Anda berada. Ya, tadi baru saja kita sudah menyimak untuk Apresiasi Budaya Batak kita kali ini. Sekali lagi tema yang sangat menarik, mungkin suatu informasi baru, ilmu baru buat kita semuanya ya. Merawat talenta membangun Bonapasogit. Jadi talenta di sini adalah singkatan tata kelola aset dan inventaris lembaga keumatan bersama Bapak Insinyur Herjon CM Pangabean MSI, Wakil Ketua Dewan Pengawas Nasional Batak Center. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambahkan warna baru, informasi baru kaitannya dengan pentingnya ya agar kita menginventaris kaitannya dengan tempat-tempat ibadat yang ada di Indonesia. Silakan 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112 4928 yang ingin mengidoan lagu boleh, atau mau kirim salam ya silakan. Ada Opung Rista Siregar di Tebet Barat, Horas Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Sian Rista Siregar Bekasi Barat. Wah, Amang Wawan mengidoan lagu nih, Totama Trio Anak Sibitonga. Salam untuk Mas Orik, Cek Guria, Ibu Muji, Uni Helmi, Uda Rudi, tu sude pendengar Apresiasi Budaya Batak. Sai Horas Horasma, sudena tu Amang Wawan, dohot kru Proopat FM, RRI Jakarta dan narasumber Mauliate Godang. Sukses, sehat-sehat selalu. Horas Horas Horas. Mauliate Opung Rista, sehat selalu ya. Didengarkan lagunya nanti diputarkan. Sudah ada penelpon? Horas, selamat malam.
1: Horas, Horas, Horas, selamat malam.
0: Selamat malam. Tulang. Iya.
1: Hah? Tulang.
0: Kok tulang? Bukan. Abang Wawan, tulang itu paman.
1: Om. Om Wawan.
0: Amang, Amang bisa juga. Oke. Iya, Bu Umay, Inang Umay, apa kabar? Buah kabar, Nak? Baik.
1: Mau lihat apa kabar, Pak?
0: Ya. Baik ya, baik. Tadi sudah disimak dari jam berapa?
1: Nah, dari awal, dengerin aja.
0: Ah, iya. Oke, siap.
1: Iya, Bapak siapa? Jensen.
0: Pak Jensen, Pak Herjon.
1: Iya. Oh, Pak Herjon.
0: Oh, lah. Iya. Baik.
1: Dengerin
0: ya.
1: Gak bisa. Iya. Bu Elmi udah. Bu Elmi telpon. Pak Orik juga selalu telpon. Bang Gilang. Iya.
0: Siap.
1: Rame berkawan.
0: Amin. Baik.
1: Ya, amin. Ya seneng. Senang lagunya ya? Enak-enak.
0: Lagunya enak-enak.
1: Ntar saya mau request.
0: Boleh.
1: Mau request kita. Aku itu. Sinanggar Tulo.
0: Sinanggar Tulo. Boleh. Sinanggar ya. Tulo. Oh
1: iya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Mau di.
1: Buat berkawan. Siap. Ya. Buat Bang Wawan, selamat bertugas ya selalu ya Bang Wawan.
0: Amin, amin.
1: Ini lagi, lagi flu tau.
0: Iya, lagi musim
1: tahu,
0: ya.
1: Tahu pilek tadi ya Kak.
0: Iya.
1: Emut-emut, tidak.
0: Semoga cepat sembuh ya, iya. Bu Umi ya.
1: Iya, terima kasih udah minum obat. Salam-salam ya,
0: boleh,
1: Bang Wawan.
0: Iya, tuh sudah siap.
1: Iya, buat tadi itu, Kang Wayu yang udah senggol-senggol. Terima kasih. Juga untuk Ibu Dindin, Bu Tami, Pak Herman, dah yang lain yang lagi mendengarkan acara ini, selamat mendengarkan. Terima kasih, Mauliate.
0: Kuras,
1: kuras, kuras.
0: Oke, baik.
1: Bang Herman.
0: Iya, sama-sama. Itu tadi Bu Umi ya, yang ada, atau Inang Umi yang ada di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Berikutnya ada Pak Mukimin dan Ibu Yati di Surakarta. Horas. Horas, selamat malam. Oke.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Aha.
2: Amang Wawan.
0: Iya. Aha. Aha kabarna, Boan kabarna.
2: Kabarna.
0: Baik-baik.
2: Maaf. mau lihat gudang.
0: Mau lihat gudang, terima kasih banyak Artine.
2: Oh iya, maaf.
0: Gak apa-apa, boten apa-apa. Iya, Siti iso nantinya ya.
3: Siti iso.
0: Saotik. Idote. Oke. Oke, bagaimana?

0: Oh,
1: Jam
0: baru
1: setengah
0: saja.
1: 10 tadi.
0: Enggak apa-apa.
1: Sautik, sautik.
0: Oke, siap, baik. Oke, mau kirim salam untuk siapa ini?
1: Untuk Bu Umi.
2: Umi
0: Bu Umi
2: tadi
0: ya.
2: Yang
0: Oh, lah.
2: Burun.
1: Terus untuk
2: sama Uni Linda.
1: Uni Linda, Bu
2: siap.
1: Helmi.
2: Bu Helmi.
1: Papahnya Ali sama mamanya Ali.
0: Baik.
1: Dan semuanya
2: semuanya saja.
1: Saja.
0: Oh, lah.
2: Sama pengawal sama tugas.
0: Mau lihat teh. Oh,
1: mau lihat teh.
0: Itu saja.
1: Maaf belum bisa lancar, Pak.
0: Gak apa-apa.
1: Belum bisa
0: belajar.
1: Sautik sih, ya.
0: Iya, sautik-sautik gak apa-apa. Dari sautik nanti bisa besar seperti gunung ya. Oh, lah.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Baik. Itu saja.
1: Oh iya, salamnya tambah satu lagi
0: boleh
1: buat Mas
0: tambah satu.
1: Orik.
0: Mas Orik juga. Baik. Jadi semuanya 500 ribu.
1: Iya. Iya.
0: Baik. Ya udah.
1: Terima kasih Amang Wawan.
0: Oh, lo siap mau lihat godang Pak Mukimin nama Ibu Yati. Horas.
1: Horas.
0: Iya, 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Dan kita dengarkan lagu-lagu requestan. Iya, untuk Bang Saiful Ritonga, apa kabar nak? Ya, ini dia lagunya yang pasti tetap di sini di Propat RRI Jakarta. Ada Sipirok dari Iwan Fals featuring Raja Pane. Kita dengarkan dulu.

Satu lagu dari Tiga Ratu Bata, Helena Salapilit. Yang pasti ditunggu untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp 0213504510 ya, atau 0812112498. Lagu ini pilihan dari Uni Linda di Kedoya ya, sudah diputarkan ya Uni Linda ya. Baik. Dan pastinya masih bersama di Proopat RRI Jakarta. Tetap di sini kita akan masih terus untuk temanin Amang Inang Namboru, Amang Boru Tulang Natulang dimanapun Anda berada, Kakak Anggi Boto dan peringat semuanya dengan lagu-lagu dari Proopat RRI Jakarta, lagu-lagu Batak dan juga informasi dari Sumatera Utara. Ini dia pilihan lagu dari Ibu siapa tadi? Ibu Rima Patricia Simanjuntak di Rawamangun, Pulau Mas. Ini dia Bobby Purba dan Tabita Sipahutar, Sasadaho. Tetap di Proopat RRI FM, Suara Budaya Jakarta.

Ada WhatsApp dari Mbak Rini di Bintaro. Horas, horas, horas, horas. Masih menyimak lagu Batak walau tidak mengerti artinya, saya senang. Matugas, salam sehat Bang Wawan. Oke, Mbak Rini di Bintaro, mau lihat ya.

0: itu yang kita khawatirkan. Dan bisa saja suatu saat yang namanya orang Nias, ciri khasnya tinggal marganya.
1: Bahasa daerah merupakan simbol paling sempurna dalam berekspresi, baik dalam peranata sosial maupun adat istiadat. Tidak hanya punya makna banyak, bahasa daerah juga punya banyak nilai budaya. Nah, apa jadinya jika simbol itu terancam punah? Seperti terjadi di beberapa daerah di tanah air, di tengah era kesejagadan saat ini, bahasa daerah di Nias juga mulai ditinggalkan oleh sebagian orang. Fenomena ini membuat Bajie Duhuzebua prihatin. Padahal, menurut pemerhati budaya yang dulu menjabat Ketua Lembaga Budaya Nias, bahasa daerah masih relevan digunakan oleh anak-anak muda.
0: Hendaknya bahasa daerah Nias itu tidak terlupakan. Bahasa daerah itu adalah salah satu unsur budaya Nias khususnya yang juga merupakan jati diri dari orang Nias ataupun suku Nias.
1: Sedikitnya anak muda menggunakan bahasa daerah memang sangat memprihatinkan. Minimnya perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, menandakan ketidakmampuan menghormati dan memiliki bahasa. Sejumlah daerah di Indonesia mengambil jalan keluar mempertahankan bahasa daerah dengan menjadikannya sebagai materi muatan lokal. Solusi ini dikhawatirkan tidak mampu mengangkat kedudukannya sebagai bahasa ibu. Keadaannya tambah runyam karena banyak keluarga Nias, kata Bajie Duhuzebua, enggan menggunakan bahasa Nias dalam berkomunikasi, baik terhadap teman, keluarga, terlebih kepada pendatang.
0: Mereka tidak memahami dan kurang mengerti apa arti-arti bahasa Nias itu, sehingga merasa kalau dipakai dalam komunikasi itu akan tidak efektif. Ya, seperti kita tadi kan, saat kita berbicara pada saat kalian datang, kita tegur, kita sapa, bercakap-cakap dalam bahasa Nias, maka itu malah mengakrabkan satu dengan yang lain sesama orang Nias.

0: Lalu, sebagai putra daerah Nias yang peduli dengan budaya Nias, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini bisa terjadi? Ini bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan harus melibatkan semua kalangan mulai dari pemerintah, orang tua dan anak muda itu sendiri.
1: Kalau kita biarkan itu akan punah suatu saat, dan saya katakan tadi karena bahasa itu adalah salah satu unsur budaya, jati diri daerah, jati diri suku, maka suatu saat suku Nias itu bisa hilang identitasnya dari aspek bahasa. Itu yang kita khawatirkan, dan bisa saja suatu saat yang namanya orang Nias ciri khasnya tinggal marganya.
0: Sudah semestinya anak sejak dini diberi peluang memanfaatkan otaknya yang cemerlang mempelajari bahasa-bahasa. Pengajaran bahasa Nias bisa memanfaatkan peluang tadi untuk meningkatkan kemampuan wicara. Kemampuan anak dalam berbicara dan menulis dengan menggunakan bahasa daerahnya merupakan modal utama untuk tetap memelihara budaya daerah.

0: Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perobat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Horas, menjuah-juah, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitanggang, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.
2: Kembali lagi di sini di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Amang inang namboru, amang boru, tulang na tulang, ito lai haha anggi boto. Satu informasi dari Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution ini mengajak 10 provinsi di Pulau Sumatera memperkuat sinergi dalam pengembangan hilirisasi industri dan sektor pariwisata sebagai strategi mendorong nih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini disampaikan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap. Dan pastinya kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Adi Mulia tersebut ya Kamis kemarin ini menjadi forum investasi regional yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan para pemangku kepentingan untuk mempromosikan potensi wisata unggulan dari seluruh provinsi di Sumatera.
3: Horas, jua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ipar, lai, ito, abang, anggi, pendengar pro 4. Saya Saiful Bahri Toma dari Selatan Jakarta. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat, horas, horas, horas. Salam.

Satu lagu dari Maxima dengan Sapala Naung Hupilit ya. Requestan lagu dari Bang Saiful Ritonga. Abangku, ini dia lagunya. Tetap di Pro Patera Jakarta.

0: Horas, Ngejua-jua, Jua-jua, Salam Pancasila.
1: Amang Inang, Tulang Nan Tulang, Amang Boru, Namboru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih, salam Habatakon.
2: Satu informasi berikutnya dari Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution akan bangun SMK unggulan pariwisata berkonsep boarding school di Samosir. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution ini akan membangun sekolah menengah kejuruan SMK unggulan berfokus pada bidang pariwisata di Kabupaten Samosir. Nah, sekolah ini berkonsep boarding school. Ya, ini dirancang untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Ya, komitmen ini disampaikan Bobby Nasution saat menghadirkan rapat kerja nasional Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI di Hotel Arya Duta Jakarta, ya, Selasa kemarin, ya. Dan disampaikan Bobby bahwa sekolah tersebut ini tidak hanya menjadi tempat belajar, namun juga membentuk karakter dan kesiapan mental para siswanya, dan seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli makin ribet dah.

Amang inang namborong amang boru tulang na tulang lai ito haha anggi boto. Pendengar Propat dimanapun Anda berada, tuntas sudah perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak Propat. Saya yang bertugas, kami yang bertugas, Audarmon Ismail beserta teman-teman, ada Pak Narmondo, ada Lai Eko, Ito Rosa, teman-teman pemancar, teman-teman teknik yang bertugas, ucapkan pamit. Semoga kita berjumpa lagi di acara yang sama setiap Senin malam. Mau lihat Godang? Horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin 10 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi barengan Abang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema orang yang dijanjikan Allah rezeki berlimpah dalam Al-Qur'an ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Ibu Bonaventura Zita Eniwati ya, Ketua Yayasan Roda Harapan Indonesia. Ya, Bang Po juga bisa ikut berpartisipasi. Tema yang kita angkat di obrolan komunitas pagi hari nanti adalah wujudkan impian melalui roda harapan ya, wujudkan impian melalui roda harapan ya. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Noah dengan Sajadah Panjang dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita ikuti kajian hikmah.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, "Hijran mahjura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema orang yang dijanjikan Allah rezeki berlimpah dalam Al-Quran. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabarnya Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Abang Po, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat.
1: Amin.
2: Yang sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik, insya Allah.
1: Amin, insya Allah. Ya Pak Ustaz, hari ini tema kita adalah orang yang dijanjikan Allah rezeki berlimpah dalam Al-Quran. Ya. Banyak orang yang merasa rezekinya seret Pak Ustaz, utangnya masih banyak, gak kelar-kelar gitu Pak Ustaz. Mungkin salah satu penyebabnya barangkali orang-orang itu belum termasuk di golongan orang yang dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah di dalam Al-Quran ya. Padahal sholat mah rajin gitu ya Pak Ustaz, ibadah yang wajibnya dikerjain terus gitu. Tapi kok kayaknya mana yang dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah nih, kok gak datang-datang ya, hidupnya masih susah aja, hutang kayaknya gak kelar-kelar gitu ya Pak Ustaz. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana caranya kita menagih janji kepada Allah terhadap rezeki yang berlimpah gitu yang Allah janjikan dalam Al-Quran? Silahkan Ustaz Hendra.
2: Baik Bang Arif, ini menjadi menarik ya Bang Arif. Jadi memang rezeki itu kan sudah, sejak kita lahir kan sudah ditentukan. Tapi bagaimana kemudian menjaga hubungan baik kepada Allah? Dan ini menjadi menarik kira-kira untuk kita kaji di pagi ini dan di tengah kondisi ekonomi yang mungkin tentu sebagian mengatakan kok begini dan begitu. Baik Bang Arif.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Po yang sekalian yang sedang dalam perjalanan menyimak kajian hikmah pagi Sandra dan Bang Arif ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan yang lagi berangkat atau sudah beraktivitas, ya, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas. Ada yang sudah berangkat kantor, ya, ada yang berangkat ke pasar, berdagang, ya, dan bertani, dan berbagai macamnya. Satu doa terbaik dari Sandra di pagi hari ini, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Betul apa sampaikan dari Bang Arif tadi, banyak orang merasa rezekinya seret, utangnya masih banyak, dan tak kunjung lunas. Mungkin juga kita semuanya. Nah, usaha sudah dilakukan, tapi hasilnya belum juga sesuai dengan harapan. Nah, bisa jadi bukan semata-mata karena kurang usaha, tapi boleh jadi kita perlu kemudian mengevaluasi diri bagaimana hubungan kita dengan Allah. Al-Quran itu memberikan petunjuk tentang beberapa amalan yang menjadi sebab datangnya keberkahan dan keluasan rezeki. Oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah orang yang dijanjikan Allah, ya. Yaitu adalah orang yang janjikan Allah rezeki berlimpah. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 5, mungkin ada banyak lagi, tapi Ustaz Nenendra ringkas sekitar ada 5 kira-kira, orang yang dijanjikan Allah rezeki berlimpah. Yang pertama adalah orang yang rajin bersyukur. Nah, ini kita bisa ketemu dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim, ya, surat ke-14 ayat ke-7. Abang Empok boleh lihat, dan mungkin ayat ini sering kita dengar termasuk dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an di ayat Ibrahim ayat 7 ini, ya, dikatakan wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau Anda bersyukur kata Allah, ya, maka la azidannakum, pasti aku akan tambah. Ya. Jadi dapat 10.000, alhamdulillah. Dapat 1 juta hari ini, alhamdulillah. Dapat 1 miliar hari ini, alhamdulillah. Enggak dapat Ustaz, gimana Ustaz? Tetap bersyukur, alhamdulillah. Sebatas itu rezeki kami dan keluarga. Jadi ada rasa syukur, ya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau Anda kufur, ya. Masih ingat saya sering saya bahas, ya. Ya, syukur itu kan sakaro, membuka. Lawannya syukurlah kafaro, ya. Kufur, menutup. Makanya cover buku itu atau cover Al-Quran itu adalah penutup kan. Nah, jadi sederhananya adalah ya, lawannya kata ditambah apa Bang Pok dan para pendengar sekalian? Lawan ditambah apa? Dikurangi. Jadi sederhana kan? Pilih mana kira-kira kita ini? Kalau kita bersyukur, ditambah. Kalau kita tidak bersyukur, dikurangi. Nah, yang kebayang kalau kita sudah pas-pasan, habis itu dikurangi. Nah, nggak punya lagi. Nah, ini tentu kita berbulan terhindar. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Jangan hanya bersyukur ketika mendapatkan banyak, tapi bersyukur juga atas nikmat yang sedikit. Ya. Saya enggak ngomong doang, enak aja ngomong doang. Ya, di sini kita belajar bersama-sama. Ya. Atas nikmat yang sedikit, yang sebagaimana saya sudah lukiskan tadi. Karena Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan ini ada dalam hidup kita dari bangun tidur tadi sampai nanti kita bekerja, habis itu nanti kita tidur lagi, kita tetap menjadi abdan syakuran, bukan abdan kafuran. Yang kedua, yaitu orang yang rajin beristighfar. Apa sih Ustaz Hendra hubungannya antara istighfar dengan rezeki? Ternyata di dalam Al-Quran, di dalam surat Nuh, ayat surat ke-71, ayat 10-12, di situ menarik. Ada yang tanya sama saya, Hendra, Ustaz, emang ada Ustaz di Al-Quran ayat yang diantarkan duitnya, Ustaz? Kira-kira gitu kan. Gue mau dong, Ustaz, kalau diantarkan duit, Ustaz. Iya ada. Coba buka Al-Quran dalam surat Nuh ayat 7, Ustaz. Ayat 10 dan 12 itu. Di situ Allah akan antarkan uang, kasih anak, kasih macam-macam kira-kira gitu. Ada ya, Ustaz? Gimana cara ya, Ustaz? Kira-kira gitu kan. Ternyata Allah tidak suruh kerja-kerja-kerja. Ternyata Allah menyuruhnya adalah istighfar. Ini juga ya, Tad, ya. Jadi boleh jadi, maaf Abang Pok para pendengar, rezeki kita hari ini belum terbuka, boleh jadi ada penghalangnya nih. Ya, kata orang Betawi ada penghalang tuh, pintu penghalang gitu ya. Dibuka dulu, kudu dibuka dulu. Bagaimana cara bukanya? Istighfar dulu. Nah, coba baca ayatnya, cakep banget tuh. Fakul tustaghfiru, ya. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Nah, apa akibat ketika kita sudah mohon ampun istighfar kepada Allah? Yursilus sama, langit akan menurunkan hujan, wa yumditkum bi amwal wa banin, Allah tambahkan harta. Wah, sih cakep banget, luar biasa. Ya, jadi kita pengin cari duit, duit, duit. Nah, ini di sini nih. Ya. Jadi semangat bekerja, tapi jangan lupa kemudian istighfar. Boleh jadi penghambat, penghalang pintu rezeki itu bukan karena kita malas, bukan karena kita nggak mau kerja, ya kan? Bukan kita, mungkin boleh jadi mati-matian kita kerja. Boleh jadi karena masih ada penutup pintu rezeki tadi. Ya, kalau bahasa Ustaz Nasrullah di buku Magnet Rezeki itu, perisai namanya kan? Nah, jadi dihilangkan dulu perisainya. Nah, jadi menarik bagi saya sebenarnya. Ya. Jadi mudah-mudahanlah kita termasuk orang ya yang kira-kira memantaskan diri di hadapan Allah. Gue ini pantas dikasih duit banyak sama Allah. Kenapa? Enggak ada dosa. Ya, jadi jangan anggap sepele dosa. Boleh jadi dosa itulah penutup pintu rezeki kita. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, kuncinya adalah perbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya untuk memohon ampun atas dosa, tapi juga menjadi sebab turunnya berbagai kebaikan dan nikmat dari Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang rajin mendirikan salat. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Salat apa? Saat hubungan Ustaz antara salat dengan rezeki. Nah, Masya Allah, luar biasa. Hampir semua ayat-ayat di Al-Quran selalu menggandengkan antara aqimus shalah, wa'tuz zakat, tunaikan salat ya, dan tunaikan zakat. Jadi Masya Allah, luar biasa. Itu artinya apa? Kalau kita zakat berarti kita orang kaya tuh, punya duit, iya kan? Nah, coba bayangkan mana yang disuruh Allah dulu? Dia salat dulu baru ente dapat duit. Nah, gitu kira-kira gitu kan. Aqimus shalah waktu zakah. Itu artinya apa? Salat yang benar, salat yang tumakninah, salat yang khusyuk, insyaallah mengantarkan ketenangan hidup bagi kita dan insyaallah menjadi lancar rezeki kita bersama. Jadi masyaallah luar biasa. Saya nangis baca surat Al-Qur'an ya, di surat Thaha 132. Apa kata Allah di situ? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Keluarga, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah. Wastabir, ente bersabar alaiha dalam mengerjakan salat, sabar, kata Allah. Ya, jangan ente melamun nanti dapat gimana, gimana nanti orang beli apa enggak ya, gimana barangnya tadi, gimana. Itu hayalan tingkat tinggi mestinya muncul itu. Ya kan, kata Allah, sudah, ente fokus salat deh, kata Allah, kalau bahasa kita kira-kira. Lanas alukar rizqo, kami itu enggak minta rezeki dari ente, kata Allah, ya. Tapi kamilah nahnu narzuq, kami yang kasih ente rezeki. Kenapa ente layak mendapatkan limpahan rezeki, kata Allah? Wal aqibatu littaqwa, karena ente termasuk orang bertakwa. Nah, masya Allah luar biasa ini abang para pendengar sekalian. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang orang-orang yang Allah limpahkan rezeki sebagaimana di ayat ini nih abang para pendengar sekalian. Jadi oleh karena itu bahkan ya ditambah lagi sholat tahajud ya, itu ketemu kita dalam surat Isra ayat 79 ya. Jadi kalau tahajud itu luar biasa lagi, bangun di sepertiga malam, ya Allah hutang ini banyak, ya Allah aku punya hutang sama si anu-anu dan berbagai macam, ya Allah, ya Allah bimbing aku untuk melunasinya, ya Allah mampukan aku untuk melunasinya. Cerek, ada aja caranya Allah ya, tiba-tiba dapat duit ya, dapat proyek, dapat ini, Allah pertemukan dengan orang soleh, orang kaya dan berbagai macamnya. Siapa yang mempertemukannya semuanya? Allah. Bangun di sepertiga malam, selain tadi sholat lima waktu, ya, perbanyak duha, tahajud dan berbagai macamnya. Duha pagi-pagi sebelum berangkat kantor, ya, atau kemudian sampai di kantor nanti dua rakaat minimal, empat rakaat, tambah lagi kalau banyak waktunya dan seterusnya. Jadi masya Allah luar biasa, dan itu juga saya lakukan dengan keluarga, ya, dan kemudian syukur-syukur bisa waqi'ah, ya, dan banyak lagi surat-surat lain. Nah, Kahfi dan berbagai macamnya. Nah, mumpung para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada, oleh karena itu ya semangat terus. Kuncinya apa? Jangan tinggalkan sholat. Allah mengingatkan bahwa manusia tidak perlu mengkhawatirkan rezeki ya hingga melalaikan ibadah. Ya, Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Nah, jangan sampai kemudian kita takut nggak dapat duit, tapi Allah yang kita tinggalkan, merengek-rengek pada Allah, ya Allah kasih gue duit, ya Allah. Giliran Allah manggil, Allahu Akbar. Nih Allahnya ditinggalin, pura-pura sibuk, pura-pura cuek dan berbagai macamnya. Sudahlah, sama-sama mengingatkan nih Sandra dan keluarga dan kita bersama. Pokoknya hanya tiga kali Allah memanggil kita, masih ingat cerita Sandra selalu? Hanya tiga kali Allah manggil kita. Panggilan pertama apa? Panggilan azan. Panggilan kedua apa? Panggilan haji umroh. Panggilan ketiga, panggilan kematian. Sholat, haji umroh masih bisa pura-pura. Tapi kalau sudah mati, panggilan mati, nggak bisa lagi. Nah, tinggal kita dimandikan orang, ya, dikapani, ya, disolatkan, dibawa ke kuburan, masukkan satu kali 2 meter tanah, timbun, selesai. Oh, hebat kita kemarin, nah, gantikan oleh orang hebat berikutnya. Nah, tinggallah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, nah, kalau kita ingin dapat rezeki melimpah, apa tadi? Sholat, kudu sholat, sholat, sholat, sholat. Nah, yang keempat, ya, orang yang rajin baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran itu kan kalamullah, ayatnya Allah. Jadi jangan bayangin ketika baca Quran itu, baca Quran biasa. Kita itu kan lagi dikasih Allah tuh ayat, ya. Boleh jadi ayat itu sesuai dengan apa yang akan Allah bimbing kita di hari ini, ya. Jadi kalau bahasanya Ustaz di dalam buku Makna Rezeki itu juga Ustaz Nasrullah itu namanya garpu ta'ala. Nah, Ustaz Adidat juga begitu, Rasulullah dan para sahabat juga. Kalau dulu ketika Rasulullah masih ada, ya kan, kalau lagi ada masalah, turun Al-Quran, turun ayat Quran. Nah sekarang kalau kita lagi masalah nih, hutang banyak, ya kan, rezeki sulit, ya kan, pendapatan biasa, pengeluaran banyak, macam-macam lah kira-kira dalam hidup nih, sama lah sama kita semuanya. Nah apa kira-kira? Ambil Quran dalam keadaan sudah bersih, sudah surat-surat taubat. Ngomong, ya, Ya Allah, kasih hamba satu ayat ya Rob yang membuat hati hamba tenang ya Allah. Bismillah, acak aja. Nah, di situ kemudian nanti keluar kan bimbingan ya Allah. Dan orang yang rajin baca Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Itulah keluarga Allah di muka bumi. Kira-kira Allah enggak kira-kira Allah sia-siakan enggak? Enggak bakalan. Saya Endra kan ngajar dosen di IKI Jakarta itu. Itu banyak para penghafal Quran, murid-murid saya Endra. Karena syarat untuk bisa lulus S1 itu 5 juz Quran. Bahkan ada 30. Saya Endra tanya, apa sih yang kamu rasakan nak ketika kau bisa hafal 30 juz dan mengamalkannya? Masya Allah Ustaz, rezeki saya lancar Ustaz, dapat beasiswa Ustaz, nilai saya bagus Ustaz, dan berbagai macamnya. Jadi, Masya Allah luar biasa lah. Saya sudah banyak ketemu para penghafal Quran, para ahli Quran, dan itu Masya Allah luar biasa. Nah, kita berdoalah dalam kesibukan kita menjemput rezekinya Allah. Boleh jadi ini rezeki nggak datang-datang. Apa ini? Bacalah Quran, banyak baca Quran. Kita lagi ngobrol dengan Allah, ya. Dan insya Allah rezeki kita Allah mudahkan. Kuncinya apa? Dekat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan berimpak, itu merupakan rangkaian amal yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu dalam surat Fatir ayat 29 ya, sampai 30. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, orang yang rajin bersedekah. Ya. Sedekah itu, Ustaz, gue lagi susah nih, tak masa suruh sedekah, tak punya-punyanya cuma 100 ribu, tak masa suruh sedekah, tak habis lah, tak. Nah, oke, punya 100 ribu, sedekahkan 10 ribu. Wah, itu cakep banget, sudah banyak banget itu kira-kira. Orang punya 10 ribu, sedekah 1 ribu itu sudah 10% kan. Itu lebih keren nanti dibandingkan orang punya 1 juta, cuma sedekahnya 10 ribu kan. Nah, apa Ustaz? Sedekah itu kan memberikan hak milik kita kepada orang lain. Kalau korupsi itu mengambil hak orang lain untuk dirinya. Ah, itu jadi itu. Nah, apa ayatnya? Ini cakep nih, boleh catat ya dan buka nanti ya. Kalau lagi malas-malas sedekah. Quran surat Saba. Ya, Saba itu surat ke-34 ayat 39. Ya, ini boleh jadi ada yang mendengarkan kita ini dalam kendaraan atau dalam perjalanan ya. Catat ya. Nah, apa kata Allah di situ? Ya. Qul, katakanlah kata Allah, ya. Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha, ya. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Cakep ya. Bagi siapa yang dikehendaki. Kira-kira ini kita ini termasuk orang yang dikehendaki atau enggak nih kira-kira ini. Nah, mudah-mudahan termasuk orang yang dikehendaki. Dan di antara hamba-hambanya dan membatasinya. Allah juga yang batasin. Ente hari ini kata Allah dapat cuma 1 juta. Sudah itu ketentuan Allah. Giving ya. Given by Allah gitu ya. Nah, jadi ente hari ini dapat 100 ribu ya sudah. Iya kan? Nah. Jadi dan apa saja yang kamu infakkan kata Allah. Apa saja yang kamu sedekahkan. Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Cakep itu. Kalau kita hutang nih, saya hutang sama Bang Arif 100 ribu, paling saya bayar 100 ribu lagi kan. Tapi kalau Allah pinjem, nih kira-kira nih, gantinya berlipat-lipat ganda. Masya Allah, luar biasa itu Bang para pendengar. Nah, Ustaz nggak ada, nggak ketahuan uangnya kemana, Tad? Boleh jadi rezeki dari sisi lain, nggak mesti dalam bentuk uang ya kan. Boleh jadi beasiswa, anak sehat, suami sehat, istri sehat, dan berbagai macamnya. Jadi kuncinya jangan takut bersedekah. Secara hitungan manusia, sedekah mengurangi harta. Tetapi dalam janji Allah, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan di jalannya akan Allah ganti. Gantinya tidak sembarang ganti, gantinya berlipat-lipat ganda. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, nah, kesimpulannya apa Ustaz Endra? Jika ingin rezeki yang luas, halal, berkah, dan bermanfaat, mari perbaiki hubungan kita dengan Allah. Caranya pertama tadi adalah bersyukur, Allah tambah nikmat kita. Istighfar, Allah bukakan pintu kebaikan kita. Ya, salat, Allah menjamin rezeki kita. Membaca Al-Quran, Allah tambah karunia-Nya. Bersedekah, Allah menjanjikan penggantinya. Namun semua ini tentu bukan berarti rezeki pasti datang dalam bentuk uang yang banyak. Rezeki Allah bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, pekerjaan yang halal, ketenangan hati, kemudahan menyelesaikan masalah, dan keberkahan dalam kehidupan. Karena rezeki yang paling besar bukan sekedar banyak, tapi rezeki yang halal, berkah, mencukupi, dan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Barakallah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah golongkan dalam golongan hamba Allah yang layak mendapatkan rezeki melimpah. Ini
1: Amin.
2: sebagaimana saya sudah sampaikan tadi. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Bersyukurlah kepada Yang Maha Esa, rezeki bertambah, hati pun tenang. Barakallah, salam hangat dari Endra dan Bang Arif. Salam sehat, salam berkah. Salam rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra. Ya Pak Ustadz, satu pertanyaan nih Pak Ustadz. Dari kelima amalan tadi ya, antara syukur, istighfar, sholat, baca Quran, dan sedekah, mana yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu Pak Ustadz? Seandainya misalnya seseorang itu waktu dan tenaganya terbatas misalnya di pagi hari atau mungkin di sepanjang hari gitu ya, karena keterbatasan waktu tentu ada prioritas nih Pak Ustadz. Nah, dari kelima amalan tadi, mana yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu Pak Ustadz?
2: Ya, yang pertama tentu bersyukur tadi Pak, ya kan? Kita bersyukur lo kan, alhamdulillah masih bisa bernapas pagi ini Bang, ya kan? Bersyukur kan Bang. Nah, setelah bersyukur kita baru kita istighfar, mohon ampun ya Allah, boleh jadi ini masih ada salah-salah nih Rob, ya kan? Kok datang-datang juga duit nih kira-kira gitu kan? Habis itu, ya kan? Sholat kita lah, sholat kan wajib 5 waktu kan? Nah, syukur-syukur tambahlah dengan sholat tahajud, ya Tuhan.

0: Nabi, itu akan mendapatkan limpahan juga. Banyak lagi kira-kira. Tapi yang sudah sederhana bisa kita lakukan itulah kira-kira. Di antara lima tadi, kalau mau tambah lagi ya bersolawat pada Nabi, ya itu Masya Allah, itu luar biasa kira-kira.
1: Baik, iya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, mungkin ada yang bisa kita lakukan setiap pagi, doa-doa sederhana atau amalan praktis pembuka hari kita nih setiap pagi gitu, Pak Ustadz, supaya rezeki yang kita jemput ini dilancarkan oleh Allah, supaya tadi perisainya tuh terbuka selebar-lebarnya, supaya tidak ada penghalang lagi. Setiap pagi mungkin ada amalan yang bisa kita lakukan di tengah kesibukan kita setiap hari, Pak Ustadz.
0: Ya, Bang Arif, wah ini Bang Arif keren juga, perisai. Memang betul, perisai. Kalau bahasa bukunya makna rezeki itu perisai, Bang. Perisai itu adalah penghalang, ya, Bang. Jadi harus dihilangin dulu nih, kudu dihilangin dulu perisainya. Nah, apa sih doanya? Ya, sederhana doa yang diajarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Ya. Dan rezeki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan amalan diterima. Tiga itu kan, kita butuh ilmu, biar kita bisa jalannya melompong, bagus, ya kan. Habis itu kita butuh duit nih, tapi duitnya yang hal yang toyib, gitu, dan halal, gitu kan. Dan kita butuh amal, kita beramal sibuk, tapi nggak diterima Allah. Nah, tiga itu bang, kudu-kudu pagi-pagi, gitu kan ya. Nah, doa ini diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya. Jadi Rasulullah itu Nabi Muhammad itu membacanya setelah sholat subuh, Bang. Nah, doa tambahannya apa, mohon rezeki. Nah, ini selalu saya baca juga kalau setiap mengakhiri kajian hikmah pagi ini. Allahumma kfi bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Kenapa Abang Bang Arif, Abang Po, kenapa Allah tidak, kenapa Rasulullah enggak ngajarin, ya Allah banyakin duit gua, enggak, tapi cukup. Ayo, ada bisa jawab enggak kalau ketemu saya kasih duit 100. Kenapa Bang Arif? Kenapa Rasulullah ngajarin kita, ya Allah kasih gua duit sekepok deh, kasih gua banyak. Nah, ternyata doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ini kan, dan diajarkan berikutnya adalah Allahumma kfina, ya Allahumma kfi bihalalika, cukupkan aku ya. Karena kalau cukup tuh ada bang, mau kemana aja bang, ada tuh, mau beli rumah ada, mau apa, cukup gitu bang gitu, ya kan? Lalu kemudian wa agni ini, ya, kayakan akulah bipadlika amman siwaka, hanya mengharap kepada engkau bukan selain engkau. Kita nih mau bayar kontrakan nih, yang terbayang tuh orang tua kita, yang terbayang nih kakak gua, adik gua. Pernah nggak kita ngebayangin, ya Allah, gua berharap sama engkau. Jujur nih pagi-pagi nih, serius. Makanya Rasulullah ngajarin apa? Wa aghnini bi fadlika. Ya Allah kayakan gue ini hanya mengharap kepada engkau. Nah, kudu pagi-pagi gini kita luruskan nih niat nih nih. Ya kan? Apapun, kita ini berharap sama Allahnya, bukan sama manusianya. Ya Allah gue pengen dagang hari ini. Gue berharap dia belanja. Bukan, gue berharap sama Allah nih. Ya Allah, bimbing gue mencari rezeki yang halal, yang jujur, yang karidoi. Nah itu bang. Jadi pagi-pagi ini, saya selalu juga baca itu. Nah, sebelum buka toko, tapi Allahumma, sederhana tuh ya, nanti Abang Pok boleh searching Google, boleh juga atau apa. Allahumma kfi bihalalika an haramika. Ya Allah cukupkan hanya dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, aku kayakan aku ya Rabb, hanya mengharap kepada engkau, bukan selain engkau. Nah itulah kira-kira amalan pagi yang bagus. Setelah subuh, berdoa memperbanyak istighfar, baca Quran, lalu kemudian berusaha mencari rezeki yang cara yang halal. Nah, rezeki itu bukan hanya banyak, tapi juga yang halal, berkah, dan membawa ketenangan. Ada orang dapat duit banyak, bang, hatinya nggak tenang, bang. Jadi, cukup tadi yang membuat kita tenang. Ya, ya sama-sama lah kita semuanya. Saya belum sempurna juga, tentu Bang Arif dan kita semua juga sama. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi orang yang Allah pantaskan lah kira-kira. Kalau sudah, jadi saya selalu merenung tuh Bang Arif dan Bang Pok para pendengar. Ada 8 miliar kira-kira umat manusia yang Allah ciptakan. Pertanyaan sederhana, apa sih yang membuat Allah itu mendahulukan rezeki kita dibandingkan 8 miliar ciptaan yang lainnya? Pernah merenung gak kira-kira gitu? Ya Allah, kenapa gua dulu ya Allah, lokasi ya Allah kira-kira kalau bahasa kita ya, dibandingkan 8 miliar. Apa sih spesialnya gua nih kira-kira? Apa sih spesialnya? Gua orang biasa-biasa aja. Nah itulah boleh jadi karunianya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk kita. Apa yang harus kita balas?

0: kita nangis, ya Allah makasih Allah, taat sama Allah. Udah gitu aja deh kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hendra untuk waktunya pagi hari ini. Mungkin ada doa penutup yang mau disampaikan Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu kita.
0: Baik Bang Arif dan Bang Pok, para pendengar. Dan ini memang pada nyesak semua sekarang sih, dimengatakan Ustadz susah tak sekarang Ustadz, bisnis pun sepi Ustadz, ini semua ini. Nah mungkin sudah saatnya lah kemudian, boleh jadi Allah ingin kita itu berdoa kepada Dia. Allah ingin kita itu dekat kepada Dia, bukan jauh ya. Kadang-kadang orang kalau sudah happy, senang itu semakin jauh Bang, kadang-kadang nggak ingat Allah lagi Bang kira-kira. Nah boleh jadi Allah cubit itu, tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah. Mari angkat tangan kita selesai berdoa di pagi hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan. Apalagi kita berdoa se-Indonesia Raya ini melalui RRI ini. Dan insya Allah doa-doa ini Allah kabulkan untuk diri kita, keluarga kita, untuk negeri kita Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah berkahi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma gfir lana zunubana wal walidina warhamhuma kama rabbana saghiran. Ya Allah, kami ngaku salah ya Rabb, kami banyak kesalahan ya Rabb, kami banyak dosa ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Ya Allah, ampunkan ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb, sebelum ajal kematian menghampiri kami ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini ya Rabb, sebelum kematian kami tiba, kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Al-Mughni, ya Allah Engkau yang Maha Pemberi rezeki ya Allah. Engkau yang Maha Kaya ya Rabb, Engkau yang Maha Pemberi kekayaan ya Rabb. Bimbing kami ya Rabb dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur ya Rabb, dengan cara yang Kau ridhai ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga ya Rabb. Allahumma akfina bihalalika an haramika ya Allah. Cukupkan hanya yang halal bagi kami ya Rabb. Jauhkan kami dari memakan sesuatu yang Kau haramkan ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka ya Allah. Kayakan kami ya Rabb. Hanya mengharap kepada Engkau ya Rabb, bukan selain Engkau ya Rabb. Warzuqna ya Rabb. Beri kami rizki ya Rabb. Wa anta khairu razikin. Engkau lah sebaik-baik pemberi rizki itu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api nerakamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ya, mengunjungi Masjidil Aqsa ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb bersama keluarga kami ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rabb, negeri di mana kami dilahirkan ya Rabb, negeri di mana kami hidup ya Rabb mencari rezekimu ya Rabb, negeri di mana insyaAllah kami akan dimatikan di negeri ini ya Rabb. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami ya Rabb yang di pagi hari ini sedang sakit, ayah mak yang sakit atau anaknya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, keluarga yang sedang sakit ya Rabb, sembuhkan ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan ya Rabb. Siapapun di antara kami di pagi hari ini masih punya hutang ya Rabb, ingin dilunasi ya Rabb, punya hajat-hajat baik ingin dilakukan ya Rabb, mudahkan ya Rabb, mampukan ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur razikin. Siapapun di antara kami di pagi hari ini Rabb lagi galau ya Rabb, lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, apapun masalahnya di hari ini Rabb, berikan bimbing ya Rabb, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya Rabb. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Arif, makasih Bang Pok, para pendengar sekalian. Ke kebun membawa keranjang, pulang membawa buah delima. Syukur, istighfar, sedekah dan sembahyang, jalan meraih rezeki dari Yang Maha Kuasa. Barakallah, burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di atas dahan. Jaga sholat dan perbanyak amalan, insya Allah rezeki dilapangkan.
1: Amin. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Hendra untuk waktunya.
0: Sama-sama Pak Arif.
1: Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin. Wah, amin. Sama-sama Pak Arif. Barakallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prumpet FM. Budaya Jakarta.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid di bumi hanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah, Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.

0: Abang Po Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan gerakan pilah sampah di Jakarta sudah semakin masif dilaksanakan oleh masyarakat mulai dari tingkat RT RW. Hingga awal Agustus, pelaksanaan gerakan pilah sampah di Jakarta telah mencapai 23,14%. Hal ini disampaikan Pramono dalam acara Deklarasi Nasional Peluncuran Pelindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia di RDF Plan Rorotan Jakarta Utara pada Senin kemarin. Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan implementasi gerakan pilah sampah didukung dengan penyediaan fasilitas yang semakin lengkap. Pramono mencatat saat ini terdapat 2.247 unit bank sampah di berbagai wilayah di Jakarta, serta 31 TPS 3R dengan kapasitas produksi 100 hingga 150 ton per hari.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Festival Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau akan digelar pada 19 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Riau, Tekad Perbatas Setia Dewa, mengatakan persiapan venue dan lintasan di tepian Narosa Teluk Kuantan sudah mencapai 85%. Tekad menegaskan Pemprov Riau terus mempercepat penyelesaian fasilitas termasuk penyempurnaan Astaka yang menjadi lokasi pembukaan festival. Selain itu, Festival Pacu Jalur di tepian Narosa akan menjadi puncak rangkaian perlombaan setelah sebelumnya digelar di sejumlah rayon. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: 92,8 Pro Mata FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kencang banget suaranya.
1: Ini udah jauh loh bang. Udah berapa jauhnya nih?
0: Sampai merah tuh.
1: Nah tuh
0: ya
1: kan.
0: Allah. Selamat pagi Ponopa.
1: Gak mau.
0: Diucapin selamat pagi gak mau.
1: Gak mau. Assalamualaikum.
0: Ya. Shalom, shalom.
1: Ya shalom boleh juga dah. Shalom, shalom.
0: Apalagi Om Swastiastu.
1: Good morning.
0: Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Kita kayak mau ini tuh mau buka acara.
1: Ya kudu begitu, Bang. Ya kan memang hari-hari kadang kerjaan kita begitu. Bentar ya. Ayo lengkapin dulu dandan ayo boleh kagak, Bang?
0: Boleh. Kita tungguin ya Bang Pos sampai Mpono Pas kita opening ya. Gitu enggak sih konsepnya?
1: Iya. Kayak kan kayak gitu katanya tadi. Kenapa sih suaranya begitu?
0: Mau kencang banget ya?
1: Ini udah jauh loh.
0: Saya juga enggak tahu.
1: Tes. Udah.
0: Deh.
1: Udah kali. Gak udah tahu. Ya?
0: Udah belum?
1: Menurut ayah sih udah ya. Tadi itu terlalu menyala.
0: Menyala bangku.
1: Terlalu cempeng cueng gitu.
0: Kenceng banget suaranya nih ya.
1: Nah tuh.
0: Serba salah di suaranya Ponopa kenceng. Ayah kecilin suara ayahnya kecil.
1: Nah kan. Lah kok bisa?
0: Gak tahu dah.
1: Udah nih udah kayaknya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum selamat pagi ya Bang Po.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Yeah. Lepensi tim dulu ya Bang.
0: Dipakai lepensi tim. Mau ngapain sih emang ada yang ngapelin pagi-pagi.
1: Dia ketawa mulu tadi no comment katanya.
0: Lagi orang mah dandan dari tadi jam 5.30 gitu. Pas lagi nunggu. Orang kan lagi nunggu nih belum on air nih kan. Ayah masih ngobrol sama Ustaz Hendra. Dandan
1: Bang jangan buang-buang waktu buat tidur. Jadi kalau ada waktu tidur, tidur dulu gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Lah segala sesuatu apa.
0: Tapi kan ente jam kerjanya tuh jam 5. Bukan jam tidur, itu jam kerja.
1: Iya tapi kan kalau misalnya kata orang jangan melewatkan kesempatan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya
0: kalau kesempatan lewat kan masih ada dana umum.
1: Masa iya?
0: Lah iya kan abis kesempatan ada dana umum sama bebas penjara.
1: Di mana itu?
0: Monopoli.
1: Oh iya.
0: Pernah main monopoli sih dia mah.
1: Pernah. Yang itu bukan yang beli rumah, beli bangunan.
0: Iya, ai pernah beli Changi Airport di Singapura.
1: Iya, yang ada hotel.
0: Iya.
1: Ai pernah main, Bang.
0: Changi Airport pernah.
1: Tapi kalah mulu ai, miskin mulu ai dibikinnya.
0: Emang udah mentalnya begitu.
1: Kurang asin.
0: Main monopoli aja miskin.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Gimana kehidupan nyata?
1: Enggak loh. Amin.
0: Aduh.
1: Dari tadi enggak kelar-kelar nih Bang positif. Dia udah nungguin mau ngarahin ke mana gitu ya.
0: Ponopa kan bibirnya 8.
1: Saking tipis ya.
0: Ya Allah.
1: Iya dah. Makasih Bang Arif udah nungguin. Iya, tuh ayo bilang makasih. Ape. Tar jilbab dulu yang benar.
0: Emang ribet ini. Ya Allah.
1: Mau marah silakan.
0: Selamat pagi ya Bang Po. Yang pagi-pagi hari ini juga udah diribetin soal urusan dandan. Yang lupa naro bedak di mana, ya kan? Dimainin sama bocah.
1: Emang.
0: Iya. Yang biasanya kalau pagi abis mandi pakai MBK.
1: Nah, bertiga bantuin ayah ngambilin cermin.
0: Emang ngerepotin nih orang ini. Udah nggak tau terima kasih. Ngerepotin.
1: Tadi kan udah makasih ya bilang.
0: Oh, iya.
1: Makasih Bang udah nungguin gitu kan. Tapi itu cuma basa-basi doang sih Bang sebenarnya sih enggak.
0: Emang ya tahu emang dari dulu emang gitu orang.
1: Tulus sih enggak ya. Maaf aja ya.
0: Iya. Apa-apa tenang aja.
1: Iya.
0: Makanya buat aja tuh aneh kalau Ponopa bilang terima kasih
1: tuh. Nah, tuh dia tuh. Udah tuh Bang.
0: Udah
1: lumayan daripada enggak. Belum pakai blush on sih.
0: Ini taplak meja dipakai.
1: Bukan bendera ini. Bukan taplak meja.
0: Oh, orang makan pakai hijab mah pakai kain hijab
1: ya, itu pasmina. Ini taplak meja ya.
0: Ini taplak meja dijadiin jilbab.
1: Bukan, ini mah bendera, Bang. Bendera Belanda tuh.
0: Dari mana Belanda sih?
1: Kan ada birunya. Bendera Belanda apa sih?
0: Prancis.
1: Aduh. Ya kan kita disuruh pakai yang merah-merah.
0: Iya, enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak wajib.
1: Oh, enggak wajib.
0: Kan katanya enggak, tadinya ayo maunya pakai baju yang merah-merah.
1: Iya.
0: Bekas kampanye 2019
1: enggak ada, mau pakai. Oh iya. Ayo juga ada tuh.
0: Cuman enggak boleh kata enggak harus katanya, bukan enggak boleh, enggak harus.
1: Yaudah. Iya, bener lah.
0: Pakai kaos kutang aja nih siaran.
1: Ntar iya pula kata orang.
0: Abang kok penasaran apa? Iya, Bang Ari pakai kaos kutang doang.
1: Enggak, bukan penasaran. Mereka tuh enggak berani ngebayangin gitu loh, Bang.
0: Yeah.
1: Kalau Bang Arif, seorang Arif Baenol, pakai kaos kutang siaran gitu. Udah kayak apa? Coba katanya kan.
0: Udah kayak ini tau, jin
1: kurang. Drum di itu, Bang, dikasih baju coba. Atau Teletubbies tuh, Bang. Teletubbies dikasih baju tuh.
0: Jadi ke telepati kayaknya. Selamat pagi Bang Gilang yang ada di Kerawang yang katanya mau nyimak aja, selamat pagi.
1: Kenapa mau nyimak aja? Nggak nyimak juga nggak apa-apa Bang. Ponopa kemana ya Bang? Saya nggak pernah dengar siaran. Hah?
0: Suaranya kencang banget. Oh berarti gini. Nggak apa-apa, ini mikrofon kita nyalain Ponopa dari lantai 5 ya. Itu masih kedengeran tau suaranya.
1: Iya iya iya iya. Oh ini host baru ya Bang, suaranya kenceng banget. Ya dah, Bang Gilang kemana aja? Kagak pernah masuk lagi. Oh, kehabisan pulsa dia.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Handphonenya kemarin katanya hilang.
1: Hah?
0: Agak handphonenya hilang.
1: Kenapa bisa hilang?
0: Di Pegadaian.
1: Oh. Tapi kan ditukar sama orang Pegadaian pakai uang.
0: Pakai duit.
1: Iya. Iya, beli lagi dong. Iya gak sih?
0: Biar bisa gade lagi.
1: Ini itu dia. Gade lagi, ambil duitnya, cari lagi Pegadaian yang lain.
0: Itu aja terus.
1: Tuh, tuh, marah lagi tuh. Ya udah, ngomongin apa sih Bang pagi ini?
0: Ngapain ya? Abang Po, mungkin juga Bang, gak enak nih, kita harus cari bridgingnya dulu baru masuk ke tema.
1: Oi, tadi kan dia udah bilang dari awal. Ya, makasih Bang, oh, kata Aye.
0: Iya, makasih juga deh
1: Ponopa. Iya.
0: Apa lagi nih? Apa nih dia nih?
1: Itu yang
0: Pak Budi Prayitno di Cirebon Timur Bogor, selamat pagi. Cak Afif Mukminin di Sumenep Madura, selamat pagi juga. Buat Abang Po yang lagi dengerin siaran Pro 4 pagi hari ini, boleh absen dulu dong, langsung ke WhatsApp 0812.
1: Jangan lupa tap-tap layarnya, tap-tap layar, tap-tap layar.
0: Jangan lupa keranjang kuning yang ada di pojokan.
1: Iya. Di sana ada semua ya Bang Po ya, jangan lupa tap-tap layarnya, paus, paus, paus.
0: Banyak kan nonton. Banyak nonton TikTok sih.
1: Topi, topi, topi.
0: Terima kasih buat Abang Po udah ngirimin mawar. Ya Allah. Gitu kali ya. Gitu kalau kita siaran sambil jualan gitu kali.
1: Iya. Jangan lupa, jangan lupa ya, tap-tap lagi, tap-tap lagi, ayo tap-tap lagi, tap-tap lagi.
0: Ya buat Abang Po yang pengen dagangannya kita promoin di Kabar Jakarta, boleh langsung kirim aja produknya, sampelnya kemari.
1: Iya benar. Itu boleh juga Bang.
0: Emang Terasu MKM doang yang bisa?
1: Iya benar. Oh iya. Oh iya benar sih.
0: Terasu MKM penyiarnya kurang interaktif.
1: Gua dong, gua juga.
0: Sini aja deh kalau mau jualan, naik kita dagangin pagi-pagi.
1: Iya dah, jangan lupa minimal-minimal produknya dikirim ke kita 20.
0: Buset.
1: Iya dong, 10-10.
0: Oh iya.
1: Kan gitu aturan mainnya Bang.
0: Iya ini
1: Bang, apa?
0: Kayak lintah darat.
1: Eh mau kagak? Ya sekarang kan
0: jangan, target. Jangan 20 lah.
1: Berapa ya? 40?
0: 36.
1: Kok 36?
0: Kan 3 lusin.
1: Oh 3 lusin.
0: Iya. Kita nih
1: 1 lusin.
0: 1 lusin, 1 lusin.
1: Iya. Nah,
0: anak magang dah.
1: Dapet setengah lusin.
0: Agak usah 2 biji aja.
1: Terus yang lainnya?
0: Kasih OB.
1: Baik sama OB daripada sama anak magang.
0: Iya kan kita mesti terima kasih.
1: Ya sedekah ya.
0: Sama anak magang kita harus berterima kasih.
1: Iya gitu. Makanya kasih 2 biji aja.
0: Iya.
1: Itu salah satu. Tapi ngomong-ngomong, kalau terima kasih itu harus diungkapkan gak sih? Salah satu ucapan terima kasih ya itu tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kita kan kasih dia itu tuh itu produk.
0: Terima kasih.
1: Salah satu ucapan terima
0: ada
1: kasih.
0: Ada juga terima kasih yang dinyanyiin.
1: Terima kasih atas semua
0: waktumu yang kau berikan. Ini pecah-pecah semua nih. Mari dengerin.
1: Tapi kan abang pernah pergi itu loh Bang. Kemana? Pergi apa? Pesta. Nah, sebagai ucapan terima kasih kan, dikasih itu kan souvenir kan?
0: Centong sayur.
1: Iya.
0: Dapat aja.
1: Iya enggak sih?
0: Centong sayur. Nah,
1: okay. Terus Abang bilang terima kasih lagi enggak apa orang yang kasih centong?
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Makasih ya, Mbak.
1: Makasih gitu. Ya, Mbak. Iya kan? Heeh. Berarti udah lama Abang enggak pernah pergi hajatan ya?
0: Enggak.
1: Pergi ayo pesta.
0: Ayo paling males dateng ke
1: hajatan. Males. Nape? Ngamplopnya males.
0: Iya, tadi enggak ngerasa keutangan ngapain gitu
1: dateng. Kirain amplopnya.
0: Enggak males.
1: Saldo AY lagi banyak ini tapi sayang apaan? Sombong banget sih, Bang. AY juga saldo AY banyak enggak ngomong-ngomong AY.
0: AY tadi apa ya, males banget kalau ke datang pesta gitu.
1: Kenapa emang?
0: Emang males aja udah.
1: Kalau diundang gak orang enggak datang juga?
0: Tergantung yang undangnya. Kalau yang undangnya buat ayah orang yang ayah anggapnya penting gitu ya, buat hidup ayah gitu ya. Penting buat itu bukan berarti pejabat ya, nggak harus. Emang penting buat hidup ayah, ayah baru datang. Ayah usahain datang. Tapi kalau yang cuman sekedar teman
1: doang, ya Allah, kan diundang Bang. Dalam agama, kalau kita diundang, kita kudu datang.
0: Coba dalilnya apa?
1: Dalilnya Ustaz Endra, tolong bantu. Ustaz Endra masih dengar nggak sih? Dalilnya cari GPT dulu ya. Coba ayo cari GPT dulu.
0: Cari dalilnya.
1: Tolong kasih dalil atau ayat, dalil atau ayat tentang memenuhi undangan tentang memenuhi undangan. Ayo coba.
0: Apa dalilnya?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana itu? Belum dapat, Bang. Tuh,
0: kan ekatnya juga enggak ada, jangan ada ngadi.
1: Entar dulu.
0: Apa?
1: Dalil tentang undangan. Hadis sih, Bang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Hendaklah itu berarti kan imbauan. Berarti kan bukan wajib, enggak harus.
1: Kan hendak, Bang.
0: Lah iya
1: kan. Ya, tapi kan tidak ada kata-kata di situ tidak wajib, tapi hendaklah. Ya hendak
0: itu kan imbauan, yang namanya imbauan kan boleh diikutin, boleh enggak.
1: Ini lagi nih keterangannya. Hadis ini menunjukkan bahwa memenuhi undangan sesama muslim itu merupakan bagian dari hak seorang muslim.
0: Iya, hak itu kan hak. Ya. Kalau kita enggak mau ngambil hak kita ya enggak apa-apa kan.
1: Terutama nih undangan untuk acara baik tuh kayak nikahan. Kayak nikah tuh kudu wajib, Bang. Nih. Kecuali orang mengundang untuk kemaksiatan itu enggak boleh. Nih.
0: Ape? Kondangan, yang berangkat kondangan kan gak mungkin ayah sendiri. Pasti sama bini nih, berdua nih. Kadang anak juga ngikut, ya kan. Kondangan kan gak mungkin perginya jalan kaki dong.
1: Iya, bawa mobil, bawa bensin kan,
0: Ya
1: Allah, hitung-hitungan nih orang.
0: Lah emang itu kan, kita hidup kudu cermat in this economy. Kita hidupnya kudu cermat. Belum lagi kondangan kan gak mungkin 50 ribu dong.
1: Allah, ya
0: paling
1: Tuhan.
0: Sedikit 100 ribu.
1: Astagfirullah, ya kan? Bensin 100.
0: Bensin 100.
1: 200.
0: Tolnya 100, tol. Ya kan.
1: Dari mana ke mana dulu lu, kalau misalnya lu diundangnya rumah
0: Nora, gak pernah lewat tol baru situ yang Depok mahal banget.
1: Oh iya benar, pernah.
0: 100 ribu juga gak cukup tuh pulang pergi.
1: Iya
0: kan, 100 ribu.
1: Tapi elunya bukan dari Depok.
0: Ya kalau kondangannya ke daerah Cinere.
1: Oh iya benar.
0: Kalau daerah Limo, sono kan lewat Depok juga sama.
1: Ya Allah ini orang.
0: Iya kan, 100 ribu. Kondangan paling sedikit 100 ribu.
1: Iya, 300.
0: 300 ribu, po. Kalau kita buat masak sayur, po. Seminggu, gak habis.
1: Besok Sinta, kalau mau nikahan atau apa, gak usah diundang.
0: Iya benar, ayah malah terima kasih kalau gak diundang.
1: Tuh dia ucapin terima kasih. Gak usah diundang.
0: Ayah terima kasih kalau gak diundang.
1: Buang-buang undangan.
0: Benar, mendingan buat yang lain undangannya.
1: Nah, tuh.
0: Ayah emang gak bakalan baper gak diundang. Ih kok dia diundang, gue enggak bakalan. Ayah malah terima kasih. Alhamdulillah kalau gak diundang gak ngeluarin duit.
1: Oh ya Allah, benar-benar.
0: Terima kasih ayah kalau ada orang yang punya acara gak ngundang ayah, malah ayah terima kasih.
1: Iya, Kong Dani besok ada acara gak usah ngundang. Pak Bugi kalau ada acara gak usah ngundang.
0: Nah, bener, gak apa-apa. kan bentar lagi pada emang punya acara.
1: Iya.
0: Amik kita masuk ke dalam grup panitia.
1: Iya bener.
0: Kerjanya ngapain kita gak tahu.
1: Tapi udah dikeluarin lagi.
0: Ada grup yang baru lagi, gak tahu ya.
1: Belum.
0: Itu.
1: Oh ya masing-masing acara ya.
0: Kadang itu mengucapkan terima kasih nggak harus selalu ketika kita mendapatkan kebaikan.
1: Iya benar-benar.
0: Gitu. Buat Ayah gitu nggak diundang ke acara-acara gitu itu juga kebaikan buat Ayah.
1: Sesuatu untuk terima kasih ya.
0: Terima kasih nggak diundang jadi nggak. Iya benar. Ada jadi kan Ayah nggak perlu bikin.
1: Lah menurut orang buat... itu tidak baik tapi menurut Bang Arif kan itu baik ya.
0: Iya dah. Jadi kan seenggaknya Ayah nggak punya nggak perlu nyari-nyari alasan buat nggak datang.
1: Iya benar-benar.
0: Orang nggak diundang.
1: Nah atau ya, Bang Pok ya segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan sama Bang Arif itu belum tentu baik menurut dia Bang Pok.
0: Jadi kalau
1: jadi nggak usah banyak-banyak berbuat baik sama dia.
0: Gitu. Nah, nah, kita pengen tanya sama Bang Po juga ya. Iya, barangkali juga Bang Po kapan terakhir kali ngucapin terima kasih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Sama seseorang ya. Mm-mm. Dan kenapa Abang Po ngucap terima kasih sama dia gitu? Apa yang udah orang itu lakuin sampai Abang Po bilang terima kasih?
1: Iya, kan? Benar.
0: Udah ngelakuin apa dia?
1: Iya, betul.
0: Gitu. Iya, kan? Kalau pernah Pak.
1: Apa?
0: Kapan?
1: Kapan ya? Ayah lupa tuh. Tapi Ayah tuh lebih sering ngucapin terima kasih sama anak Ayah Bang.
0: Iya. Untuk... Padahal yang direpotin orang lain.
1: Iya.
0: Tapi ngucapin terima kasihnya ke anak.
1: Iya. Nggak cuma kalau ke orang kayaknya udah lama dia yang nggak ngucapin terima. Karena kita kan sering chatting ya. Mm-hmm. Ngucapinnya thanks di chatting mulu gitu. Emang kan
0: iya,
1: ya.
0: Gitu.
1: Iya. Kak Bang Arif tolong ya. Thanks ya. Nah, iya, coba.
0: Coba kita buktikan.
1: Coba chattingnya.
0: Kita buktikan.
1: Mana Arye
0: Kalista. Gak ada nih, nih.
1: Masa iya?
0: Saya bacain WhatsAppnya ini. Gua kecepirit dulu ya. Mulut
1: banget. Yang mana lu bacain?
0: Ada nih. Tuh tanggal 4 Agustus.
1: Oh iya benar.
0: Tuh. Sorry Pak Pres, minta lagi ya kalau telat tuh.
1: Iya kan, mana kan bilang sorry.
0: Tuh, enggak ada. Tanggal 30 Juli. Minta tolong playlist ya Pak Pres tuh. Mana ada?
1: Enggak ada.
0: Pres, titip playlist ya. Ya tuh, tanggal 23 Juli enggak ada.
1: Enggak ada terima kasih ya.
0: Enggak ada.
1: Oh iya, berarti udah
0: lah. Pak Pres, titip playlist ya. Kereta gua dari tadi tertahan mulu tuh. Emang orangnya enggak tahu terima kasih emang ini. Enggak ada.
1: Emang ya. Enggak ada. Dah kan bilang, ayo terakhir ngucapin terima kasih Ayah aja lupa
0: emang
1: gitu ya.
0: Orang kalau nggak diajarin adab dari kecil begitu emang. Emang kudu diajarin.
1: Kapan ya? Dulu. Kapan bilang ucapin terima kasih terakhir kali? Lupa sih, Bari.
0: Emang kalau orang makanya Ayah bilang orang nggak belajar adab
1: makasih.
0: Begitu emang.
1: Oh ada.
0: Kapan?
1: Oh ini kalau Ayah turun ojek Grab pasti Ayah selalu bilang.
0: Sama abangnya.
1: Sama abangnya.
0: Padahal kan bayar ngapain bilang terima kasih?
1: Iya.
0: Kan bayar.
1: Iya itu kan salah satu bentuk adab tuh tadi tuh.
0: Ya, tapi kan bayar.
1: Iya, cuma kan salah satu bentuk adab yang diajarin ke kita Bang walaupun dibayar.
0: Gitu.
1: Abang misalnya nerima bayaran dari orang, ayo abang ucapin terima kasih kagak?
0: Terima kasih ya Allah udah dikasih rezeki.
1: Kan terima kasih juga kan?
0: Allah terima kasihnya.
1: Tapi kan ke orang yang ngasih coba nanti abang misalnya rekaman terus dikasih duit sama orang.
0: Emang udah kewajibannya dia.
1: Iya, pasti bilangnya terima kasih kan? Terima kasih. Enggak mungkin enggak loh.
0: Iya makasih ya Mas.
1: Gitu. Nah, kan?
0: Tapi kan terima kasih ke Allah karena Allah yang ngasih rezekinya lewat dia.
1: Iya, tapi kan abang juga bilang kan ke orang yang ngasih
0: kan. Iya kan itu udah kerja.
1: Iya.
0: Lah sekarang gini.
1: Tapi kan ngucapin terima kasih katanya.
0: Yang punya terima kasih tukang ojeknya karena udah dikasih rezeki sama Om Ponopa. Kenapa Om Ponopa yang terima kasih?
1: Nah, kembali lagi ke kitenya manusia, Bang.
0: Api.
1: Itu kan adab ya, Bang.
0: Lu ngerti ngomong adab. Kenapa enggak pernah terima kasih sama aja? Kenapa coba? Aduh, kan
1: gitu. Minum.
0: Kita tanya sama Abang Po ya, kapan terakhir kali Abang Po bilang terima kasih sama seseorang dan kenapa Abang Po ngomong terima kasih?
1: Mau terima kasih. Ya kan, kadang kan ini ya Bang ya, apa ya? Kalau misalnya sesama teman, ya udah teman aja lah gitu kan.
0: Udah kebiasaan.
1: Udah kebiasaan.
0: Itu kayak sesuatu yang ngapain gue mesti terima kasih gitu sama teman gue gitu.
1: Iya, kadang gitu sih Bang. Enggak terima kasih juga enggak apa-apa kali.
0: Ya, itu namanya teman enggak tahu adab.
1: Adab lagi.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Ngomongin soal terima kasih, kapan terakhir kali Abang Po ngomong terima kasih dan ke siapa? Dan kenapa Abang Po bilang terima kasih sama orang itu?
1: Katanya tadi mau nyimak doang sampai jam 10.
0: Iya.
1: Udah, langsung dimatiin sama dia. Dia denger.
0: Kita angkat dulu deh yang udah masuk. Bang Hasan, ini Bang Hasan ya sih.
1: Oh.
0: Berisik soalnya.
1: Oh gitu.
0: Udah belum, Bang?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata saya juga ape.
1: Oh, beneran ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Bapaknya belum ngomong, anaknya doang udah berisik.
1: Anaknya berisik dulu ya.
0: Saya gitu. Buset, anaknya tadi tuh berkokok baru.
2: Buatnya sekarang ayam nih. Bener-bener.
0: Kata saya mah itu ayam mending diopor deh, Bang.
2: Bener-bener diopor nih, punya si RW ini kudu diopor
0: ya. Punya Pak RW.
1: Ya kagak nape-nape kan kate orang.
0: Kalau dia
1: datang
0: anterin ke rumahnya. RT nih hari ini saya
2: ngomong. Oh gitu?
1: Iya.
0: Makasih, enak juga nih kayak ayam nih kayak kenal nih rasanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tadi saya dapat ayam tuh depan rumah.
1: Iya, gitu. Masuk ke rumah Aye bukan dapat. Tadi ayam ada masuk ke rumah Aye. Gitu, ya. Berarti kan ada orang yang nganterin jeki.
0: Saya opor aja.
1: Iya. Berarti berkah.
0: Pak RW terima kasih. Berkah.
2: Ujung-ujungnya terima kasih juga.
0: Iya.
2: Itu ujung-ujungnya.
0: Emang iya bener, pokoknya pintar, jangan sampai tahu gitu. Kalau itu ayam dia, makanya intinya gitu aja.
2: Oh gitu.
0: Gitu. Tapi Bang,
2: hey.
0: Kapan Abang bilang terima kasih sama orang?
2: Saya selalu apa juga bilang selalu terima kasih, itu kan selalu ucapan yang terbaik bagi saya.
0: Ngomong pelan-pelan,
2: iya,
0: kayak kumur-kumur, pelan-pelan. Saya selalu ngomong
2: ucapan terima kasih itu. Yeah. Kalau ucapan terima kasih itu kan selalu yang ucapan yang benar-benar berharga.
0: Oh iya.
2: Jadi apapun sedikit apapun kita dibantu juga ucapan terima kasih. Misalkan motor mogok, jadi bantu disetut. Itu terima kasih banget itu. Ucapan terima kasih banget kayak contoh kemarin. Saya berdua dari Klender nih.
1: Iya. Yeah.
2: Pulang berboncengan sama teman. Dilala pas di dermaga di kampus IPB motor mogok. Waduh. Mati mesin tiba-tiba tuh, teng. Akhirnya kita
1: mati mesin apa kehabisan bensin?
2: Pokoknya mesin mati, bensin penuh.
1: Masa iya?
0: Penuh, mesinnya mati. Enggak taunya mesinnya ketinggalan di klender.
2: Bermasalah motornya.
1: Oh.
2: Jadi, iya. Singkat cerita disetutlah. Orang dibawa ke Cinang Neng di bengkel. Disuruh cepat terima kasih orang itu baru pulang nge-grab. Mau pulang ke daerah Cibatok dia. Itu ucapkan terima kasih. Itu bukan saya berharga banget kalau nggak ada dia ya. Kita dorong loh lumayan.
1: Betul.
2: Berdua itu.
1: Iya.
0: Akhirnya nyampe lah ke bengkel.
1: Nah kata orang bengkel, Abang kehabisan bensin gitu.
2: Enggak, ternyata itu. Aduh.
1: Mesinnya biasa. Kata Bang Aris tadi tinggal mesinnya. Di klender.
0: Mesinnya ketinggalan di klender.
2: Hah? Ya gimana Bang kalau motor ditinggal itu bisa naik apa?
1: Atau sengaja sengaja pengen disetot orang karena sekarang bensin lagi mahal.
0: Ngirit bensin sengaja
1: dimogok-mogokin. Ayo tahu. Ayo makal-akalan bahasanya udah tahu.
2: Ide nyemponopa aja dulu itu. Ide nyemponopa itu Bang Arif tuh.
0: Nyemponopa kan belajarnya dari Abang.
1: Iya. Kemarin kan ngomongnya gitu. Pura-pura ngedorong di jalan biar ada yang kasihan gitu kan.
0: Abis disetut dikasih duit gocap ya kan.
1: Tahu. Tahu aye, itu kan biar masuk TV kan?
0: Iya kan.
1: Biar masuk konten-konten orang kan?
0: Ya, acara itu orang pinggiran.
1: Iya. Yeah.
2: Bang, itu Bang Gilang kenapa Bang menyimak doang?
1: Katanya tadi nyimak doang. Terus tiba-tiba dia masuk. Makanya kita enggak ngangkat teleponnya.
0: Iya,
1: sorry-sorry aja yang kita pegang kan omongan ya.
0: Iya benar. Makanya besok Kalau abang kalau mau diangkat teleponnya, abang telepon ke 112 abang hilang.
1: Iya.
0: Pasti diangkat teleponnya.
1: Iya.
2: Itu bawa panggilan lu abang.
0: Antar, yang datang antar ambulan apa nggak damkar?
1: Iya benar.
2: Itu biasa itu mas. 112 apa itu mas bisa damkar bisa juga ambulan.
1: Kantor polisi berapa?
0: Sama sih.
1: Sama.
2: Sama.
1: Oh ya udah. Nah,
0: kalau abang teleponnya ke 212 yang datang Wiro Sableng lah.
1: Jualan bubur dia sekarang. Oh jadi gitu ceritanya.
2: Ceritanya begitu.
1: Terus ngucapin terima kasih. Oh berarti tiap hari pasti abang. Iya.

0: Setelah aku udah diajarin lah, kita saling saling mengingatkan, bukan diajarin, bukan.
1: Iya. Emang situ
2: tuh lagi yang lewat nih.
1: Ya Allah, ini rumah di mana sih sebenarnya? Ada ayam gitu kan. Kalau dibilang
0: ada motor,
1: ya, ada motor. Kalau dibilang tinggalnya di Ragunan, enggak gitu kan ya.
2: Dia kayaknya rumahnya di pinggir jalan desa nih
1: kayaknya. Iya kayaknya.
0: Ya mana sih lalu tuh orang lalu lalang pada berangkat.
1: Berangkat mana?
2: Ada orang manggul sayur ya lewat depan rumah.
1: Itu kayak konten di itu enggak sih?
2: Kan dia bilang juga apa tadi?
0: Konten kreator.
3: Ayah minta duit.
1: Ayah minta duit. Nah, itu kan ada anak minta duit.
2: Eh bilangin kalau mau minta duit, ntar nunggu kapal lewat.
1: Tuh.
2: Ntar kalau ada kapal lewat minta duit ya.
0: Minta duit, kapal minta duit gitu ya, kapal minta duit gitu ya.
3: 100.000.
0: Ini gue aneh lagi ditutur-tutur apa bocah ini udah keluar dari rumah ditutur-tutur ini.
1: Ya udah sana dah kasih dulu duitnya.
2: Makasih Bang.
1: Iya, makasih Bang Hasan.
0: Oke, Bang Arif, selamat tugas ya, selamat pagi. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Good morning. Timbang makan sayur kangkung.
2: Ngomongnya
1: good morning. Nah, gimana kalau dia makan keju? Ya Allah. Pasti itu bahasanya udah bahasa planet tuh, Bang.
2: Guten Morgen.
1: Iya.
2: Guten Morgen, menir Gilang.
1: Bahasa Belanda, ye.
2: Guten Morgen, menir.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau ngobrol dulu sama Bang Arif. Bang Arif, tahu nggak?
2: Enggak.
4: Saya pertama dengerin RRI Pro 4 tuh, makanya saya kangen sama Panopa. Itu suaranya beliau yang saya denger tuh, Bang Arif.
2: Ya Allah. Kita turut berduka kan cita ya, Bang.
4: Kemarin kan di Serang hari jadinya ke yang 19 Serang ketemu tuh sama Pro 1 Bang Nandu. Tolong salamin ya ke Ponopa. Dia bilang makasih
1: Bang
4: ya,
1: Nandu.
4: Gitu. Saya kan bingung.
1: Mana ada Pro 1 namanya Nandu? Pro 1 mana?
2: Pro 1 sono Banten.
1: Oh, Pro 1 Banten.
2: Iya.
1: Oh, kirain.
2: Pro 1 Banten. Iya.
4: Ponopa, gimana kabarnya Ponopa Bang Arif? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Arif Ponopa.
1: Gimana kabar kita berdua, Bang?
2: Gini-gini aja.
1: Iya, gini-gini aja. Iya, kita mah enggak kagak perlu ditanyain kabar, Bang. Jangan basa-basi busuk, Bang.
2: Abang langsung aja kalau Abang butuh nomor rekening saya kasih dah.
1: Iya.
4: Ini topik keren banget, Bang Arif. Bayangin.
2: Apa ya, lagi?
4: Hanya gara-gara saya ngucapin terima kasih sekali aja 4 juta, Bang Arif. Mau ceritanya enggak, Bang Arif nih?
1: Sekali ngucapin terima kasih 4 juta. Gimana kalau 10 kali? 40 juta.
2: Bang, Abang kalau gitu 10 kali ngucapin terima kasih berangkat umroh, Bang. Iya, Bang.
4: Jadi gini ceritanya Bang Arif Ponopa.
1: Iya, udah kita tidur dulu dah.
4: Ada Big Boss ya. Ya kehidupan saya listrik, air, beras dijamin gitu ya. Ternyata Bang Arif Ponopa orang intelek sekelas S1, S2 itu hanya gara-gara tidak mengucapkan terima kasih dia marah. Nah, biasanya kan seminggu itu saya dikirim itu 500 buat jajan sekolah ini itu ya buat anak. Nah, ini 2 bulan kok enggak dikirim-kirim, kenapa? Saya penasaran dong Ponopa, Bang Arif. Pak, mohon maaf nih, kenapa, ada kendala apa ya, masalah tunjangan saya per minggu buat anak sekolah enggak keluar? Dia langsung balas WA. Kamu itu harusnya tahu diri, katanya. Kenapa kau di setiap saya kirim uang gak pernah ngucapin terima kasih 2 bulan ini? Masya Allah.
1: Wah, itu benar-benar itu.
4: Saya bisa sampai di pending itu gak ngucapin terima kasih. Padahal kita kan, ya ampun, itu simple terima kasih. Ternyata benar nih, tema ini mengingatkan saya bahwa pentingnya kita mengucapkan terima kasih sama orang yang baik. Bahkan juga
1: Bang,
4: kita memberikan kebaikan boleh mengucapkan terima kasih. Makanya ada 3 hal, ucapan baik, tolong, maaf, itu keren banget.
1: Itu ucapan istimewa yang kudu diajarkan ke anak, ada 3.
2: Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagian 4 jutanya yang mana?
1: Iya.
2: 4 jutanya mana? Nah,
4: jadi ya yang sebulan itu langsung dinaikin, ini uang makannya jadi 2 bulan itu.
1: Gara-gara sekali terima kasih.
2: Jadi dirapel.
1: Iya. Tapi oh berarti sebelumnya itu namanya Bang Gilang enggak tahu diri.
2: Udah dikasih enggak
1: tahu terima kasih.

0: Iya.
1: Betul, satu bulan saya
0: Iya.
1: nggak tahu dia ngucapin terima kasih, tapi begitu ngucapin terima kasih jadi double di 2 bulanin gitu. Jadi
0: Oh,
1: satuin.
0: ya udah.
2: Tadi kan harusnya 500.000 sebulan.
0: Iya.
2: Kan udah 2 bulan enggak dibayar nih.
0: Iya.
2: Kan berarti 1 juta.
0: Iya.
1: Seminggu, 500 seminggu.
2: Oh, seminggu 500.
0: Oh, 500
2: 500
0: seminggu.
2: Seminggu berarti sebulan 2 juta
0: 2
2: ya. 2
0: juta. Iya, kan jadi
2: Makanya
0: 4 juta
2: dikira
0: 2
2: 4
0: bulan,
2: juta. Cuman 2 bulan ke depannya lagi
0: enggak dikasih lagi
2: karena udah dibayar di depan.
0: Oh,
2: Oh,
0: gitu.
2: gitu. Iya. Oh, dikasih lagi.
0: Oh, dikasih lagi. Kirain
1: Oh iya
0: dirapel.
1: makanya kan gini, kemarin itu minggu gua kemarin tuh saya ke rumah Pak Endang, udah diajak ngobrol sama Pak Endang nih. Bang Arif pernah minum es kelapa di sini di dekat balai desa, ketemu saya tuh
2: ketemu tuh akhirnya sama Pandang.
1: Oh, tapi kasihan banget dia tuh, kalau
2: Kenapa?
1: telepon kata sampai habis 40.000 50.000 sekali telepon. Dia kan nggak ngerti HP-nya jadul, Bang Arif.
2: Isiin
1: Ya udah
2: dong.
1: gini aja, ya udah pas ini saya bilang, Pandang ini udah saya TF nih 6 lembar yang biru ke menantunya, ke Rian gitu. Nggak tahu dia diambil atau nggak ngerti orangnya, kasihan
0: 6
1: banget.
0: lembar yang biru.
2: Iya.
0: Oh.
1: Kan dia kan katanya habis suka 50.000 40.000 sekali telepon, makanya jarang-jarang. Ya udah nih belikan, dia bilang. Udah nomor HP-nya minta nomor, mati lagi. Aduh, ya udahlah. Akhirnya saya dibawa jualan tuh, jualan ke tukang es yang turunan gitu. Biar mau main nggak ke Harpes, karena ke siapa, ke Bang Arif. Ntar dah waktunya mepet, kata saya gitu.
0: Oh,
2: Berarti
0: gitu.
2: itu udah waktunya ngepet, makanya buru-buru ya, Bang.
1: Nah, berarti
0: takut
1: lilin.
0: Takut nggak ada yang jagain lilinnya.
2: Iya. Makanya
1: saya
2: Bang
1: tuh gini, Ponopa. Makanya saya tadi bilang pengen banget saya tuh punya nomor rekening lagi gitu kan, karena nomor baru. Kenapa
2: Oh, gitu.
1: di Pro 4 itu nomornya masih Bang Gilang? Karena kan udah di set sama Bang Wawan, kemana nih orang gitu kan, nggak ada.
0: Oh, ini nomor baru ini.
1: Nomor baru gitu,
0: Oh.
1: jadi kan biar nggak bingung, Bang, tolong save biar host-host yang lain nggak bingung. Saya
2: Oh
1: tuh
2: gitu.
1: ke Pandang habis tidur begitu,
2: Iya.
1: nyampe HP-nya udah pindah tangan gitu.
0: Oh, jadi gara-gara ketiduran HP-nya pindah
2: Yang tadinya
0: tangan.
2: di tangan kanan ke
1: Iya.
2: tangan kiri.
0: Iya, pindah ke tangan kiri apa ke tangan orang?
2: Iya.
1: Ya kalau ke tangan kiri masih ada nomornya dong.
2: Di
0: Oh,
2: tangan
0: berarti ke
2: kiri.
0: tangan orang.
2: Orang.
1: Di tangan orang.
0: Nah. Tapi orangnya nggak tahu.
2: Iya.
1: Nggak tahu, saya
0: Tapi
1: bilang
0: yang
1: saya
0: pasti
1: nggak
0: orangnya
1: tahu
0: punya tangan
2: nomornya.
0: ya.
2: Iya.
0: Tadi dia nggak
1: Iya,
0: ngucapin
1: kalau
0: terima kasih
2: kemarin
0: tuh.
2: dia nggak bilang terima kasih ke
0: Nggak bilang
2: abang.
0: terima kasih ke abang.
2: Bang, makasih handphonenya
1: Iya,
2: ya, gitu enggak ya?
1: makanya kata Bang Arif kemarin, apa sih kira-kira Abang Po suka pakai jam tangan di kanan kiri apa di tangan kanan? Maksud saya bilang kalau orang yang pakai jam tangan di kanan sama kirinya itu orang apa gitu, Bang Arif.
2: Orang
1: Gitu.
2: bingung lah.
0: Iya.
1: Ini mengingat mau durasi berita nih, Bang Arif.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan ini tema menjadikan sebuah edukasi
0: Amin.
1: buat pendengar di
2: Iya.
1: Tempat Jakarta.
0: Amin.
1: Apapun halnya, tindakan apapun yang kita lakukan, apa namanya? Apa berikanlah kata terakhir terima kasih, maaf atau tolong, biar mereka
2: Iya.
1: yang ditolong atau yang menolong kita senang, nyaman,
0: Iya.
1: jadi nyampe ke akhirat gitu.
0: Oke, Bang Gilang. Terima kasih, Bang Gilang.
1: Apresiasi untuk
0: Iya,
1: Pak
0: berarti
1: Amir.
0: jangan lupa 4 jutanya ke kita ya.
1: Oh, makanya itu saya
0: Iya kan kita
1: nunggu.
0: udah bilang terima kasih ke Bang Gilang.
2: Iya.
0: Ih.
1: Tinggal dicek itu di WA nomor barunya. Mudah-mudahan RI Pro 4 Jakarta tetap jaya selalu.
2: Siap.
0: Amin. Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Yuk. Mengabarkan segera kru yang bertugas mohon pamit undur diri, kita kembali ke RI Pro 4 Jakarta. Rekan-rekan Arif Budiman dan Pak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nopa, Bang Ari.
2: Kayaknya dia kudu berobat ke puskesmas.
0: Iya, emang sih kudu
2: ya.
0: ini
2: kita
0: kudu
2: khawatir,
0: konsul.
2: Kita khawatir
0: Iya,
2: takutnya
0: benar.
2: ada apa gitu
0: Iya,
2: ya kan.
0: benar-benar.
2: Barangkali ada kabelnya yang growak gitu
0: Iya,
2: ya.
0: benar-benar. Ayo sih nyaranin konsul dulu,
2: Iya
0: saya,
2: dong,
0: Bang.
2: ke
0: Jangan sembarang
2: puskesmas.
0: minum obat, Bang. Jangan langsung obat
2: Iya,
0: dah.
2: ke puskesmas dulu minta perangantar
0: Iya,
2: ya kan, ke rumah sakit buat berobat, siapa tahu.
0: Iya,
2: Iya
0: siapa tahu
2: kan.
0: gitu kan ya.
2: Siapa tahu apa?
0: Koslet.
2: Apanya?
0: Kabelnya.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po anggota Komisi B DPRD Jakarta Muhammad Al-Fatih mendukung rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung mengalihkan pengelolaan transportasi umum menuju dan antar wilayah Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan ke Transjakarta mulai tahun depan. Ia meminta pengalihan pengelolaan tersebut tidak sekadar menjadi perpindahan kewenangan antar instansi, tetapi juga peningkatan kualitas layanan masyarakat. Al-Fatih juga meminta kesiapan Transjakarta diperhatikan secara menyeluruh. Menurutnya, transportasi laut memiliki karakter yang berbeda dengan transportasi darat sehingga aspek keselamatan pelayaran, kompetensi awak kapal hingga kesiapan dermaga harus dipastikan. Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban APBD sehingga Pemprov DKI perlu menyiapkan bisnis plan yang transparan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Gagasan ekoregion Sunda didorong menjadi konsep pembangunan lintas wilayah untuk memperkuat kolaborasi, menjaga lingkungan dan mewujudkan keadilan bagi daerah. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat mengatakan, konsep ini tidak dimaksudkan sebagai batas pemisah, tetapi sebagai ruang kerja sama antar daerah. Menurut Rahmat, keterhubungan sejarah dan budaya Sunda, Cirebon, Banten, dan Betawi bisa menjadi modal dalam menghadapi persoalan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Rahmat menilai gagasan ini perlu diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kemandirian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.